0: Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti sudah akan melakukan bulan tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian.

0: jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Nyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101.1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kembali menyimak ya informasi terkait dengan cuaca edisi hari ini bersama prakirawan BMKG El Tarikupang, Ada Tulus. Selamat pagi, Kak Tulus.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Disampaikan dengan hormat informasi prakiraan cuaca wilayah NTT tanggal 8 Mei 2026. Untuk prakiraan pagi hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah ND, Bajawa, dan juga Borong. Untuk prakiraan siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, dan juga Ruteng. Untuk prakiraan malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Dan untuk prakiraan dini hari, umumnya cerah hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Angin berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, TTS, TTU, Rai Barat, dan juga keseluruhan Pulau Sumba. Demikian perakiran untuk hari ini, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Tulus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Pagi.

adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar

0: Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas ya untuk Anda semuanya, dan selamat berhari Jumat ya pendengar RRI. Mungkin ini di sebagian daerah ya ataupun wilayah, hari ini ada yang kerja dari rumah, ada juga yang masih ya melaksanakan aktivitasnya di tempat tugas ya, di kantor tentunya. Dan untuk Anda yang lagi sibuk dengan berbagai aktivitas ya, tetap terus semangat ya di hari Jumat. Jangan lupa untuk Anda yang belum menikmati sarapan pagi, masih ada waktu ya untuk Anda agar bisa menikmatinya. Pendengar, berbicara tentang pagi hari sering disebut ya sebagai penentu arah kita ya untuk sepanjang hari kita jalani. Cara kita memulai pagi akan sangat memengaruhi suasana hati kita, kemudian fokus dan juga energi dalam menjalani berbagai aktivitas. Karena itu pendengar, menjaga semangat sejak pagi menjadi kunci penting ya, agar kita agar hari berjalan lebih produktif dan juga positif. Dan salah satu cara sederhana untuk menjaga semangat di pagi hari adalah dengan memulai hari tanpa terburu-buru ya. Mungkin pagi tadi Anda bangun terburu-buru ya, ingin tidak telat ya ke tempat tugas, atau berdasarkan agenda acara-acara apa yang ingin Anda hadiri pada hari ini, atau bangun sedikit lebih awal tentu juga bisa memberi waktu ya bagi tubuh dan pikiran kita untuk beradaptasi dari waktu istirahat ke waktu beraktivitas. Nah, pendengar, dengan ritme yang lebih tenang ya, kemudian suasana hati yang tenang, pikiran pun juga bisa menjadi lebih jernih ya, dan siap menghadapi tantangan. Untuk itu, membiasakan diri melakukan rutinitas pagi yang menenangkan juga dapat meningkatkan motivasi. Nah, apa yang menjadi motivasi Anda hari ini, pendengar RRI? Pastinya motivasi yang selalu positif, yang membangkitkan semangat agar hari ini bisa Anda jalani dengan baik. Dan juga ada beberapa informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, PT Perusahaan Listrik Negara PLN menginformasikan sebanyak 116.537 pelanggan sudah menikmati promo penambahan kapasitas daya listrik nasional. Inisiatif tersebut hadir sebagai upaya nyata PLN mendukung kelancaran segala bentuk aktivitas harian rumah tangga di Indonesia. Untuk diketahui, catatan perpindahan beban menuju 1.300 volt ampere mendominasi pencapaian karena mencapai angka 22,21% dari total jumlah realisasi. Alfonso, seorang warga Kelurahan Tinjomoyo Semarang, sangat merasakan kemudahan proses pelayanan cepat petugas lapangan. Selain itu, pendengar RRI, Siti Halima dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, juga membagikan cerita kepuasannya saat memakai layanan tambahan energi dari PLN. Beliau menyampaikan rasa tertolong sebab kendala kelistrikan sebelumnya dapat tuntas teratasi melalui penambahan besaran watt rumah secara praktis. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyatno menyebutkan inovasi pemberian potongan harga sebagai solusi energi keluarga, di mana upaya efisiensi biaya layanan kelistrikan bertujuan mendongkrak tingkat produktivitas keluarga melalui kemudahan akses yang andal sekaligus sangat terjangkau. Sekitar 24.116 pemohon tercatat berpindah ke kelompok 2.200 volt ampere, diikuti sekitar 18.515 pelanggan pada golongan yang lebih rendah, di mana program bertajuk Power April menyasar para pengguna sambungan satu fasa yang sangat ingin menaikkan voltase alat elektronik. Informasi ini, pendengar, kami kutip kembali dari laman rri.co.id.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax atau berita yang tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Informasi ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kami dapat temani Anda dalam program Halo RRI. Seperti biasa, Halo RRI menjadi ruang interaksi untuk masyarakat menyampaikan aduan, masukan maupun informasi terkait pelayanan di ruang publik yang masih kurang maksimal serta berbagai persoalan yang ditemui di lingkungan sekitar. Kami membuka layanan telepon dan juga WhatsApp pendengar di 0821 4451 1957 dan juga di 0821 3878 8786 bagi Anda yang ingin berbagi informasi maupun menyampaikan aspirasi. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami nantikan partisipasi Anda dan juga akan kami sajikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
2: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu,

0: Hey, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nah.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, itu harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel.
2: Ingat, etika batuk di tempat umum melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI, Anda kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda dalam program acara Halo RRI dan masih kami buka line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda yang mau bergabung memberikan informasi terkait pelayanan di ruang publik yang masih kurang maksimal serta berbagai persoalan yang Anda temui di lingkungan sekitarnya. Dan sambil menantikan partisipasi Anda pendengar, kita juga akan menyimak ya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menjadi salah satu pola hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Pendengar, dalam kehidupan modern saat ini, berbagai aktivitas manusia sering memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dan salah satu contohnya adalah kebiasaan membuang sampah plastik secara sembarangan. Sampah plastik tidak hanya berupa kantong belanja, tetapi juga termasuk botol minuman kemasan, bungkus makanan, hingga berbagai jenis plastik sekali pakai lainnya. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, di mana pendengar RRI masih ada sekitar 14 juta ton sampah atau sekitar 37% yang belum tertangani. Nah, jika masalah ini terus dibiarkan, akumulasi sampah akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan apakah menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian bumi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah? Tentu saja tidak ya, pendengar. Sebagai penghuni bumi yang diberkahi akal, setiap kita memiliki tanggung jawab yang sama dalam merawat dan menjaga lingkungan. Lantas bagaimana caranya kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan? Jawabannya adalah dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, di mana gaya hidup ramah lingkungan ini melibatkan perubahan kebiasaan lama yang merugikan lingkungan menjadi kebiasaan baru yang lebih sehat, baik untuk tubuh maupun bumi. Dan contoh sederhananya dari gaya hidup ramah lingkungan meliputi tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kita bisa membawa botol minuman atau tumbler sendiri ya, sebagai pengganti botol plastik sekali pakai. Nah, gaya hidup ramah lingkungan untuk kehidupan kita sehari-hari bisa kita lakukan ya di kehidupan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian tidak membakar sampah. Kita juga bisa menggunakan transportasi umum ya, dan juga penggunaan kendaraan listrik. Dan sekarang kita tahu bahwa pemerintah sedang menyiapkan ya bagaimana masyarakat Indonesia bisa menggunakan kendaraan listrik. Jika tetap ingin menggunakan kendaraan pribadi, beralih ke kendaraan listrik bisa menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan, pendengar. Karena kendaraan listrik ini tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga mengurangi polusi udara yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Dan saat ini semakin banyak produsen mobil dan juga motor berlomba-lomba menciptakan kendaraan listrik yang lebih efisien dan juga terjangkau, pendengar. Hemat listrik juga menjadi salah satu hal, pendengar, bagaimana kita bisa memanfaatkan gaya hidup ramah lingkungan di kehidupan kita sehari-hari, hemat air, dan juga penggunaan bahan ramah lingkungan. Apalagi kita harus memilih ya produk ramah lingkungan yang mencakup pemilihan barang-barang dari bahan yang dapat terurai atau yang diproduksi secara bertanggung jawab ya terhadap lingkungan. Misalnya banyak deterjen ini menggunakan bahan kimia keras dan juga sulit terurai yang berisiko mencemari air dan tanah. Nah, sebagai alternatif, ada deterjen ramah lingkungan pendengar yang terbuat dari bahan-bahan organik dan lebih aman bagi ekosistem.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, yes. Kami juga kembali mengupdate ya terkait dengan informasi terkini di mana Bupati ND hari ini kembali melantik 6 pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama rekan kami Rufinus Wula. Rufinus, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda terkait dengan Bupati ND yang hari ini kembali melantik 6 pejabat tinggi pratama di lingkup Pemkab ND.
1: Baik, terima kasih pendengar. Pagi hari ini saya berada di kantor Bupati ND di Ruang Bruda, tempat pelaksanaan pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Pagi ini Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda melantik sesuai SK 7 pejabat yang akan dilantik, namun pada pagi hari ini ada 6 yang dilantik namanya yang terdata pada pagi hari ini dengan jabatan. Pada pagi hari ini sesuai SK yang ditetapkan nama yang terlantik Ibrahim Esa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND, namun pada pagi hari ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat dilaksanakan untuk dilantik karena yang bersangkutan masih dalam menjalankan tugas atau perjalanan di luar dinas. Sementara selanjutnya, Kana Seprianus Herebila, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Venantius Minggu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Abdullah Gani Kerewara, Kepala Dinas Perikanan. Francisca Nusa Numbahero, Kepala Dinas Kesehatan. Dan Filomena Irene, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pendengar, pada pelantikan sejumlah pejabat pada pagi hari ini juga turut hadir dengan masing-masing tokoh agama Islam, tokoh agama Protestan, dan tokoh agama Katolik. Dapat kami informasikan juga pada kegiatan atau pelantikan para pejabat tinggi pada pagi hari ini juga turut hadir pimpinan DPRD Kabupaten ND, Janus Faro, dan juga Wakil Bupati ND, Dr. Dominikus Minggubere, staf ahli bupati, dan pimpinan OPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Demikian Christine yang dapat kami laporkan informasi langsung dari Ruang Geruda Kantor Bupati ND. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rufinus Wula untuk laporan Anda. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekaligus saya Christine Sendah dan juga operator studio Dev Revaldi dan juga pengarah acara Riko Kota undur diri dari ruang dengar Anda di acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

0: Selamat siang mendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda siang hari ini sudah mendengarkan kami di 100,5 FM Programa 1 RRI ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isa Reng sebagai operator studio menemani Anda sampai kita berada pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama di program acara Indonesia Sehat. Dan pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan sebuah topik untuk kita perbincangkan bersama terkait dengan donor darah. Kita sehat, mereka selamat. Dan pendengar, setetes darah yang kita donorkan bisa menjadi harapan hidup bagi sesama kita. Donor darah itu bukan hanya soal membantu orang lain, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian kemanusiaan yang sangat berarti di tengah meningkatnya kebutuhan darah di rumah sakit. Kemudian ketersediaan stok darah menjadi hal yang sangat penting dan harus dijaga. Nah, seberapa penting donor darah bagi kesehatan kita? Selain tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama kita yang sakit dan juga membutuhkan darah. Di kesempatan siang hari ini untuk membicarakan hal ini kami sudah bersama dengan Dr. Yosefa Lili Londa, Kepala Unit Transfusi Darah. Ibu dokter, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, Ibu dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya ini melayani pasien. Kita break dulu ya, satu jam kita ngobrol sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ibu dokter, bagaimana bagaimana kondisi kebutuhan darah di rumah sakit kita, Ibu dokter, RSUD ND?
1: Kebutuhan akhir-akhir ini itu sangat meningkat, Ibu Leli ya. Jadi sebulan itu kita bisa membutuhkan 200 sampai 250 kantong darah.
0: Wow, ini cukup banyak.
1: Jadi ya, jadi hampir setiap hari ada. Jadi itu biasanya untuk pasien rawat inap yang kasus darurat, memang biasanya untuk perdarahan ibu hamil. Tapi yaitu kebutuhannya memang meningkat dibanding dengan 2 tahun lalu yang kisarannya 150 sampai 200. Kali ini meningkat ya, dari 200 sampai dengan 250 kantong per bulan.
0: Per bulan ya. Sehari itu bisa berapa kantong ya, Ibu dokter? Diperkirakan
1: sehari
0: saja.
1: Itu diperkirakan ya, kita rata-rata bisa 10 kantong itu dengan ya. Dengan berbagai golongan darah.
0: Okay, dengan kebutuhan seperti itu, cukupkah stok darah kita di rumah sakit, Ibu dokter?
1: Tidak cukup.
0: Tidak cukup ya.
1: Jadi saya menjawabnya to the point. Ya, tidak cukup.
0: Tidak cukup.
1: Kenapa? Ya, karena memang kita kebutuhannya tinggi. Ya. Kemudian pendonor sukarelanya itu minim. Itu artinya, sehingga kita hampir kemudian stok itu tidak sempurna, dalam arti tidak bisa kita ketika butuh darah lalu kita kasih, tapi ketika butuh darah orang harus mencari dulu, karena memang stok yang kita persiapkan betul-betul untuk darurat ya, artinya ibu perdarahan atau bayi gitu, atau kasus kecelakaan berat. Sehingga yang kemudian kasus-kasus dari penyakit dalam ya, artinya penyakit kronis lainnya itu keluarga pasien harus mencari
0: pendonor sendiri begitu ya, Bu dokter ya.
1: Iya.
0: Bu dokter, apakah ada lembaga atau orang-orang khusus yang memang rutin begitu untuk mendonorkan darah selama setahun mungkin dua kali begitu ya, Bu dokter? Apakah ada seperti itu?
1: Kalau setahun dua kali itu ada
0: yang rutin
1: ada,
0: begitu.
1: Komunitas atau lembaga tertentu atau institusi tertentu, tapi banyak yang di IND itu memang donor darahnya donor darah momen, artinya ada acara hari ulang tahun tertentu, ada perayaan apa itu baru kemudian mendonor gitu.
0: Okay, berarti tidak banyak begitu ya, sehingga stok darah ini memang tidak sangat banyak. Sedikit seperti yang Ibu dokter sampaikan. Nah, banyak masyarakat, Ibu dokter ya, masih takut donor darah karena khawatir setelah donor itu pusing atau lemas begitu ya, karena stok darahnya itu diambil begitu ya, disedot ini Ibu Dokter. Nah, bagaimana penjelasan medisnya Ibu Dokter? Ini perlu ya kita memberikan edukasi supaya makin banyak nih Ibu Dokter, mudah-mudahan ya makin banyak yang sukarela ya, untuk mendonorkan ya, darah ya. Begitu. Silakan Ibu Dokter.
1: Jadi tentang ketika setelah donor kemudian khawatir pusing atau lemas, sebenarnya itu bisa saja terjadi dan itu normal ya. Kalau apalagi bagi bagi pendonor pertama. Tetapi itu biasanya hanya bersifat sementara dan itu kebanyakan itu adalah mereka yang kurang mempersiapkan diri untuk mendonor. Artinya kurang istirahat, kemudian mungkin makannya kurang ya. Jadi kemudian efek apa namanya lemas dan pusing itu sering terjadi. Tapi kalau misalnya orang yang sudah biasa donor, biasanya hal itu
0: biasa
1: tidak
0: biasa
1: pernah
0: saja.
1: Ada mereka setelah donor kemudian seperti biasa kembali begitu.
0: Oh ya, jadi ini lumrah begitu ya Ibu Dokter ya, jika selepas donor itu merasakan pusing ataupun lemas nih Ibu Dokter ya. Oke, berapa jarak idealnya begitu ya untuk mendonor kembali begitu Ibu Dokter secara medis?
1: Untuk donor darah sekarang ya, peraturan terbaru itu 2 bulan. Karena
0: Dua
1: itu
0: bulan.
1: Sudah maksimal 2 bulan. Dan selama ini kan masyarakat tahunnya itu 3 bulan ya Ibu Lelia. Jadi sekarang itu sudah boleh 2 bulan karena 2 bulan itu sel darah merahnya tuh sudah kembali normal, artinya sudah terbentuk sempurna sehingga boleh mendonor kembali.
0: Jadi rentang waktu itu 2 bulan. Kalau misalnya bulan ini bulan Mei didonor, berarti 2 bulan lagi Juni Juli begitu ya Bu Dokter ya. Juli sudah bisa mendonor kembali.
1: Ya. Ya,
0: oke deh, Ibu Dokter, kita juga akan mengetahui tahapan pemeriksaan seperti apa. Tidak mesti langsung begitu ya ketika pasiennya datang dan bersedia untuk didonorkan langsung diambil darahnya, tetapi melalui beberapa proses begitu ya, pemeriksaan dulu, mengecek dulu ini dan itu. Nah, kita akan ketahui setelah kita nikmati dulu Ibu Dokter ya, satu nomor lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk Ibu Dokter yang masih terus setia begitu ya untuk memberikan informasi-informasi kepada RRI. Ini kayaknya sudah kali kedua Ibu Dokter ya di RRI untuk memberikan informasi ini.
1: Yeah.
0: Untuk 2026 Ibu Dokter maksudnya ya. Oke. Okay.
1: Yeah,
0: Ibu Dokter, saya hadirkan dulu Danoa Kala Cinta Menggoda. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Ibu Dokter.
1: Iya, baik Ibu Lelia.

0: Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar RRI di mana pun ada berada, kita masih bersama untuk program acara Indonesia Sehat di kesempatan siang hari ini, masih dengan topik yang sama, donor darah. Kita sehat, mereka selamat, bersama narasumber kami Dr. Yosefa Lili Londa, Kepala Unit Transfusi Darah. Ibu dokter, selamat siang kembali.
1: Selamat siang,
0: Ibu. Oke, baik, Ibu dokter, sudah banyak hal yang kami dapatkan terkait dengan donor darah dan juga stok darah yang dibutuhkan setiap hari dan stok yang ada di rumah sakit, begitu ya, Ibu dokter ya. Setiap bulan itu bisa dengan 200 sampai dengan 250 kantong darah yang dibutuhkan. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bertanya, langsung ngobrol dengan Ibu dokter, boleh Anda bisa kontak kami ke 0821 4451 1957, atau boleh kirimkan WhatsApp Anda, pesan Anda ke 0821 3878 8786. Kami nantikan sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ibu dokter, apa syarat utama seseorang itu bisa menjadi pendonor darah?
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Syarat untuk seorang menjadi pendonor darah itu, saya biasa bilangnya pertama itu suka dan rela. Setelah itu baru kita omong tentang syarat lainnya. Jadi kebanyakan kita di sini kan menjadi donor pengganti, artinya ya karena kebutuhan warga yang mas. Jadi kalau saya saat itu sebenarnya harus suka dan rela. Setelah itu biasanya harus 17 tahun ke atas, minimal usianya 17.
0: Okay.
1: Berat badannya kurang lebih 45 kilo, sehat yang pasti. Nah, sehat ini biasanya akan kami tensi dulu ya, mengukur tekanan darah, kemudian mengukur kadar hemoglobinnya. Artinya jika pendonor dalam keadaan fit, kemudian kita bisa donor. Tentu ada screening-screening lainnya seperti screening untuk hepatitis B ya, hepatitis C, kemudian sifilis dan HIV itu sendiri. Karena kita tujuannya mau membantu orang sakit, jangan sampai darah yang kita berikan itu darah yang tidak sehat.
0: Nah, itu tahapan-tahapan pemeriksaan tadi seperti yang Ibu dokter sampaikan, bahwa harus 17 tahun ke atas. Kemudian kalau usia itu kan kita patokan dari tanggal lahirnya, begitu ya, Ibu dokter ya. Tetapi kalau misalnya untuk hemoglobinnya, ini pemeriksaannya seperti apa nih, Ibu dokter? Dan lain-lainnya yang tadi Ibu dokter sebutkan.
1: Iya. Jadi kalau itu memang pengambilan darah dilakukan, kemudian kita mengecek di alat tertentu ya. Jadi ada beberapa tes yang memang harus dilakukan. Jadi tadi itu adalah syarat. Sementara kalau tahapannya, kalau ketika orang itu merasa bahwa dia memenuhi syarat itu, dia akan kemudian kita kasih formulir ya. Kita kasih formulir untuk mendaftar ya. Kemudian biasanya tuh ada namanya tuh anamnesis ya. Anamnesis di mana kita menanyakan ke pasien tentang keluhan mungkin hari ini ya, berapa banyak dia tidur atau apakah dia bergadang mungkin semalam. Setelah itu kalau misalnya aman gitu, bisa kita lakukan.
0: Oke. Baik, untuk satu orang pendonor yang pertama tadi, yang paling penting adalah suka dan rela, begitu ya, rela untuk didonor, begitu ya, Bu dokter ya. Nah, itu biasanya seorang pendonor itu bisa diambil berapa kantong nih, Bu dokter, minimal dan maksimalnya?
1: Maaf tadi agak terputus, Ibu Leli, bisa diulangi mungkin?
0: Oke, untuk pendonor itu biasanya paling banyak diambil darahnya itu berapa kantong ini, Bu dokter? Dan itu berdasarkan apa begitu untuk memutuskan bahwa boleh lebih dari yang ditetapkan, misalnya boleh dua begitu, Ibu dokter?
1: Seseorang itu rata-rata ya biasanya tuh diambil cuma satu kantong darah.
0: Oh, satu kantong.
1: Ada memang
0: belum pernah mendonor jadi tidak tahu nih, Bu dokter.
1: Paling hanya satu kantong. Kemudian kalau ada orang yang dua kantong, itu biasanya ada kondisi tertentu dan itu biasanya ada pemeriksaan tambahan lainnya.
0: Oh iya. pemeriksaan seperti
1: yang kemudian dia bisa sampai dua kantong itu biasanya berat badannya.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Kemudian kebiasaan sudah berapa kali dia mendonor. Jadi kebanyakan kalau yang di pengalaman saya di NG, seorang mendonor satu kantong dan itu rata-rata sekitar 250 cc. Kalau misalnya pendengar belum bisa membayangkan sebanyak apa 250 cc itu satu aqua gelas lebih sedikit gitu.
0: Oh ya. Oke. Jadi kalau sudah sering boleh lebih begitu ya Bu Dokter ya. Dan kondisi ya, kondisi dari sering, pasien lebih, tersebut.
1: Tapi ada kondisi tertentu.
0: Oke, baik. Jadi seorang pasien ini dia boleh mendonor lagi dengan rentang waktu 2 bulan begitu ya Bu Dokter ya.
1: Aha.
0: Dan untuk tahapan pemeriksaan tadi sudah Ibu Dokter jelaskan. Nah, setelah donor darah nih Ibu Dokter, apa sebaiknya yang dilakukan oleh pendonor begitu agar tubuh tetap stabil Ibu Dokter?
1: Baik, untuk yang pertama kali mendonor tentu dia lemah ya. Kalau misalnya dia mengalami kondisi itu biasanya disarankan untuk minum banyak air putih, kemudian makan makanan ya, artinya makan makanan yang ya mungkin agak enak yang dia suka misalnya. Kemudian istirahat. Jadi jangan langsung melakukan pekerjaan fisik berat gitu, karena tubuh perlu menyesuaikan terhadap pengeluaran darah yang barusan dilakukan. Sehingga disarankan memang tidak disarankan untuk aktivitas fisik berat.
0: Oke. Sementara untuk kesadaran sendiri masyarakat Kabupaten ND ya, masyarakat kita selama ini seperti apa Ibu, tingkat kesadaran untuk mendonor darah begitu?
1: Oke. Kalau untuk kesadaran masyarakat ND, saya bisa bilang meningkat ya dibanding dengan beberapa tahun lalu. Kenapa? Karena sudah banyak komunitas atau institusi yang kemudian memasukkan donor darah itu sebagai bagian dari perayaan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian artinya dengan bantuan RRI juga seperti ini masyarakat jadi tahu, kemudian ada yang kemudian datang lalu kemudian mau mendonorkan secara sukarela. Namun kami tentu masih berharap ya jumlah pendonor sukarela itu bisa terus bertambah mengingat kebutuhan yang sudah kita bahas sebelumnya.
0: Oke. Baik. Ini sudah ada penanya yang bergabung ya dari Restin yang ada di seputaran Kota ED. Ibu Dokter, apakah orang yang memiliki tekanan darah rendah itu tetap boleh melakukan donor darah? Ini yang pertama. Kemudian benarkah donor darah itu bisa membantu memperlancar peredaran darah dalam tubuh? Lalu batas usia itu maksimal seseorang masih diperbolehkan menjadi pendonor itu berapa? Oke, silakan Ibu Dokter.
1: Baik, Restin, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tensi rendah itu memang tidak disarankan untuk mendonor. Jadi donor darah itu kita memakai standar tensi itu biasanya 120/80 sampai dengan 140/90 ya. Dan boleh di bawah 100, misalnya 120 boleh, misalnya 110, tetapi kan tuh biasa mendonor. Jadi kita sudah tahu. Jadi kalau misalnya yang pertama kali donor, biasanya disarankan sekitar 120/80 sampai dengan 140/90 itu boleh tanpa ada kondisi khusus lainnya. Kemudian apakah donor darah bisa memperlancar peredaran darah? Benar ya. Jadi ketika seseorang mendonorkan darah, sebenarnya dia memberikan bagian yang sudah tidak diperlukan. Karena setiap 2 bulan itu atau 60 hari itu kan sel darah merah itu akan membentuk sel darah merah kembali. Jadi sebenarnya yang dia kasih ke orang itu hal yang sebenarnya sudah tidak digunakan. Kemudian ketika dia memberikan, dia merangsang produksi sel darah merahnya yang baru. Jadi tubuh akan terasa lebih segar, biasanya lebih ringan gitu. Tadi yang ketiga apa ya?
0: Yang ketiga ya, itu, yang ketiga itu batas usia maksimal seseorang itu diperbolehkan menjadi pendonor darah. Tadi dokter hanya sampaikan bahwa usia 17 tahun begitu ya standarnya ya itu Bu Dokter ya.
1: Iya. Jadi ketika mau memulai memang disarankan umur 17. Nah, maksimalnya ini biasanya kita patokan itu 50 tahun
0: maksimal.
1: Tapi ada beberapa pendonor yang yang sampai dengan 55 tahun. Kenapa? Karena dia sehat. Kenapa memakai 50 tahun? Karena biasanya di atas itu sudah ada sakit-sakit lain.
0: Okay.
1: Jadi kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi. Jadi kita memakai standar itu. Tetapi ada pasien yang kemudian sampai dengan 60 tahun atau 55 tahun itu
0: masih sehat. Ya?
1: Dia sehat dan dia menunjukkan hasil pemeriksaannya dan kita yakin. Gitu ya.
0: Okay. Nah, selanjutnya ini no name yang punya 1975 nomor akhirnya ini WhatsApp begini, Bu Dokter. Ibu Dokter, kalau seseorang memiliki tato atau tindik, ini apakah tetap bisa menjadi pendonor darah kah?
1: Oke. Terima kasih. Ini yang juga menjadi polemik ya. Artinya boleh, tidak boleh, tidak. Nah, sekarang saya mau bilang bahwa itu boleh. Jadi biasanya kalau orang bertato tuh kita tanya dulu sudah berlama dia memiliki tato itu. Jadi kalau misalnya sudah di atas 6 bulan itu boleh dia donor ya. Karena di karena kita tetap akan melakukan screening gitu. Kalau dulu memang ada aturan sekitar 3 atau 4 tahun lalu yang bertato tuh tidak boleh. Karena mungkin proses pentatuannya itu yang tidak steril ya, tidak higienis sehingga kemudian membuat ada beberapa virus yang bisa melalui hal kegiatan tersebut. Tapi untuk yang sekarang di atas 6 bulan itu kita boleh untuk donor yang memiliki tato.
0: Oke. Baik, jadi 50 standarnya ya. 55 bahkan 60 kalau dalam tanda kutip itu masih sehat begitu ya yang bersangkutan. Nah, ini ada lagi pertanyaannya ini Ibu Ibu Dokter dari Yuni. Yuni di KM4. Ibu Dokter, kenapa transfusi maksudnya di sini mungkin maksudnya ini kenapa ada golongan darah tertentu yang sulit sekali untuk didapat Ibu Dokter dan cepat habis begitu.
1: Jadi kalau terima kasih Yuni ya. Saya anggap kalau banyak pertanyaan ini nanti mungkin
0: makin banyak yang datang
1: penuh karena banyak ya yang suka rela.
0: Amin.
1: Jadi gini. Kenapa banyak artinya beberapa golongan darah itu yang jarang karena memang golongan darah itu apa ya spesifik gitu. Dia tidak bisa kita prediksi. Sehingga misalnya nih ada yang bilang golongan darah O tuh banyak orangnya tapi kok kosong ya? Ya karena banyak juga yang butuh. Kemudian golongan darah AB itu dianggap yang paling jarang. Maksudnya jarang sekali memiliki. Tapi kadang-kadang tuh ada permintaan untuk itu. Jadi kemudian kita mencari AB juga sulit karena memang pendonornya tuh jarang gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa sulit sekali? Sebenarnya setiap golongan darah itu di ND itu saya bisa bilang sulit ya.
0: Semuanya.
1: Karena ketika masuk jumlahnya tuh hampir sebanding. Jadi kalau misalnya kita stok A-nya banyak, kalau A-nya yang butuh A-nya juga banyak, ya akan habis gitu. Jadi kalau untuk secara statistik memang O itu pemilik terbanyak, tapi dengan statistik pemilik O terbanyak akhirnya kita bisa menggambarkan bahwa yang masuk rumah sakit itu banyak yang O juga ya sudah habis O-nya. Begitu.
0: Okay deh. Walaupun banyak yang bergolongan darah O, tetapi kalau pasien yang masuk juga banyak yang membutuhkan darah itu darah O, berarti sama saja dengan yang lainnya begitu ya. Tetap saja kekurangan darah O begitu ya Bu Dokter ya. Okay. Ibu Dokter, tadi Ibu Dokter sampaikan bahwa paling banyak yang mendonor itu karena ada sebuah perayaan, misalnya ulang tahun kantor, ada kantor yang melaksanakan itu, kemudian masyarakat ikut mendonor. Tetapi

0: kantor.
1: Unit transfusi daerah ya. Oke deh, berarti langsung ke sana Ibu Dokter ya. Layani setiap hari kah Ibu Dokter? Dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Kami 24 jam.
1: 24 jam. Oh ya, karena daerah memang dibutuhkan 24 jam gitu ya. Oke. Baik, jadi standby 24 jam. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darah, jika tidak ada event dan sebagainya, bisa langsung ke unit transfusi darah di samping rumah sakit begitu Ibu Dokter ya, seperti yang tadi sudah Ibu Dokter jelaskan. Nah Ibu Dokter, memang betul ya, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan orang yang berani dengan jarum suntik begitu ya. Tapi ada juga orang yang takut dengan jarum suntik ya, takut dengan jarum suntik maksudnya, tetapi ingin mendonor begitu. Kira-kira apa saran dokter agar bisa mungkin lebih tenang, bisa lebih berani begitu untuk melakukan donor darah Ibu Dokter?
0: Saya selalu kalau ditanya hal ini tuh saya bilang ini kembali ke niat. Ya. Jadi niat mendonornya itu seperti apa? Kalau misalnya kita memiliki niat yang kuat, ya, dalam arti kita mau membantu orang, rasanya jarum suntik yang kecil itu harusnya kita abaikan ya. Okay. Tapi sensasi itu biasanya memang selalu ada ketika jarum suntik itu masuk. Tapi kalau misalnya saya disuruh menjawab apakah sakit, apakah mengkhawatirkan, sakit itu sangat relatif untuk setiap orang
1: ya.
0: Makanya saya selalu bilang niatnya yang kita tinggikan atau niatnya yang kita besarkan, sehingga kemudian rasa sakit jarum suntik itu tidak akan terlalu terasa, kemudian dan itu pun hanya sebentar ketika jarum suntik itu masuk. Setelah itu tidak sakit lagi.
1: Oh begitu. Ketika darahnya diambil itu sudah tidak berasa lagi Bu Dokter ya?
0: Tidak berasa lagi.
1: Oke deh. Baik Ibu Dokter, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Ibu Dokter untuk masyarakat kita supaya semakin peduli terhadap pentingnya donor darah? Silakan Ibu Dokter.
0: Oke, saya tahu ya, pesan ini memang mungkin sangat klise, tapi saya akan tetap bilang bahwa jangan takut donor darah. Besarkan niat, kemudian donorlah darah. Kenapa? Karena donor darah itu kita aman ya, maksudnya tindakan donor darah itu aman, kemudian itu menyehatkan kita sendiri, dan satu bonusnya sebenarnya kita tahu bahwa kita sehat ketika kita bisa mendonorkan darah. Jadi untuk masyarakat ND, jangan takut, besarkan niat, datanglah ke unit transfusi darah. Sekian.
1: Oke deh, baik Ibu Dokter dan juga pendengar RRI, setetes darah yang kita donorkan ini bisa menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk sembuh. Terima kasih Ibu Dokter, Kepala Unit Transfusi Darah Dr. Yosefa Lili Londa, yang sudah berbagi informasi bersama RRI di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini setidaknya bisa meningkatkan begitu ya kesadaran kita semua masyarakat ND untuk bisa lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Saya Leli Kara akhiri program acara Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Tetap sehat, tetap peduli, dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Setiap hari Jumat kami hadirkan dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Ibu Dokter sekali lagi terima kasih. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih kembali.
2: Pendengar, Anda telah mendengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang, salam jumpa kembali untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI ND di kesempatan siang hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Lili Kara dan juga Dev Rivaldi saat ini terus menemani Anda sampai kita berada di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, salah satunya, Turki membuka peluang besar bagi pekerja migran Indonesia PMI, terutama di sektor pariwisata dan juga industri pendukungnya. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, ke Fethiye pada Sabtu 2 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Dubes RI menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor seperti hospitality, manufaktur, konstruksi, jasa, serta sektor pendukung pariwisata. Peluang ini dinilai terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri pariwisata Turki. Dubes Republik Indonesia bertemu dengan CEO Orca Sun Life Resort Hotel, Ugur Sandi Gai, dan CEO Woking Global Ferhata Sahin untuk membahas perluasan penempatan PMI secara legal dan juga aman. Kedua pihak menyatakan minat untuk meningkatkan jumlah pekerja asal Indonesia. Sektor hospitality menjadi salah satu pintu utama masuknya PMI ke Turki, dan pekerja Indonesia banyak dibutuhkan untuk posisi seperti housekeeping, spa terapis, waiter atau waitress, kitchen worker, cleaning service hingga staf dapur dan hotelier lainnya. Kota-kota wisata seperti Fethiye, Antalya, Mugla, Bodrum, dan Istanbul menjadi pusat permintaan tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia. Tingginya arus wisatawan mendorong kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan juga terlatih. Pada 2026, KBRI Ankara telah memverifikasi kebutuhan tenaga kerja Indonesia mencapai 32.165 orang di berbagai sektor. Sementara meski peluang terbuka lebar, Dubes Republik Indonesia menekankan pentingnya penempatan melalui jalur resmi. Dan pendengar RRI, untuk selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id, dan masih banyak informasi lainnya yang akan kembali saya hadirkan untuk Anda. Tetap setia bersama Pro 1 RRI ND.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Nama saya Putri. Ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten ND.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menjadi diskusi-diskusi internal berbagai organisasi, tetapi sudah menjadi wacana dan berita-berita di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
2: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk dapat menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
2: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Kurusare, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh di rupiah, tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
3: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
4: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kalau bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari, mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
5: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini akhir, cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Kembali panggung sinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
2: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di Dendeng. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkatasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Kembali dengan informasi untuk Anda pendengar RRI, Kementerian Transmigrasi Kementrans mengirimkan 36 orang ke Tiongkok untuk belajar pengentasan kemiskinan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan program pengentasan kemiskinan sesuai instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Menteri Iftitah memaparkan pihaknya melibatkan akademisi dari 10 mitra universitas ternama di tanah air. Perguruan tinggi itu adalah UI, IPB, UNPAD, ITB, UNDIP, UGM, ITS, UNAIR, UNBRA, dan juga UNHAS. Dan Iftitah menyampaikan hal itu usai bertemu dengan delegasi yang akan berangkat ke Tiongkok, dan delegasi itu terdiri dari unsur transmigran, akademisi, hingga pegawai Kemenpora sendiri. Delegasi akan berada di Tiongkok selama 14 hari. Mereka diharapkan bisa pulang memberikan kontribusi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Para peserta pelatih di Tiongkok ini akan menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot di 53 kawasan transmigrasi. Setiap satu Patriot, Kemenpora bertanggung jawab atas 10 kepala keluarga. Dan dengan target keluarga yang tergolong ke dalam miskin hingga miskin ekstrim di berbagai daerah. Kepala Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Octavianus Colin merupakan salah satu peserta delegasi yang mengapresiasi terobosan Menteri Iftitah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Papua dengan belajar di Tiongkok. Octavianus menambahkan masih banyak di daerah Papua yang membutuhkan upaya percepatan dalam pengentasan kemiskinan, dan menurutnya negara harus hadir memastikan semua rakyat bisa memperoleh kesejahteraan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah informasi untuk Anda. Dan kami sangat berharap Anda tetap mendengarkan program 1 RRI ND.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI MD dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI MD. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini untuk Anda umat Katolik yang mengajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Serta salam dan selawat kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah yaitu bersikap tawadhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada hadirin semua pada umumnya. Marilah ketakwaan kita kepada Allah senantiasa lebih ditingkatkan dengan takwa yang sebenar-benarnya. Marilah kita menjalan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sebab kita semua sudah mengakui bahwa Islam adalah agama yang kita anut. Untuk itu kita harus mematuhi segala ajaran dan syariat yang ada dalam Islam agar ketenteraman dan kedamaian di dunia dan di akhirat dapat kita peroleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita membangun kehidupan kita ini dengan akhlakul karimah, baik secara vertikal dalam keterkaitan hubungan kita dengan Allah maupun secara horizontal dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sebab berbuat seperti itu pada hakikatnya kita berbuat baik pada dirinya sendiri. Di dalam pandangan Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah memiliki arti yang sangat penting dan signifikan bagi kemaslahatan hidup umat manusia, bahkan alam semesta. Di antara akhlak yang mulia itu ialah sikap rendah hati atau tawadhu dan tidak sombong. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan suri teladan kepada umatnya. Di antaranya ialah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu sesama muslim, beliau suka menegur terlebih dahulu atau menyapa sambil memberi salam sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis berikut ini. Wabaina uman laqibahu bisalam. Artinya Rasulullah selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Ini suatu pencerminan dan isyarat bahwa persatuan dan kedamaian harus terus dipupuk dan dibina, terlebih bagi kita bangsa yang sedang membangun manusia seutuhnya. Sementara sejahtera lahir dan batin menuju ridha Tuhan yang Maha Esa, kerukunan, persatuan dan kedamaian termasuk syariat mutlak yang tidak bisa kita tinggalkan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afasyus salam bainakum tahabbu." Artinya, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila ada orang lain yang ingin membantu membawakan barang beliau, beliau enggan untuk menerima tawaran jasa itu. Tetapi beliau lebih senang membawanya sendiri ketika beliau pergi ke pasar dengan membawa
barang. Lalu ada seseorang yang ingin membawakan barang tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam menolak sambil berkata, "Sahibus syai'i haqqu bihablih." Artinya, pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Penolakan tersebut bukanlah cerminan kesombongan, tetapi merupakan kerendah hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau seorang nabi, tetapi beliau lebih senang membawa sendiri barang-barang beliau tanpa harus menyulitkan dan memperbudak orang lain. Berbeda dengan kebiasaan para pemimpin sekarang, sedikit-sedikit barangnya minta dibawakan orang lain. Bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik datangnya dari orang kaya, hamba sahaya, atau dari orang fakir miskin, tanpa pilih kasih dan banyak alasan yang dibuat-buat. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan yang baik bagi umatnya, sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan orang yang beriman. Lebih-lebih undangan walimatul arus, dan bila memang mendapat uzur syar'i sehingga tidak dapat mendatangi serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari si pengundang ditemui dengan ucapan lemah lembut sambil minta maaf ada uzur yang tak dapat ditinggalkan sehingga tak sempat menghadiri undangan. Perkataan yang santun dan bersahabat termasuk perbuatan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yata'uha azan wallahu ghaniyyun halim." Artinya, ucapkan yang ma'ruf baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang memandang ke arah dirinya sendiri dengan pandangan pengagungan, sementara memandang ke arah orang lain dengan pandangan penghinaan, maka ia termasuk dalam kategori orang yang takabur atau sombong. Orang yang tawadu, bersahaja hidupnya, ia lebih senang tidak dikenal atau bermaksyur, menerima kebenaran dari siapapun datangnya, mencintai kaum fakir miskin, dan tidak segan-segan duduk bersama mereka dengan akhlak terpuji. Mengurusi dan menunaikan kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin. Berterima kasih kepada orang-orang yang menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara ia juga memaafkan kepada siapa saja di antara mereka yang lalai dan melakukan kesalahan dengan memberikan pembinaan dan pembenahan dengan akhlak yang mulia, tidak dengan kesewenang-wenangan dan kesombongan, sehingga dapat terbina dengan baik dan hubungan pun menjadi baik dan harmonis. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan petunjuknya kepada kita, sehingga kita dapat membangun kehidupan dengan akhlakul karimah, selalu mendapatkan ridha dan rahmatnya, bahagia di dunia dan akhirat. Amin, amin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin.
ودخلنا وإياكم في عباده الصالحين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

أشهد أن محمد رسول الله. حي للصلاة، حي للصلاة.

Allah Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau Universe City Ventures. Kini, YouTube

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk ikuti informasi terkini. Pendengar, bahwa di Jalan El Tari ada aksi dari Liga Mahasiswa GMNIND. Informasi ini akan dilaporkan oleh rekan kami reporter Nicholas Makumeli. Nico, laporan Anda.
1: Baik pendengar, aku di mana saja Anda berada. Langsung dari Jalan El Tari ND, tepatnya persis di depan kantor Bupati ND, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini tengah berlangsung aksi damai dari mahasiswa GMNI yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Indonesia yang saat ini melakukan aksi di depan kantor bupati, dan namun pada saat ini masa aksi belum berhasil menemui Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, dan berdasarkan pantauan kami saat ini aparat kepolisian bersama Satpol PP ND masih berjaga-jaga tepat di pintu gerbang masuk kantor Bupati ND. Dari pantauan kami juga aparat kepolisian tetap mengedepankan persuasif dalam menghadapi tuntutan-tuntutan maupun pernyataan-pernyataan ya. Dari mahasiswa yang tergabung dari Liga Mahasiswa Indonesia pada saat ini. Dan dari informasi yang kami peroleh bahwa mahasiswa atau masa aksi yang terkumpul dari Liga Mahasiswa Indonesia ini ingin bertemu langsung dengan Bupati Indah untuk menyampaikan beberapa pernyataan-pernyataan sikap, namun hingga saat ini belum berhasil untuk memasuki kantor Bupati Ende, dan saat ini masa aksi masih tertahan persis di depan gerbang kantor Bupati Ende. Demikian rekan Leli.
0: Nico, mungkin bisa disampaikan kira-kira aksi dari teman-teman GMNI di depan kantor Bupati ini apa tuntutan dan pernyataan sikap mereka sebenarnya?
1: Dari orasi yang kami simak, masa aksi ini ingin mempertanyakan terkait beberapa kegiatan-kegiatan terkait penertiban-penertiban aset pengusuran di Kau dan beberapa anak-anak di wilayah Jaran Kirian Jaya. Demikian rekan Leli.
0: Oke, baik. Nico, kami menantikan informasi-informasi lanjutan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: bermasyarakat. Di Kabupaten Nagekeo terdapat nilai budaya yang dikenal dengan spirit Tojogo Sagasama, Wagasama maksud kami, yang erat kaitannya dengan semangat gotong royong. Nilai ini tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga menjadi pedoman hidup dalam membangun kebersamaan, solidaritas, dan juga kepedulian antar sesama. Dan di tengah arus modernisasi, menjaga semangat gotong royong tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Lalu seperti apa makna mendalam dari spirit ini dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini? Kami akan ngobrol, mengajak Anda untuk mendapatkan banyak sekali informasi dari narasumber kami, pemerhati budaya Nagekeo, Willy Brodus Lasa, sudah di ujung telepon bersama RRI ND. Pak Willy, selamat siang.
1: Selamat siang Bu Leli, apa kabar?
0: Alhamdulillah puji Tuhan, baik, sehat Pak Willy. Bagaimana dengan Pak Willy, sehat?
1: Amin.
0: Sehat ya Pak Willy ya?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Oke. Okay. Ya, ini menarik begitu ya, pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Topiknya menggali makna spirit Tojogo Wagasama di Nagekeo. Mohon maaf, Wagasama. boleh dikoreksi Pak Willy?
1: Betul, Tojogo Wagasama.
0: Tojogo Wagasama di Nagekeo, begitu ya. Oke. Okay.
1: Iya,
0: baik.
1: Betul.
0: Pak Willy, ini bisa dijelaskan ya, arti dari Tojogo Wagasama ini dalam kehidupan masyarakat Nagekeo.
1: Baik, terima kasih Bu Leli. Semangat untuk teman-teman Pro 1 RRND, sebuah mitra stakeholder yang sebenarnya sudah sekian lama bersama Nagekeo, selalu menjadi satu hati mengudara untuk menceritakan dan untuk berbincang-bincang tentang potensi-potensi karya-karya budaya yang ada di Kabupaten Nagekeo. Nah, terima kasih juga hari ini kami diundang untuk bincang-bincang, kita cerita-cerita. Kalau bahasa Nagekeo bilang kita omong-omong tentang what is spirit of Tojogo Wagasama.
0: Betul.
1: Nah, ini yang pertama, the firstly, Bu Leli, kita harus berterima kasih pada seluruh para penjasa, para tokoh-tokoh adat, para seluruh masyarakat dari 7 kecamatan untuk di Kabupaten Nagekeo waktu itu. Mereka berani diri untuk mekar dari Kabupaten Ngada menjadi Kabupaten Nagekeo. Ini filosofi cerita pertama. Kita harus terima kasih dulu untuk para penjasa, baik yang sudah mendahulu kita maupun mereka masih ada. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa untuk berani harus keluar dari Kabupaten Ngada dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian, di tahun 2007 terjadilah pemekaran Kabupaten Nagekeo dari Kabupaten itu Kabupaten Ngada. Ini perjuangan yang luar biasa dari putra-putra Nagekeo, tokoh-tokoh adat, seluruh masyarakat ada juga menyatu, bersatu untuk bagaimana bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten yang kita sebut sekarang Kabupaten Nagekeo. Nah, berjalannya waktu, para tua ini tidak berdiri diam. Mereka juga duduk bentang tikar, mereka juga dengan ritus-ritus adat. Bagaimana mengemas sebuah kata atau kalimat yang kira-kira menjadi ikonik of Nagekeo, sehingga menyatu dari etnis-etnis dari 7 kecamatan, kira-kira kata apa yang menyatukan masyarakat supaya Nagekeo itu kita punya, begitu. Nah, lahirlah sebuah kata yang disebut 4 kata, ada To'o, Jogo, Waga, dan Sama.
0: Okay.
1: Nah, kalimat ini juga menjadi salah satu kalimat budaya yang menunjukkan bahwa dari beberapa etnis di Kabupaten Nagekeo, kita ketahui ada etnis Nage, etnis Keo, dan etnis Toto.
0: Oh.
1: Nah, di 3 etnis ini yang sebut Waga itu ada yang sebut juga Wangga. B-A-N dan double G-A.
0: Okay,
1: nah, Wangga. Ada juga yang sebutnya Waga. Nah, kalau Waga itu yang kita sebut dengan istilah Nge'e, itu bagian Nage, terus ada sebagian dari Keo Tengah, bagian Gunung Lado Lima dan lain-lain, itu mereka nyebutnya Waga.
0: Waga.
1: Sedangkan di Keo Tengah bagian ke Gunung, terus bagian Mauponggo, terus bagian Toto dan daerah sekitarnya, itu menyebutnya Wangga.
0: Jadi ada sedikit perbedaan ya,
1: sama.
0: Tapi artinya sama begitu ya.
1: Artinya sama, maknanya sama, hanya mungkin karena penyebutannya yang karena perubahan antara T dan Nge'e dan K. Begitu juga ada penyebutan Jao, Ngao, Ngaku, dan Aku. Kan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Dengan demikian, untuk mengenal budaya Nagekeo, kita harus mengenal dulu bahasa. Sehingga kita bisa mengenal, kalau misalnya dari Bohwae, penyebutannya itu menggunakan nge'e, berarti imko tojongo waga sama. Terus, kalau ke Keo, mereka menyebutnya tojongo waga sama, itu kita nyebut dengan T. Sama juga dengan Toto. Toto itu daerah irisan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo. Demikian juga untuk Ngao juga, penyebutan dari keluarga besar kita yang daerah irisan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Ada yang sebutnya Jao, ada yang sebut juga Ngao, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya, lahirlah kalimat ini, Tojogo Wagasama, menjadi salah satu hashtag atau iconic of Nagekeo. Jadi itu kekuatan besar yang luar biasa duduk bersama oleh tokoh-tokoh adat yang luar biasa. Kita pikir-pikir malam mereka duduk sampai siang dan bunyi gong gena, musik-musik tradisional, pokoknya tarian-tarian, kuliner-kuliner lokal juga saat itu juga pasti mereka habiskan untuk merumuskan kata-kata seperti ini, sehingga tidak ada ketersinggungan dari beberapa etnis lainnya, seperti itu Bu Lili.
0: Oke, jadi ini kalau mau diartikan Toojogos Wagasama ini artinya seperti apa ini Pak Willy?
1: Oh iya Bu Lili, terima kasih. Jadi kita coba pilahkan perkata ya, kalau Toho itu saya pikir juga hampir sama dengan bahasa Ende, bahasa Jawa, ya kita hampir sama. Toho rakarekel bahasa Ende, Toho kita. Nah kata Toho itu bisa juga membangunkan orang dari tempat tidur. Toho sudah, Toho sih, sudah jam 7, jam 8 kita kerja, betul. Kita bangun, kita kebun dan lain-lain. Artinya membangunkan. Yang kedua juga, tapi itu pun sambil dengan sentuhan tubuh, demikian pegang di bahu atau di kaki atau kae, Toho sih, Aji, Toho sih, bisa begitu ya.
0: Iya, betul Pak Willy.
1: Yang kedua juga, ada kata Toho yang berarti mengajak. Mari sudah, Toho sih, kita kae misa, Toho sih, kita kae ngaji, nah, Toho sih, kita kae sembahyang, misalnya begitu. Toho sih, kita ada pertemuan, seperti itu, arti mengajak.
0: Mengajak ya.
1: Yang berikut juga, Toho juga yang membangunkan orang dari tempat duduk, misalnya sedang duduk, dia duduk di tikar, kita bangun dia sambil pegang bahunya, Eja Toho sih. Nah, seperti itu. Itu kata Toho artinya bisa juga membangunkan, bisa juga mengajak orang untuk ayo berjalan, dan juga Toho juga bisa memberi apa ya, memberi satu makna yang bahwa misalnya kita keluarga besar, misalnya Toho kita sama-sama, misalnya jangan satu orang sendiri, Mae jangan satu orang sendiri, Toho kita sama-sama. Jadi dia juga semacam mengajak juga dalam komunal tertentu, bisa juga individu. Nah, itu kata Toho. Tapi di Rote, Toho itu artinya paman atau amu mamo atau eja begitu toh.
0: Iya betul. Kalau bahasa Inggris Pak Willy?
1: Kalau bahasa Inggris mungkin let's go gitu.
0: Iya. Iya, silakan Pak Willy.
1: Nah, kalau bahasa Inggris kalau double O kan berarti cu
0: juga toh, ya.
1: Juga, ya, juga hampir mirip. Nah, terus Jogo artinya dia sebenarnya satu rangkaian kata dengan kata Toho tadi, dia satu rangkaian bersama, Toho Jogo. Jogo artinya bersama-sama, dia dalam kesendirian tapi dia dalam sekumpulan orang, komunitas atau sekelompok masyarakat adat ataupun di perkotaan. Kan kita melihat di arus untuk di era digitalisasi, era ya gini, Toho Jogo bagaimana sih, tidak ada mereka bermain dengan Toho Jogo bersama dua jari. Karena sudah era digital, jadi orang dengan pakai WA, pakai Facebook. Halo teman, kita berkumpul di sini. Sudah, kalau orang dulu pukul gong atau mengajak atau dari pakai bahasa adat, woi dari atas, dari bawah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, kita ke sana misalnya. Gitu itu. Tapi sekarang tinggal pakai WA grup atau apapun WA sudah selesai, orang berkumpul. Nah itu perbedaannya. Nah Toho Jogo artinya Toho sudah, jalan sudah, mari kita sama-sama. Sudah sifatnya mengajak. Toho kita jogo-jogo, mari kita sama-sama. Terus, kalau waga sama itu pikul sebenarnya.
0: Waga sama pikul.
1: Mari kita waga pikul, mari kita pikul sama-sama. Artinya, hal yang berat pun, ya ringan pun, mari kita pikul sama-sama karena kesepakatan kita bersama, ya mari kita sama seperti itu, warga sama-sama.
0: Okay.
1: Nah, dari rangkaian Jogo Warga Sama, saya boleh menjelaskan kepada seluruh masyarakat adat, teman-teman Gen Z, milenial, bahwa Nagekeo itu punya kata yang sangat santun. Ini sudah bagian dari sebuah ajakan secara budaya kultur. Karena di sini kami Nagekeo itu ada istilahnya, ada anak-anak yang masih kecil kami sebutnya dengan Nuwangura. Terus misalnya sudah levelnya SMA kami sebutnya Nuwanuka. Terus usia 50 ke atas kami sebutnya itu Kae Ame. Terus yang sudah 60-70 ke atas rambut putih kami menyebutnya Ame Kae. Nah, kalau empat pilar ini dari usia kecil sampai dengan orang dewasa saling menghargai, maka kita pasti akan kerjasama dikomando oleh orang-orang tua. Dan orang tua mengomandoi anak-anak muda dan anak muda mengikuti apa perintah orang tua. Apapun terjadi, harus ikut. Karena dia sebut to'o ya, to'o jalan. Tidak bisa bilang ma'e atau apa, tidak bisa. Dia itu harus mau tidak mau harus jalan. Nah, kita di Nagekeo juga berangkat dari filosofis story from history. Jadi kita dari cerita sejarah nenek moyang kita. Ada istilah tiga batu tungku juga. Maksud ini ada kaitan dengan to'o jogo warga sama.
0: Iya, betul Bapak.
1: Jadi tiga batu tungku ini kalau bisa di ritus-ritus adat, mereka biasanya menyalakan api atau sebatang kayu yang keras, mereka sambil melakukan tarian-tarian itu sampai siang. Jadi mereka menyebutnya itu Lilat Dusia Fangat Duda. Itu bahasa nge-nya, sedangkan bahasa te-nya Didak Dusia Fangat Dundala. Dan mereka sambil merayakan ritus adat, seremonial adat yang kami sini sebutnya itu dalam bentuk vera, dalam bentuk atau dera, atau DND misalnya dalam bentuk gawi. Seperti itu. Nah, dengan demikian sebuah ritus adat itu diikuti oleh semua anak cucu, anak bosok kapa dalam kampung itu, bahkan dari kampung-kampung tetangga yang masih ada hubung komunitas adat acara puncak di kampung tersebut. Nah, tiga batu tungku ini, Bu Leli, pasti orang tidak tahu apa itu tiga batu tungku.
0: Pemerintah? Nah,
1: saya mau menjelaskan. Di ND juga ada tuh.
0: Iya, betul. Tiga batu tungku juga di ND.
1: Saya yakin kita sama karena di Nagekeo juga banyak ritus adat juga menggunakan bahasa-bahasa Endelio.
0: Karena kita bertetangga begitu, Pak.
1: Betul.
0: Pak Willy, ya. Kita betul, Indonesia.
1: Betul. Okay. Betul sekali.
0: Silakan dilanjutkan.
1: Kita juga punya keluarga besar dari sana. Nah, tiga batu tungku jelaskan pasti banyak orang belum tahu. Kebetulan siang ini sampai kini juga momen yang golden moment lah. Di jam siang orang mungkin bisa mendengar apa tuh tiga batu tungku. Ada tiga pilar di sini. Yang paling pertama, Sa'o tidak sekedar rumah. Sa'o itu artinya rumah, tapi tidak sekedar rumah. Di Sa'o tuh, di rumah tuh ada rumah tua, ada rumah Indo, ada Sa'o Mere, ada Bilan itu. Terus di rumah juga ada orang sebut, ada misalnya tiang induk, tiang nok dan macam-macam. Terus pasti ada orang yang dituakan di rumah itu. Yang kedua, ada istilahnya tanah tidak sekedar ulayah. Bahwa tanah tidak sekedar betul yang Tuhan ciptakan betul untuk kita, tapi kepemilikannya dibagi lagi dalam bentuk yang namanya ini tanah mewatu. Jadi tanah itu juga tidak sekedar hak ulayah, tapi ada kepemilikan begitu. Yang terakhir, orang tidak sekedar komunitas. Maksudnya ketika orang berkumpul, orang bercerita dalam sebuah rumah, di depan rumahnya ada halaman tanah tadi, itu tidak sekedar orang, tapi mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang bermartabat, berkarakter, dan orang-orang moselaki, orang-orang tua-tua adat, tokoh-tokoh adat yang membicarakan sesuatu tentang adat. Jadi tiga batu tungku itu rumah, tanah, dan orang. Seperti itu, Bu Leli.
0: Oke, rumah, tanah, dan orang.
1: Ada hubungannya tanah. Ada hubungannya tanah. Kenapa disebut tanah tidak sekedar ulayat? Saya mau jelaskan lagi, saya pilih lagi.
0: Silakan.
1: Ada pemilik tanah yang disebut dengan ine tanah ame watu. Nah, yang kedua ada disebut juga ineku ame lemah. Itu pengawasan dari ine tanah ame watu tadi. Setelah ineku ame lemah ada namanya miotiko eutako. Itu lapisan tanah seperti itu, unsur tanahnya yang kepemilikan tanah oleh orang-orang ini. Nah, yang berikut itu ada namanya Anapendo, Anagawe, Anasao, dan banyak lagi seperti itu. Kalau orang, orang yang saya maksud tadi, ada Nuwangura, Nuwanuka, Kae Ame, dan Amekae. Nah, ketika orang ada dalam satu kampung, komunitas, ataupun perorangan dia berkembang biak, kita di sini bilang Binge Wosokapa, mulai susun nama sejarah, mulai dibuat ritus-ritus adat, terjadilah sekelompok orang itu bergotong royong, tidak sendirian. Baik dalam upacara adat maupun pekerjaan-pekerjaan di kebun, membuka lahan atau panen padi atau apapun pekerjaan, selalu dilakukan secara gotong royong. Nah itu, sehingga kami Nagekeo sangat kuat dengan penyebutannya, ikoniknya, toh kita jogo-jogo, mai warga kita sama-sama. Seperti itu, Bu Leli.
0: Oke, keren. Jadi ini kalau mau diartikan juga bisa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing begitu ya.
1: Ringan sama dijinjing. Betul sekali. Betul. Itu sudah kayak peribahasa.
0: Ini menjadi semboyan begitu ya, moto dari semboyan, Kabupaten Nagekeo begitu ya. Jadi Nagekeo dikenal dengan Tojogo Wagasama. Baik, Pak Willy, kita akan lanjutkan kembali, tapi setelah kita nikmati dulu ya, ada satu nomor lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami RRI ND untuk Pak Willy, dan juga ini spesial juga
1: banyak,
0: spesial juga untuk masyarakat Kabupaten Nagekeo yang siang hari ini mendengarkan RRI ND. Pak Willy, ini satu lagu judulnya Anak Kekakea, saya hadirkan
1: Anak Kekakea.
0: Mungkin nanti Pak Willy bisa menerjemahkan begitu ya, apa sih arti dari lagu ini. Oke, kita nikmati sama-sama Pak Willy. Kami minta untuk tidak matikan telepon ya.
1: Siap.
2: Ini 3부인데 올리브 3를 안 먹는다고. 헐, 뭐라고?

0: Info Florata.
1: Keso Te'e Dangga Dani dalam perkawinan adat Nagekeo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam sundo bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan keso te'e dangga dani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iri Tojogo To'o Jogo Waga Samadi Nagekeo dengan pemerhati budaya Nagekeo Pak Willy Brodus Laza. Pak Willy, selamat siang kembali.
1: Selamat siang kembali Bu Leli.
0: Oke, terhibur ya dengan satu tembang tadi yang sudah kami hadirkan. Saya juga ikut dengung-dengung karena sudah sering memutarkan lagu ini. Tapi saya tidak begitu tahu artinya ini apa. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Willy sebelum kita lanjutkan kembali untuk menggali makna spirit ini.
1: Siap, terima kasih Bu Leli. Memang lagu ini salah satu lagu yang diciptakan oleh yang terhormat senior kita Bapak Vanus Katu dari Kelewae. Yang dinyanyikan vokalisnya oleh adik Valeria Ena dari Indora. Jadi luar biasa.
0: Sering bergabung ya, dulunya di RRI Valeria.
1: Iya. Valeria Ena.
0: Dona Valeria. Iya. Silakan. Iya.
1: Jadi mereka dalam satu grup itu namanya grup Wongawali. Iya. Jadi lagu ini diciptakan oleh Bapak Vanus Katu, salah satu the legend, termasuk ya artis Nagekeo zaman-zaman saat itu ya, masih dengan topi koboi, main gitar.
0: Keren ya.
1: Terus pakai keren. Sangat-sangat keren menjadi penyanyi the legend of Nagekeo lah. Karena sudah usia tua. Nah, lagu Anak Kekakea itu, Anak Kekakea itu lagu Kekakea itu kan burung kakak tua tuh. Jadi Anak Kekakea ada di sebatang pohon gitu, ada sebentar bertengger di sebatang pohon. Anak Kekakea lalu dia tinggal sendiri seolah-olah begitu. Nah, tapi pesan morinya kepada orang tua kita yang memiliki anak gadis, harus kita jaga, harus kita rawat dia betul-betul, tidak boleh lepas dia sendiri, tinggal sendiri. Apalagi tinggal di pondok sendiri. Jadi pada sakopo ini jaga molo, kerbau satu kandang itu mama bisa jaga. Tetapi, terus jara lau mala ama jaga ngala, kuda yang ada di padang gurun di sana bapak bisa jaga. Tapi anak kata kao, anak yang kita lahir kita tidak bisa jaga. Nah itu pesan morinya bahwa kita harus menjaga anak-anak perempuan kita, tidak boleh tinggal sendiri di kekamea, ya, anak kekakea, laudi indah. Jadi ya, tinggal sendiri, tidak boleh.
0: Jangan biarkan.
1: Iya, jangan biarkan dia sendiri, tetapi harus diikuti dengan orang tua, harus ada saling menasihati, saling memberi motivasi. Ya, kata bijaknya bahwa orang tua harus melindungi anak dengan nasihat-nasihat yang baik, sehingga anak itu berbudaya. Anak itu berkarakter seperti itu. Dia
0: apalagi
1: tidak
0: anak perempuan
1: sendiri.
0: Ya.
1: Anak perempuan, karena kita Nagekeo kan kita lebih kuat dengan patrilinear. Jadi anak perempuan itu mahal karena dibelikan. Maka jangan sampai anak ini berkeliaran. Jadi kita harus jaga dia betul-betul seperti kerbau yang di kandang, terus kuda yang di ladang, di savana. Jadi harus jaga betul. Okay. Seperti itu makna dari Anak Kekakea.
0: Siap Pak Willy, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, Pak Willy, kita lanjutkan lagi nih ya tentang spirit orang Ata Nagekeo. To'o Jogo Waga Sama begitu
1: Waga
0: ya.
1: Sama.
0: Nah, ini kalau diterjemahkan oleh masyarakat Nagekeo dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ini Pak Willy?
1: Terima kasih Bu Lili, saya coba sedikit memberi semangat untuk masyarakat adat Nagekeo, seluruh Anawoso Bukapa Nagekeo. Spirit artinya semangat, semangat dalam kebersamaan, semangat membangun bersama, semangat untuk berbicara bersama, semangat untuk melakukan ritus adat bersama, semangat juga untuk makan bersama. Jadi orang dulu selalu memberikan dongeng, cerita dongeng di meja makan kepada anak cucunya, biasanya dulu ya. Nenek-nenek tua kita, orang-orang tua dulu, biasanya sebelum cucu atau anaknya tidur tuh dia cerita dongeng dulu. Bahwa pada zaman dahulu seperti ini, tapi zaman sekarang tidak ada lagi. Yang kedua, ketika pada saat kita makan bersama keluarga, hari ini tidak ada lagi anak-anak makan bersama orang tua dan orang tua makan bersama anak. Dan tidak pernah ada itu. Saya sendiri, saya cukup jalan-jalan ke kampung-kampung, menyaksikan ritus-ritus adat. Itu hampir-hampir sudah tidak ada anak-anak makan bersama dengan orang tuanya. Jadi sekarang saya tidak tahu, tidak mengerti, tapi kami terus menyerukan bahwa di sekolah-sekolah juga ada penguatan karakter, ada budi pekerti, etika-etika. Itu kita mulai serukan kembali melalui pendekatan bahasa ibu. Maka di Nagekeo, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui NGO, itu mengangkat kembali bahasa-bahasa ibu di sekolah-sekolah. Untuk apa? Ini pendekatan budaya secara emosional. Anak-anak lebih senang dengan bahasa daerah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah di kota, ini agak sulit karena ya namanya di kota, anak-anak lahir di kota dan jarang ke kampung, mereka tidak pernah ke kampung. Mereka merasa risih kalau ke kampung. Nah, mereka agak kesulitan. Tapi kalau di kampung-kampung, kita masih merasakan anak-anak tuh pakai bahasa daerah. Contoh, selamat pagi, wah, selamat siang, leza, selamat malam, kobe. Atau bahkan dia pulang sekolah, dia masih selamat siang bapak, mama, dia salim tangan mama atau nenek, opa, omanya. Atau dia mau pergi ke sekolah juga, dia masih, bapak, mama, ada, sakit sekolah dulu, atau mungkin dia berdoa dulu. Itu kita masih temui di kampung-kampung yang masih lekat dan masih menyatu dengan budaya dan kultur. Nah, berangkat dari sini, bahwa makan bersama itu sudah tidak ada lagi hari ini. Anak-anak biasanya pulang sekolah, belum pakai pakaian, belum buka pakaian, langsung ke dapur, mama, makan. Dengan pakaian seragam, langsung makan. Dengan demikian, spirit atau jogo bagasam dalam kebersamaan makan minum itu sudah pelan-pelan sudah mulai hampir ditinggalkan. Seperti itu. Itu di kampung juga kita ketemu hari ini juga hampir sebagian ada juga anak-anak yang sudah pulang sekolah makan langsung ke dapur, lihat tempat nasi. Tapi kalau dulu tidak, zaman kami-kami itu kalau tidak selama siang itu orang tua marah itu dan kasih makan kita pakai tempurung kelapa. Itu di, bukan siksa ya, tetapi diberi teguran bahwa
0: mengajarkan
1: pulang sekolah
0: etika,
1: selama siang dulu. Etikanya iya sangat dijunjung tinggi sehingga spiritnya, semangatnya itu kebersamaan itu ada. Jadi tok jogo bersama tadi. Terus yang kedua, biasa jadi forum adat anak-anak yang ada nuwa kan dengan orang tua. Kenapa? Orang-orang tua tuh duduk lipat kaki tuh sopan santun. Saling lihat siapa makan duluan, siapa habis duluan. Tapi kalau anak-anak muda sudah tidak duduk lipat kaki, bahkan mereka ambil kursi dan duduk di atas kursi. Lebih jelek lagi, bukan lipat kaki tapi duduk seperti ya seperti yang tidak santun lah. Misalnya kaki sebelah lipat ke belakang, sebelah juga ke belakang. Tapi kalau orang dulu kan sangat santun, lipat kaki pelan-pelan duduk. Itu pun tidak boleh batu, tidak boleh ribut, tidak boleh sambil cerita pada saat makan. Karena kata nenek moyang, kata orang dulu, nanti kita bersih, nanti kita cegukan. Yeah. Bahkan ada hal-hal yang tidak bagus, kita ketelan makan, minum, lain seperti itu. Nah itu dari sisi kultur untuk kebersamaan, yang untuk jogo bersama tadi pada saat kebersamaan, pada saat makan, minum. Dan ritus-ritus adat. Dan sekarang juga, bahkan upacara-upacara adat pun, orang tidak lagi menggunakan macam orang dulu jalan kaki, walaupun jauh orang jalan kaki. Tapi sekarang orang sudah ada kendaraan, pakai kendaraan pick up, pakai motor, bonceng dan lain-lain untuk melakukan ritus-ritus. Itu kita temui hampir di kampung ada juga sebagian beberapa kampung karena ritusnya cukup jauh. Orang dari sebelah kampung ke kampung tersebut orang pakai motor, pakai kendaraan roda empat. Dulu tidak, orang jalan kaki. Kalau malam hari cukup dengan daun kelapa kering mereka bakar menjadi untuk jadi pengganti obor dan lain-lain.
0: Penerangan.
1: Dan itu seru sambil ada nyanyian-nyanyian ada sepanjang jalan sampai ke kampung puncak ritus adat. Itu tidak rasa 1-2 jam kita sudah tiba di sana dalam keadaan semangat, masih dengan spirit tok jogo bagasamanya. Nah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi spirit tok jogo bagasama hari ini di Nagekeo untuk di kampung-kampung masih sih, masih terpelihara,
0: masih terasa begitu,
1: masih dilindungi, masih dilestari dan kita masih terasa. Tapi kalau sudah masuk ke perkotaan, saya sungguh yakin ini hampir 25% sudah tidak ada lagi. Karena anak-anak sekarang sudah ramai dengan gadget, dengan HP, Android, jadi sulit sekali. Contoh kita mau minta tolong, misalnya kita perintah, bukan perintah, minta tolong, adek tolong kok ambil piring kita makan. Kalau dia sementara pegang HP, itu sulit sekali dia berdiri dan mengambil piring.
0: Iya, ini menjadi keprihatinan semua orang begitu ya Pak Willy. Ya?
1: Iya, iya. Nah itu yang menurut saya menjadi seorang pemerhati adik Nagekeo. Saya melihat seperti itu, kan saya suka bergaul dengan anak-anak kecil dan anak-anak muda.
0: Oh, iya.
1: Jadi cepat sekali saya mendapatkan sebuah-sebuah isu yang ada di kampung-kampung.
0: Okay.
1: Bahkan sekarang tuh di Nagekeo banyak sekali ya minta maaf ke macam kasus-kasus yang orang tua pukul anaknya, terus anaknya merantau ke tempat lain, sudah terlalu banyak, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi anak ini tidak betah di kampung, kenapa? Orang tuanya sering dimarahi, seperti itu. Ini salah satu gejolak juga sih.
0: Oke, jadi spirit ini hadir atau muncul tujuannya agar anak-anak itu bisa kemudian memegang spirit ini kembali, begitu, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh orang tua nenek moyang kita, begitu ya, yang betul artinya sekali. Tradisi-tradisi yang positif yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Willy, begitu ya. Nah, betul Pak Willy sekali, melihat permasalahan tadi yang Pak Willy sampaikan. Ini kira-kira menurut Pak Willy sebagai pemerhati budaya orang Nagekeo dan juga menjadi bagian dari pemerintahan Nagekeo, kira-kira apa solusi yang tepat begitu untuk mengatasi permasalahan seperti ini supaya spirit ini tetap ada, begitu ya, tidak hanya hidup di kampung-kampung, di desa-desa, tetapi mulai dari kota juga ini tetap memegang spirit tersebut.
1: Iya, terima kasih Bu Lili. Memang dengan spirito Jogo Bagasama ini, kami terus terang terlepas dari sebagai seorang pemerhati, kita juga bergerak di Dinas Pendidikan Kebudayaan, khusus di bidang kebudayaan. Itu sering menyelenggarakan festival-festival seni budaya itu dalam nuansa daerah, kultur daerah. Misalnya salah satu lagu anak kekakia tadi itu menjadi lagu wajib yang harus dinyanyi oleh anak-anak tingkat SD misalnya. Nah, dengan demikian kita mendorong Bapak Ibu gurunya untuk coba menerjemahkan dan membuat sinopsis dibaca di pada saat ajang festival atau pegelaran-pegelaran musik misalnya. Itu sering kita lakukan hampir setiap tahun. Nah, kalau di pendidikan itu dari PAUD sampai tingkat SD SMP itu ada gerakan, kita mengikuti pergerakan revolusi mental dulu yang sempat kencang waktu itu dibicarakan pada masa Bapak Presiden Jokowi dan seterusnya. Nah, itu juga karakter itu kuat di pendidikan, juga ada berkaitan dengan indeks pemajuan karakter kalau tidak salah itu. Itu hampir 50% itu dikuasai oleh anak-anak yang ada di kampung dan sampai kota. Nah, yang kedua juga dengan kerjasama teman-teman dari yayasan NGO untuk kembali belajar bahasa ibu di sekolah-sekolah. Nah, ini salah satu juga pendekatan emosional untuk anak-anak supaya mengenal apa tuh bahasa daerah. Sehingga ketika mengenal bahasa daerah, pasti budaya dia akan mengikuti. Itu pasti dengan sendirinya. Contoh, misalnya di salah satu acara di Bo'owae yang sekarang cukup menjadi ya heritage of culture, misalnya Atu ya, tinju tradisional yang kita sebutnya Atu di Bo'owae. Itu anak-anak kecil itu dihadirkan pada saat Atu, mereka menyaksikan. Walaupun saling bertarung, tapi yang terakhir kita baku peluk kembali kita sebagai saudara. Nah, makna dari Atu itu artinya sebenarnya nenek moyang dulu mengajak menjadi ketangkasan, ya, kebersamaan kita dari kampung ke kampung setelah panen dan lain-lain. Mari kita buat kegiatan ini untuk menyatukan antara teman dan teman sebagai sahabat-sahabat, keluarga, kakak adik dan sebagainya. Nah, untuk Nagekeo untuk mengejar kembali ketertinggalan ini karena sudah tergerus zaman dengan era milenial dan Gen Z, kami dari dinas terus bergerak untuk anak-anak tuh kita hindari main gadget di jam-jam tertentu.
0: Jadi diatur begitu ya jadwalnya.
1: Jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh stakeholder pimpinan OPD, hampir seluruh pimpinan OPD Nagekeo di dinas-dinas terkait itu mendukung gerakan ini. Supaya anak-anak di rumah diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu juga untuk mereka bermain, dan ada satu waktu mereka pegang HP. Itu juga dikontrol oleh orang tua. Terus juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sore-sore misalnya. Jadi anak-anak diikut serta supaya dia jangan terlalu sibuk dengan HP atau Android untuk bermain. Sekarang lagi tren itu dengan Free Fire atau Mobile Legend dan lain-lain. Ini permainan anak-anak cukup seru. Itu juga sangat mengganggu mental-mental anak. Juga di sisi rohani, itu anak-anak kita didorong untuk mengikuti OMK. Jadi mereka setiap sore ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dari SD, apalagi sekarang lagi mau menjelang sambut baru, anak-anak lagi sibuk kelas 4 itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sore dengan ibu-ibu guru agama, katekis, untuk ke gereja. Jadi mengajak mereka untuk coba ya melupakan HP atau Android ini 1-2 jam ke depan, saya pikir sudah baik untuk menjaga kesehatan mereka juga. Jadi kami Nagekyo cukup gencar sekali untuk hal yang satu ini, supaya anak-anak itu tidak terlalu lama menggunakan HP. Karena itu juga sangat buruk, yang paling pertama untuk kesehatan anak-anak, maka yang pertama. Yang kedua juga ini permainan-permainan atau fitur-fitur game ini kan sangat menimbulkan emosional. Contoh Free Fire, misalnya mereka saling tembak-tembak, kalau dia kalah misalnya, itu kan dia juga emosi, bisa banting HP, bahkan tidak mau makan dan lain-lain seperti itu, Bu Lili. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Nagekyo. Kami sedang bergandeng tangan semua stakeholder, teman-teman dari NGO-NGO, terus pimpinan-pimpinan perangkat daerah. Kami bekerja sama sekarang lagi gencar untuk bagaimana anak-anak tuh lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terlalu satu hari dengan HP seperti itu.
0: Oke, jadi ini pemerintah terus berupaya begitu ya, kolaborasi dengan masyarakat, tetua adat begitu ya, untuk sama-sama bergandengan tangan untuk bisa terus menghidupkan spiritnya orang Nagekyo, To'o Jogo Waga Sama. Oke, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, Pak Willy, spirit ini resmi di launching menjadi semboyannya orang Nagekyo ini, apakah sejak Nagekyo berdiri sendiri begitu di tahun 2015 kah kalau saya tidak salah?
1: 2007.
0: Oh, 2007. Oke, okay. Dari ya, sejak
1: 2007.
0: Oke, okay. Apakah seperti itu sejak 2007 spirit ini resmi ataukah di tahun berapa ini?
1: Iya, betul. Sejak Nagekyo di Mekar menjadi kabupaten baru, dan spirit ini juga dibawa sama oleh bapak-bapak pemikir-pemikir pada saat itu. Mereka selain memikirkan tentang bagaimana Mekar, tapi mereka memikirkan bagaimana ada satu kata kalimat yang menyatukan seluruh masyarakat adat Nagekyo. Nah, ketemulah kata-kata ini. Tentu kata-kata ini juga tidak hanya satu dua orang berpikir, tapi semua orang juga menganalisis, mengartikan, dan bagaimana bisa spirit ini dipakai untuk di kampung-kampung juga. Orang cukup sebut dengan Aito kita jogo-jogo, Aito kita bangga sama-sama, cukup seperti itu. Dan kata itu juga sering diucapkan oleh semua orang Nagekyo ketika pada saat sebuah pekerjaan yang berat, yang ringan, selalu mereka mengatakan Tok si kita, Mai si kita, bangga si kita, seperti itu. Bangga. Jadi sama-sama dirumuskan, dirumuskan menjadi sebuah kebersamaan dalam satu kalimat, Tok Jogo Waga Sama. Jadi ini menjadi sebuah kata kunci untuk kami orang Nagekyo ketika di mana-mana orang cukup sebut Nagekyo, ya pasti maskotnya atau ikoniknya, hashtagnya itu tetap dengan
0: Tok Jogo Waga Sama. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Pak Willy, ada lagunya?
1: Ya, ada lagu, ya ada lagu yang pernah dinyanyikan oleh Bapak Bupati
0: Nagekyo, The Heart of Flores.
1: The Heart of Flores. Jadi Nagekyo itu berada di
0: jantungnya Flores.
1: Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu menjadi sebuah the power of Nagekyo, menjadi kekuatan besar bahwa jantung itu dia selalu berdebar. Untuk bagaimana ada di sisi kiri, sisi kanan ada apa, ada kepedulian. Kami di sini sebutnya itu Kiazia Tabe Pawe.
0: Artinya?
1: Nah, itu turunan.
0: Turunan dari To'o Jogo.
1: Oke,
0: okay. Ya. Kalau yang itu artinya apa nih Pak Willy?
1: Nah, turun dari To'o Jogo Waga Sama itu anggaplah dia ini opanya, opa omanya. Nah, turun ke bawah situ anak cucunya adalah Kiazia Tabe Pawe. Artinya ada kepedulian. Ada kepedulian kakak dan adik, ada kepedulian orang tua dan orang muda. Jadi misalnya dalam sebuah kebersamaan, misalnya mau panen padi, tidak mungkin kan tuan kebunnya dia panen sendiri, pasti ada kepedulian orang sisi kiri kanan. Toh kita, mai kita sama-sama
0: saling membantu begitu ya.
1: Bantu itu juga ada ritus-ritus adat. Contoh kita di Cenda ada acara ritus Cenda yang ada di Toto, itu panen padi ladang itu dengan nyanyian-nyanyian adat. Itu luar biasa. Makna To'o Jogo ada di situ. Jadi ada kiazianya, ada kepedulian orang datang tanpa dibayar pun tidak. Dia cukup biasa ada kepedulian. Nah, di sisi lain juga seperti itu, ada perkawinan, ada proses kelahiran, misalnya acara potong gigi atau permandian atau nenunia dan lain-lain. Selalu dengan kata-kata itu ada kepedulian. Jadi Kiazia Tabe Pawe. Turun dari Kiazia Tabe Pawe itu ada lagi,
0: Bu. Ada lagi. Apa itu
1: ada namanya?
0: Pak,
1: namanya Wua Mesu.
0: Oh, Wua Mesu.
1: Wua Mesu itu apa ya? wah masuk saling apa ya, baku sayang begitu tuh. Baku bae lah. Orang Kuba bilang kata baku bae begitu tuh.
0: Okay, iya,
1: nah, kita sini bilang ya baku-baku bae, papa pawe, muri papa pawe, ko ata, ko kita, KRIA ari pawe, seperti itu.
0: Baku sayang, jadi, saling menghargai ya.
1: Yang terakhir itu ada lagi.
0: Apa itu, Pak Willy?
1: Pesetenu artinya menasihati. Nah, nasihati. Jadi orang tua menasihati orang muda, misalnya ame kae menasihati kae ame nuwanuka nuwangura seperti itu. Tapi yang nuwangura nuwanuka dan kae ame tidak bisa menasihati orang tua, tidak bisa.
0: Yeah.
1: Yang bisa hanya orang tua orang yang menasihati anak-anak dan cucu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Nah, itu dari gua mesuk pesetenu kiaji atau pawe lahirlah simbol ini, lahirlah kata-kata yang bermartabat ini kita sebut dengan tojogo wagasama. Karena baku nasihati, saling menasihati, baku sayang, saling peduli. Ya, come on, let's go, kita sama-sama, let's go.
0: Jalan sama-sama ya.
1: Jalan sama-sama.
0: Let's together.
1: Bergandengan tangan seperti itu, bergandengan tangan.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Baik, Pak Willy, tidak terasa 2 menit lagi waktu kita untuk program acara ini. Terima kasih atas informasi yang dibagikan kepada pendengar RRI. Mudah-mudahan semboyan ini terus dipegang ya, tidak saja oleh masyarakat Tagekio, tetapi ini juga oleh siapapun ya, kita sebagai manusia. Kayaknya ini penting begitu ya, untuk berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih Pak Willy. Salam hangat dari Andi Kota Pancasila ke jantungnya Pulau Flores, ke Nagekeo.
1: Iya, iya, betul sekali. Welcome to Nagekeo.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Lili atas kebersamaan. Kami sudah diundang di beberapa kesempatan. Nagekeo selalu menjadi narasumber dan mudah-mudahan ke depan kita tetap bersinergi.
0: Siap.
1: Sama-sama saling pegang tangan supaya tetap berada di jantung dan kita sama-sama membangun Flores menjadi all for Flores dan Flores for all.
0: Oke, okay. Terima kasih.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan Sari Berita. Pemkab Ngada dorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi SMK. Bapenda ND pasang MPOS di rumah makan. Bersama saya Lili Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui penguatan kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan agar siap memasuki dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan kini menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan tenaga pekerja terampil. Ferry Soo melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. SMK dinilai menjadi salah satu investasi penting dalam mencetak tenaga kerja terampil dan kompeten. Selain dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, para lulusan SMK juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui kemampuan kewirausahaan yang dimiliki. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dehingebu dalam kegiatan Gebiar SMK baru-baru ini menegaskan pentingnya para siswa SMK mengasah kemampuan diri secara maksimal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, penguatan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis menjadi modal utama agar siswa mampu mengembangkan kualitas diri sebelum terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia juga menilai pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda di Kabupaten Ngada. Karena itu, para siswa didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan yang diberikan sekolah sebagai bekal menghadapi tantangan dunia industri dan usaha.
2: Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menyiapkan manusia yang ada yang berkualitas, tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi melalui SMK memiliki posisi yang sangat penting. SMK harus menjadi ruang lahirnya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi nyata dan siap terjun di dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha.
1: Gebjar SMK yang diikuti sejumlah sekolah di Kabupaten Ngada menampilkan berbagai produk hasil karya siswa. Beragam karya tersebut menjadi bukti kemampuan dan kreativitas siswa yang dikembangkan melalui bimbingan para guru. Pemerintah berharap kemampuan tersebut dapat menjadi dasar bagi siswa untuk terus berinovasi dan mampu bersaing di dunia kerja pada masa mendatang. RRND Ferry Soo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende melalui, maksud kami pemerintah Kabupaten Ende mulai menerapkan sistem pemungutan pajak daerah berbasis digital melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik atau Electronic Mobile Point of Sales di sejumlah rumah makan. Rovinus Wula melaporkan.
3: Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan transaksi usaha sekaligus meningkatkan transaksi penerimaan pajak daerah. Peluncuran penggunaan alat perekam transaksi elektronik tersebut berlangsung di Rumah Makal Tegal Jaya, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pelaku usaha rumah makan yang menjadi wajib pajak sektor jasa makanan dan minuman di Kota Ende. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Ende, Mauritius Max Jufri Seko mengatakan pemasangan EMPOS merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih modern dan akuntabel. Menurutnya, penggunaan teknologi digital menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi usaha wajib pajak. Ia menjelaskan, EMPOS akan membantu pemerintah memperoleh data transaksi usaha secara akurat, real-time, dan terintegrasi. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor jasa makanan dan minuman.
4: Kami menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembatasan terhadap pelaku usaha, melainkan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan berkeadilan, di mana setiap pelaku usaha menjalani kewajiban perpajakannya secara profesional. Selain itu, implementasi alat EMPOS ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang perpajakan daerah, jalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3: Jufri mengatakan penggunaan alat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset usaha secara benar dan tepat. Dengan sistem digital, proses pencatatan transaksi dinilai lebih efektif dibandingkan metode pelaporan manual yang selama ini digunakan. Lanjut Jufri, untuk tahap awal, Bapenda Ende menyiapkan sebanyak 31 unit alat EMPOS yang siap dipasangkan pada rumah makan wajib pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pelaku usaha yang memiliki tingkat transaksi tinggi. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan bocah SD warga Desa Gololoni yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Danau Rada Mese, Kabupaten Manggarai Timur dalam kondisi meninggal dunia. Mario melaporkan.
5: Upaya pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan selama 3 hari terhadap Germanus Alberto Ngitung, bocah kelas 5 SD asal Maras, Desa Gololoni, akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan tenggelam di Danau Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 6 Mei 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman menyampaikan korban yang akrab disapa Grace tersebut ditemukan pada pukul 13.50 WITA. Jasad korban terdeteksi berada sekitar 20 meter dari lokasi awal kejadian.
6: Dapat kami laporkan pelaksanaan operasi SAR di hari ketiga terhadap kondisi membahayakan manusia satu orang yang tenggelam di Danau Rana Mese, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Pelaksanaan operasi SAR kembali dilaksanakan oleh tim SAR gabungan pada pukul 06.00 waktu setempat. Pencarian dilaksanakan dengan melaksanakan penyisiran dan penyelaman dengan hasil pada pukul 13.35 korban berhasil diketemukan dalam kondisi meninggal, di mana korban diketemukan kurang lebih sekitar 20 meter dari lokasi kejadian. Pada koordinat diketemukan di 8 derajat 38 menit 25.01 detik sera, 120 derajat 33 menit 37 detik poin 88 is.
5: Peristiwa nahas ini bermula ketika Grace dilaporkan hilang terseret arus dan tenggelam pada Senin 4 Mei 2026. Setelah menerima laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere langsung menerjunkan satu tim rescue dari Posar Labuan Bajo untuk melakukan operasi pencarian. Selanjutnya, proses evakuasi segera dilakukan setelah jenazah ditemukan untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga di Desa Gololoni.
6: Dengan diketemukannya korban dalam kondisi meninggal pada pukul 13.30 dan selanjutnya korban diserahkan ke keluarga korban menuju ke rumah duka. Adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR dari Kantor Pencarian Pertolongan Maumere, Basarnas Maumere, Posar Labuan Bajo, dari TNI Angkatan Laut, dari Polres Manggarai Timur, BPBD Manggarai Timur, dari BKSDA Rana Mese, serta aparat desa dan keluarga korban. Selanjutnya dengan telah diketemukannya korban dalam kondisi meninggal, maka operasi SAR kita nyatakan selesai, ditutup, dan korban dinyatakan meninggal dunia.
5: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR gabungan di Danau Rana Mese resmi dinyatakan tutup. Tim SAR juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga atas musibah yang menimpa almarhum. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Organisasi perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat diminta responsif layani warga. Kontributor RRI ND Epi Wahab melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Weng mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk selalu merespon setiap keluhan dan aduan dari masyarakat.
9: Harus saya selalu ingatkan OPD, setiap laporan, jangan begini kan, kita sudah punya negatif tingkah, ini tidak benar, jangan. Jadi setiap laporan itu harus dipikirin, harus cek, benar atau tidak.
8: Dia juga mengatakan, terlepas dari benar tidaknya laporan yang disampaikan atau diadukan, merespon aduan tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.
9: Tetap prosedurnya seperti tadi. Begitu ada laporan, tim tadi ini segera pasti turun. Dia cek, mau itu laporan benarkah, tidak benar, kewajiban pemerintah untuk di-cross-check. Kalau tidak benar, ya sudah. Tapi kalau benar, kita diam, nanti kita terlambat. Nanti dibilang lah sama orang, pemerintah di mana. Pemerintahnya tidur.
8: Peringatan ini juga berlaku untuk para kepala desa di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, sebab di desa inilah yang paling rawan terjadi aduan atau keluhan Dan kepala desa merupakan perangkat pemerintah yang harus tahu setiap permasalahan dan keluhan masyarakat untuk kemudian diteruskan ke pemerintah kabupaten. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Menjelang pelaksanaan festival literasi di Kabupaten Lembata, pemerintah daerah mulai mengevaluasi berbagai tantangan pengembangan budaya baca di tengah masyarakat. Meski sejumlah program telah dijalankan, rendahnya kesadaran masyarakat dan belum ratanya akses literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ricardus Kota melaporkan.
10: Menjelang pelaksanaan Festival Literasi di Kabupaten Lembata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setempat menilai tantangan terbesar pengembangan literasi masih berada pada rendahnya kesadaran masyarakat menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Ansel Bay, mengatakan persoalan literasi bukan hanya soal ketersediaan buku, tetapi juga menyangkut pola pikir masyarakat terhadap pentingnya membaca dan memahami informasi. Menurutnya, akses buku di wilayah pelosok juga masih menjadi kendala karena koleksi representatif saat ini baru tersedia di perpustakaan daerah. Kondisi itu membuat masyarakat desa sulit menjangkau bahan bacaan berkualitas.
11: Dari aspek kemauan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjadikan literasi itu sebagai bagian dari kehidupan dia, itu yang paling utama itu. Pertama dari aspek ketersediaan koleksi misalnya, nah, itu di Lembata yang representatif itu hanya di perpustakaan daerah. Sedangkan dari akses aksesibilitas, orang-orang desa di pelosok-pelosok semua tidak bisa mengakses buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, itu soal.
10: Selain itu, sistem pendukung literasi di sekolah maupun masyarakat dinilai belum terbentuk secara optimal. Akibatnya literasi belum dianggap sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah daerah saat ini terus mendorong pembentukan sistem literasi melalui kerjasama lintas instansi serta penguatan perpustakaan desa dan sekolah. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Produa RRI ND gelar talkshow keindonesiaan soroti perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Rahma Suci melaporkan.
12: Produa RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan bertema Beda Boleh, Bully Jangan di Aula SMP Negeri 1 ND Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelajar untuk memahami dampak dari bullying, khususnya perundungan di media sosial yang dinilai semakin meningkat. Talkshow menghadirkan konselor Dominikus Rangga Hayon, guru PKN SMP Negeri 1 ND Mari Francisca, serta siswa berprestasi Yohana Rosita. Pada RRI, Dominikus Rangga Hayon menyorot meningkatnya kasus cyberbullying di kalangan pelajar. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya bullying perlu dilakukan agar mampu membentuk pola perilaku positif di lingkungan masyarakat.
13: Kegiatan hari ini menurut saya paling luar biasa. Mengapa? Karena cyberbullying sekarang sudah makin meningkat. Mulai ini menjadi sebuah edukasi yang paling penting untuk masa depan. Mulai dengan yang paling rendah, anak-anak tingkat sekolah dasar, SMP, supaya dengan itu mereka membentuk suatu kebiasaan yang benar, pola perilaku dan pola tindakan mereka kepada masyarakat. Terima kasih untuk RRI untuk kegiatan ini. Kita lanjut kegiatan ke depannya semakin masif supaya pola ini dihentikan di masyarakat, di generasi ini. Supaya generasi berikut kita menciptakan generasi yang sangat positif.
12: Ia juga mengapresiasi langkah RRI ND yang menghadirkan ruang diskusi bagi pelajar. Menurutnya kegiatan serupa perlu dilakukan secara lebih luas untuk menekan praktik bullying di tengah masyarakat. Selain membahas dampak bullying, kegiatan tersebut juga memberi ruang bagi para siswa untuk berdiskusi secara langsung dengan para narasumber. Para pelajar turut menampilkan pertunjukan vokal dan juga pembacaan puisi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Melalui talk show ini, para pelajar diharapkan semakin memahami bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Sementara tindakan bullying, baik secara langsung maupun di media sosial, tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan maupun pergaulan sehari-hari. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Kepala Desa Empuria, Kecamatan ND apresiasi pembangunan jembatan Perintis Garuda di wilayahnya. Nikolos Makumeli melaporkan.
14: Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan Kepala Desa Empuria, Marcelinus Manggo, kepada pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan jembatan Perintis Garuda di wilayah Desa Empuria dan Ria Raja. Jembatan tersebut dibangun oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1602 ND dan kini telah resmi digunakan oleh masyarakat. Menurut Marcelinus, kehadiran jembatan perintis Garuda sangat membantu warga dalam aktivitas perekonomian sehari-hari serta mempermudah akses anak sekolah menuju fasilitas pendidikan. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Dwi Hari Wibowo SEMMSI yang telah memfasilitasi terlaksananya pembangunan jembatan perintis tersebut. Menurutnya, dengan dukungan dari berbagai pihak, dinilai menjadi kunci keberhasilan terlaksananya pengerjaan jembatan tersebut. Marcelinus menjelaskan, sebelumnya jembatan penghubung antara Desa Amburia dan Desa Ria Raja mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi mobilitas warga, baik dalam kegiatan ekonomi maupun aktivitas anak sekolah yang harus menyeberang sungai dengan risiko tinggi.
15: Secara umumnya, merasa resah dan sangat susah dengan adanya rusak jembatan gantung di beberapa tahun kemarin. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan penghubung dari kedua desa, yaitu Desa Amburia dan Desa Liraja. Sasaran utama yaitu anak-anak sekolah dan juga orang-orang dewasa yang aktivitasnya kerohanian dan di bidang-bidang kemasyarakatan. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dandim dan seluruh personilnya yang telah memfasilitasi kami di desa ini, sehingga pada hari ini jembatan ini kita bisa duduk di tempat ini dalam peresmian di Desa Amburia.
14: Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat kini dapat beraktivitas lebih nyaman dan aman tanpa khawatir ancaman banjir maupun hambatan akses. Ia berharap masyarakat turut menjaga dan merawat jembatan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Peresmian jembatan perintis Garuda ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah bersama TNI dalam menghadirkan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehadiran jembatan di Desa Amburia dan Ria Raja diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di Desa Amburia dan Desa Ria Raja. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan pembangunan lapak baru pemotongan babi di kawasan Jalan Irian Jaya pasca penggusuran selesai Senin 4 Mei 2026. Su Imam melaporkan.
16: Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Ende, Yosep Benediktus Badeoda, saat ditemui wartawan di rumah jabatan Bupati pada Rabu kemarin. Menurutnya, lapak baru akan dibangun lebih luas guna mendukung aktivitas pemotongan babi berlangsung tertib dan nyaman. Pemerintah daerah juga merancang area khusus parkir kendaraan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas sekitar lokasi pemotongan tersebut. Keberadaan fasilitas parkir dinilai penting karena aktivitas jual beli daging sering menimbulkan penumpukan kendaraan masyarakat setiap harinya di lokasi.
17: Tempat itu akan dibersihkan, dibangun lapak yang lebih besar, pemotongan daging babi di situ pun akan lebih luas, dan kita juga akan menyiapkan juga parkirnya agar bisa mengamankan para pembeli ataupun para pemotong daging yang akan menggunakan lahan itu.
16: Ia melanjutkan, selain meningkatkan kenyamanan pembeli, pemerintah berharap aktivitas pemotongan hewan berlangsung lebih higienis dan teratur dibanding sebelumnya. Pembangunan lapak baru dilakukan setelah seluruh bangunan lama di kawasan tersebut selesai dibongkar secara bertahap. Langkah penataan kawasan dilakukan untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban lingkungan perkotaan tetap terpelihara dengan baik. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Ende memastikan pembangunan fasilitas baru mempertimbangkan kebutuhan pedagang maupun masyarakat pengguna layanan pemotongan hewan setempat. Penataan kawasan Jalan Irian Jaya diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan lebih aman, nyaman, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

0: perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.
5: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pencinta Dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

tetap setia ya di FM 100,5 MHz RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini ya, di Florata sore ini, Anda bersama saya Joanna dan juga rekan Yakob Sareng atau Bai Sareng ya, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau sudah ada tanda musik seperti ini, pasti yang hafal, yang tahu, pasti sudah siap-siap ya di depan telepon nih.

0: 88786 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Iwan.
0: Iya, putramu monitor
1: radio. Oke.
0: Volumenya dikasih kecil ya.
1: Siap,
0: biar
1: fit.
0: Oke deh. Apa kabarnya? Apa kabarnya sore hari ini putramus?
1: Kabarnya puji Tuhan baik-baik. Gimana kabar sebaliknya sayang?
0: Puji Tuhan baik juga nih. Putramus sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Oke, lagunya itu dari miliknya. Iya kayak judulnya itu Ku Nanti di Pintu Surga Kak. Dari Nikayan Carikan Sendiriknya ini ya.
0: Ku Nanti di Pintu Surga ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau nanti kuncinya hilang bagaimana nih?
1: Tunggu. Ya, nanti ku ambil lagi kuncinya.
0: Ini kalau pintu surganya tertutup terus, tunggu terus ya di depan.
1: Tunggu sampai surganya terbuka.
0: Oke, Putramus, silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Oke, salam-salam yang pertama buat Kayuan bareng Kepater, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman Tens, ada Ramlan di Huton, ada Kanursia di Maumbawa, ada Bunda Ima Olin, Lydia Ibu Elis, Maan, Abang Riko, Abang Jeki, Omerkus, Anak-anak Bapak Ados. Ini juga selamat sore, ada Tamasel selamat sore, Oma Ciril. Buat Oma Desa, Bung Pati, buat Abang Asonto, Kelas Abdullah, Bapak Manda, Mama Ciko, Mama Ina di Paumali, buat Oma Deva, terus buat Bung Angkiti, Toli-Toli, buat Ibu Dinda, Oma Deva, terus buat Ibu Ligati, buat Karandi juga di Adanara ya, selamat sore. Dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada, di Indonesia punya selamat sore, salam pedangdut, dangdut adalah kita. Buat Kayuan, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat bersantai bersama keluarga ya, putramus yang ada di Detu Mali ya. Oh, bukan ya. Oh iya, benar nih. Kalau Yeri yang di Detu Elu ya. Setelah putramus ada Yeri. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, aduh kenapa ini tidak semangat Yeri?
2: Masih ngantuk.
0: Oke, masih ngantuk ya. Yeri sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu Curi-Curi dari Aziza.
0: Curi-Curi dari Aziza ya?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya Hana Sareng, Rudea, Si Pridip Owai, Adursia di Maumbawa, Ramla Dana, Abang Papi di Wolowaru, ada Ama Marcel di Wawari, Abang Asonto, Agus di Papua, ada Box di Kalibura, ada Nano, Aida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Galiting, ada Bang Kanis di Adunara, terus untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Tiobera yang mungkin saat ini lagi mendengarkan siaran radio, untuk Oma Ciril di Bonawa, Oma Deva di Jakarta, Putra Tenga di Fakfak, Abang Nasrun di Sulawesi Tengah, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI Anda yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Thank you.
0: Oke, thank you juga ya buat Yeri yang ada di Datu Elu ya. Setelah Yeri, sebelum kita ke lagu, satu penelpon lagi nih. Halo Pro Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita, Mbak Yohana.
0: Oke, manusia apa kabarnya?
3: Nursia di Maumbawa, Mbak yang cantik.
0: Apa kabarnya sore?
3: Kabarnya alhamdulillah baik. Aduh kok kenapa kayak bunyi apa ya, badai ya?
0: Saya pikir lagi di pantai nih.
3: Udah Mbak, di sini enggak ada bunyi apa-apa. Biasa aja terasa aja di sini.
0: Oke deh. Sore hari
3: ini.
0: minta lagu apa nih?
3: Lagu dari Lady Rose, judulnya Aku Bukan Jodoh.
0: Aku Bukan Jodoh ya?
3: Iya, Aku Bukan Jodohnya, itu dari Lady Rose ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang pertama aku ringkasin buat Mbak Yana bersama Bu operatornya. Sama kabar Insare, selamat bertugas buat berdua. Dan semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan RRIND selalu jaya di udara. Terima kasih buat saudara Putus yang sudah menyaksikan secara tadi dengan saudara Yari. Buat Mbak Ramla juga, kekasih hatinya Putra Mus yang ada di Butpon, selamat sore. Buat Karandi yang ada di Adonara, salam sayang selalu buat Karandi. Assalamualaikum juga Bapak Manda, ada Kak Abdullah El, ada Abang Atompa, Bapak Dimas, ada Mama Ino, Mama Ciko, Mama Yanti, ada Bapak Ingri, Bu Servas, ada Abang Setri, ada Bu Rehan, terus ada Oma Celir, ada Bu Haris, Bu Haris, ada Kak Maksi, ada Kak Marcel, ada Bapak Asri di Urunio, ada Bunda Ima, Bu Warkus, ada Bu Ruko juga, ada Widya, Mama An, ada Mbak Fia juga, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Kano, ada Pak Kapi, ada Mama Hilda di Nanganusa, selamat sore, ada Oma Deva di Jakarta, dan bersama Mama Deva juga, terus yang ada di Bejawang ada Mama Oce, ada Bu Marni, ada Mbak Eta, Mbak Endang, di Kupang ada Bunda Emelindo. Pokoknya buat seluruh pendengar setia RRIND, ucapkan selamat sore dan selamat monitor. Mudah-mudahan terhibur selalu dengan lagu-lagu dangdut. Buat Mbak Yona, terima kasih. Selamat sore, salam pro dangdut.
0: Oke, terima kasih buat Kak Nursia ya, yang ada di Maumbawa ya. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ini permintaan dari Putra Mus dulu nih. Aku tunggu, aku nanti di pintu surga ya. Setelah itu Adia Aziza dengan Curi-Curi dan juga Lady Rose dengan lagunya nih untuk Anda.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja, mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Kiri ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Kalau orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara

0: sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, masih ada kesempatan nih 55 menit ke depan ya, untuk Anda merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda dan juga mengirimkan salam-salam spesial untuk orang-orang terkasih Anda ya. Di line telepon nih, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut, adalah kita kayak Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramla dari Beton Tengah.
0: Ramla, apa kabarnya sore hari ini?
1: Iya, sehat, mudah-mudahan kayak Hana ya demikian.
0: Alhamdulillah, sehat nih.
1: Iya.
0: Ramla, Ramla sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Ramla?
1: Lagu dari Imron Sadewo, Akhir Sebuah Cerita.
0: Imron ya?
1: Iya, Imron Sadewo, Akhir Sebuah Cerita.
0: Oke.
1: Salam. Gimana lagunya, dipastikan harus ada ya kak ya?
0: Oke deh.
1: Iya, iya, nggak tahu, maaf ya kak ya, bercanda-canda ya.
0: Iya.
1: Salam-salam ya boleh kak ya?
0: Boleh, silakan.
1: Iya, salam-salamnya buat yang tersayang ya, Putra Mos ya, salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Ada Kak Nur juga ya. Dan aduh, ada Kak Nur dan

0: Juga salam ya untuk semua yang ada di Buton Tengah nih ya. Imron Sadewo, akhir sebuah cerita ya. Sudah ada nih, saya siapkan spesial nih ya untuk Ramlah nih dan juga kekasih hatinya nih ya. Baik, yang ada di mana nih? Yang ada di Papua Bintuni ya. Selamat sore juga buat yang ada di Bintuni, buat Kakak Puja, kemudian juga buat Ibu Wigati ya, yang ada di Wonosobo, ada Teteh Dinda juga ya, selamat sore buat Om Papi, yang ada di Wolowaru, buat Bapak Manda, Om Maksi, semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, yang saat ini lagi monitor, silakan bergabung ya di line telepon maupun line WhatsApp. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Kak Yohana, sorry Nur datang lagi ya katanya, Kakak Cantik.
0: Oke.
1: Tapi kakak kalau putar lagu Kakak Cantik, bukan yang itu.
0: Saya cari-cari tidak dapat nih, akhirnya saya putarkan yang itu.
1: Oh, tidak dapat ya, aku bukan jodohnya itu Kakak Cantik.
0: Iya, aku bukan jodohnya.
1: Iya, dari lebih dari itu.
0: Oke.
1: Iya, buat semuanya aja buat Kak Yohana, terima kasih ya, selamat sore.
0: Iya, selamat sore buat Nursia ya, jangan marah karena saya cari-cari tidak dapat nih Lady Rose ya. Aku bukan jodohnya nih, hanya ada yang DJ remixnya nih ya dari era Shakira ini. Baik, setelah ini siapa lagi? Halo Noni. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Oce di Bukit Alur.
0: Mama Oce, apa kabarnya?
2: Kabar baik, sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya, Ibu Gimana?
0: Puji Tuhan, baik.
2: Amin.
0: Mama Oce, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Saya minta lagu dari Santa Hoki, Kereta Api Senja.
0: Kereta Api Senja ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
2: Tentunya yang kita sekali buat Ibu Johana juga jatuhnya selamat sore, selamat bertugas, semoga tetap semangat. Terus buat yang sudah nanggap tadi ada Alam, Kiri, Ketemu, selamat sore, Nusia juga. Terus buat Materi, Madisa, Bila Imam, Materi Endona, Bu Uris Bikin Empat, bersama keluarga yang selamat sore. Terus buat Yuri Didoro, Adik Media, Bapak Serfat, Bu Papi, Opa di Lordes, selamat sore. Buat Bapak Mandas dan keluarga, Bu Abdi juga, selamat sore. Terima kasih buat semuanya lagi pantau. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Imana, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore buat Mama Oce ya, yang ada di Bukit Tangor nih. Setelah Mama Oce, siapa lagi nih? Selamat sore juga saya ucapkan ya, buat Oma Cheryl, kemudian Bung Oris ya, yang ada di KM04, dan juga semua pendengar ya yang lagi pantau nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Johana yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
0: Saya baru dengar lagi nih suaranya nih ya, di mana saja selama ini?
3: Nggak ada kemana-mana, cuman suaranya ada di mana-mana, Sang.
0: Oke deh, tapi di RRI Ende suaranya hilang-hilang ya?
3: Sudah ada kesibukan.
0: Oke, Bung Marcel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Kalau ini sore mau mendengarin lagunya, judulnya Pagar Makan Tanaman.
0: Oke, ini pagarnya jahat ya.
3: Itu sudah, itu saling mengingatkan. Jangan hati-hati dengan pagar.
0: Pagar ini mesti pakai paku seng nih, biar dia jangan makan tanaman ya.
3: Iya, itu sudah.
0: Oke, Bung Marcel, silakan nih. Pagar makan tanamannya nih untuk siapa ini?

0: Johana bersama operatornya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus petugas di pemancar sana. Terus untuk ada Yeri di Ketu Elu, Patu di Waluwaru, Umat Yeri di Bonawa, Yudi di Dolok, Makti di Dona, Oris di KM4. Terus untuk putramu, Srehan, Bang Sipri, Mama Utir tadi yang berlewat. Terus untuk Mursia di Makbawa, Yanti di Waloya, Ayu di Bayi, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Nidia, Nona Oli, Mama Ar, Ibu Eli, Dinita Maumere, Ida yang terkasih. Terus untuk Bang Jabok di Kaliburan, Bang Oseng, Bang Aldo, Bang Riko. Terus untuk Uja di Bentuni, Papua. Maaf kalau nelponnya nomor saya nggak masuk karena jaringan di Bawaria lagi error nih.
1: Oke.
0: Terus untuk Mas Ron di Sulawesi Tengah. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak, Pisindia di Bogor, Wiga di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, Marina di Atambuat, Cilia di Kupang, Tim di Rote. Terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, Bendang di Jawa Timur. Singkatnya, sempurna pendengar prosesor dari Inde dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Inde dengan hormat. Semoga Pak Johana sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, amin-amin ya buat Bung Marcel nih yang ada di Wewaria ya. Nah, pendengar, sebelum kita ke penelpon selanjutnya, saya hadirkan dulu nih lagu Imron Sadewa, Sadewo ya, dengan Akhir Sebuah Cerita, kemudian Kereta Api Senja, ada juga Aku Bukan Jodohnya, dan juga Mansur S, Pagar Makan Tanaman.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi stop body shaming.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk

belasan jam. Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar, yaitu

0: Pendengar Pro 1 di mana pun berada, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Saya temani Anda di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Mbak Yohana.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva, apa kabarnya Oma Deva?
1: Oma Deva lagi sehat-sehat. Semoga Mbak Yohana juga sehat.
0: Amin, sehat Oma Deva. Sore hari ini Oma Deva mau dengarkan lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu dari Restu, Lebih Dari Selamanya.
0: Restu, Lebih Dari Selamanya ya?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Yohana bersama operatornya yang lagi bertugas. Untuk Bang Putramus, Mbak Nursia, Mbak Romla, Mbak Ceril di Wanawa, Bu Yui di Dolok, Mama Ciko, Mama Ino, Bunda Ima, Mama Yanti, Mama Wilda di Nenganesa, Mbak Ati, Bung Geri, Bung Marcel, Bung Papi di Luaru, Bung Maksi di Nona, Bung Horis di KM4, Bung Servas, Bung Trans di Bomba, Bang Ustaz Abdullah, Bang Manda, Bu Airu,

0: Jawa Timur, Opa de Lourdes, Ibu Yuli di Dolok, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Yohana.
1: Baik, terima kasih Oma Deva ya, yang ada di Jakarta. Lebih dari segalanya atau lebih dari selamanya nih ya. Saya tunggu, saya cari dulu ya lagu dari Restu nih. Oke, Oma Deva terima kasih ya. Selamat sore, selamat beraktivitas ya sore hari ini. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, masih ada kesempatan nih di line WhatsApp maupun line telepon ya. Kami masih menunggu Anda lagi 15 menit ya kebersamaan kita nih. Satu penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Halo?
2: Halo, dari Dona.
1: Oke, Bapak Maxi, apa kabarnya? Halo?
2: Halo, kabar baik.
1: Saya pikir sudah kabur nih, soalnya suaranya sudah tidak dengar nih. Baik, Bapak Maxi, silakan.
2: Saya meminta lagu dari Hamdan ACP, judulnya Aku Bukan Dia.
1: Aku Bukan Dia ya, Hamdan ACP. Oke, salam-salamnya.
2: Selamat hari untuk Ibu Yohana dan nama Bani Hedder. Dua Ibu Nusia, terima kasih atas penyelenggaraannya.
1: Oke, terima kasih Bapak Maxi ya, yang ada di Indona ini suaranya putus-putus. Saya tebak saja ya. Syukur-syukur nih lagunya sudah disebut ya, jadi aman nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Sari, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Oke, orang Banjarmasin nih, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Mau dengarkan lagu Kekasih Pujaan dari RP Karina.
1: Kekasih Pujaan ya?
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya buat Pak Maksil, buat Mas Galuh juga, buat Mbak Ramla, buat Putra Mus juga, buat Kak Randi, buat semuanya aja. Oh ya, buat Opa juga, buat yang lagi bertugas, makasih atas waktunya. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore, terima kasih ya untuk Sari yang ada di Banjarmasin ya. Orang Banjarmasin ini sebagai penelpon terakhir ya di sore hari ini di Pro Dangdut nih. Kita ke lagu ya, dari permintaannya Oma Deva nih. Lebih dari selamanya saya cari yang punya Restu, tidak ada ya. Saya ganti dengan Lesti dan juga Fildan, lebih dari selamanya.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

Ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini di

Nih, jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital ya. Dan masih bersama saya Joana Bara serta rekan Mbak Isareng ya. Kami akan temani Anda dalam acara kita sore hari ini, ekonomi digital ya, dan kita akan membahas tentang ekonomi digital dan peran influencer dalam perubahan pola konsumsi masyarakat. Selamat sore untuk Anda di sore hari ini ya. Saya yakin sekali Anda masih terus monitor ya program 1 RRI ND. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat saat ini ya, yakni ekonomi digital dan peran influencer dalam perubahan pola konsumsi masyarakat. Pendengar, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara orang mencari informasi, mengambil keputusan, hingga menemukan produk yang ingin dibeli. Nah, influencer dan juga konten kreator kini bukan hanya menjadi penghibur di dunia digital ya pendengar, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap tren gaya hidup, bahkan perilaku konsumsi masyarakat. Nah, untuk membahas fenomena ini lebih dalam lagi, hari ini kami sudah terhubung ya dengan salah seorang konten kreator yang aktif mengangkat berbagai isu sosial dan juga digital, yaitu Mas Ahadin Safrudin Fahmi ya. Halo, selamat sore Mas.
1: Halo, selamat sore Mbak.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, masih semangat ya Mas ya?
1: Siap, semangat Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih ya sudah memberikan waktunya ya untuk RRI ND nih sore hari ini.
1: Siap Mbak.
0: Oke, kita berbicara tentang ekonomi digital dan juga peran influencer dalam perubahan pola konsumsi masyarakat nih. Nah, menurut Mas sendiri nih, bagaimana perkembangan ekonomi digital saat ini mempengaruhi gaya hidup dan juga pola konsumsi di masyarakat nih?
1: Kalau menurut saya, emang perkembangan ekonomi terkait dengan ekonomi digital memang sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat saat ini. Mm-hmm. Apalagi semua kegiatan mulai dari chatting, terus janjian sama orang, bahkan belanja, aja juga nyari hiburan itu ya nyarinya di sosmed.
0: Iya.
1: Ini yang jadinya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat saat ini, Pak.
0: Mungkin karena gampang ya, Mas ya. Jadi orang lebih ke media sosial nih ya.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Nah, menurut Mas nih, seberapa besar nih pengaruh seorang influencer dalam menentukan pilihan produk atau juga layanan yang digunakan oleh masyarakat?

0: masyarakat, khususnya di Indonesia nih Mas?
1: Kalau pengaruh influensi memang sangat cukup besar, terutama karena mereka punya followers atau audien. Itu apa namanya, dipengaruhi oleh perspektif dari followers atau audiens itu sendiri terkait dengan influencer yang follow mbak atau dia ikuti.
0: Mereka tergantung followers ya,
1: percaya. Apalagi kalau ada pengalaman pribadi langsung yang dibagikan. Cernya membagikan pengalaman ada orang pasti akan tertarik, apalagi yang followers yang apa ya, yang militan ya, yang loyal
0: istilahnya, fanatik ya,
1: fanatik betul. Yang fanatik ini yang mereka akan lebih gampang untuk impulsif buying kalau follow apa influencernya beli apa dia ikutan. Ya pastinya ada beberapa orang yang punya sifat kayak gitu.
0: Nah strategi apa nih yang biasa digunakan oleh konten kreator untuk membangun kepercayaan audiens atau followers ya terhadap produk yang dipromosikan nih Mas?
1: Kalau saya sendiri dari beberapa pengalaman bikin konten, kita membangun konsistensi plan bikin konten, sama juga kita bangun interaksi kepada follower. Caranya bagaimana? Kita setiap hari meskipun nggak bikin konten yang untuk feed ya, itu kita tetap stories. Jadi followers kita itu tahu kegiatan kita ini ngapain aja. Mereka komen, kita balas, terus kadang kita bikin kolaborasi dengan beberapa komunitas. Biar apa ya, biar kita itu bisa memberikan pengalaman yang cukup nyata. Misalnya kita bikin kolaborasi sama komunitas, sama brand. Nah biasanya ada beberapa followers yang datang. Akhirnya di full interaksi. Nah itu kan pengalaman nyata yang apa kita ciptakan, yang nantinya itu akan muncul kedekatan secara personal.
0: Walaupun durasinya tidak panjang tapi intens ya.
1: Iya, biasa kita kadang langsung ngobrol bareng, foto bareng, kita post di story, itu kan juga seru kan. Akhirnya ya momen-momen itu yang akhirnya menjadikan kita lebih dekat kepada followers.
0: Nah, menurut penglihatan Mas sendiri atau penilaian Mas sendiri, apakah masyarakat saat ini lebih mudah terpengaruh oleh rekomendasi influencer dibandingkan iklan konvensional ya? Ini mengapa nih, Mas?
1: Kalau iklan konvensional kan udah pasti orang ini kan perspektifnya lihat apa ya, tampilan visual pertamanya udah kelihatan nih. Oh, ini iklan. Beda kalau influencer, Mbak ya. Influencer kata mereka pakai soft storytelling dulu, dia lagi ngapain, baru di tengah atau di terakhir dia mempromosikan suatu produk. Nah ini kan lebih apa ya, lebih personal. Terus kalau followers lihat itu mereka, kalau influencer ini di momen kayak gini dia pakai produk ini, otomatis aku pengen nyoba nih meskipun sekali. Experience bakal dicari yang di situ. Nah, sama kayak followers melihat influencer, sama kayak kita melihat teman kita nih. Kalau ada teman yang berbagi pengalaman, otomatis kita apakah benar nih?
0: Dicoba bisa, ya.
1: Nah, akhirnya kita nyoba kan. Nah, dari contoh kecil kayak gitu, contoh yang kaitannya dengan influencer ya, hampir sama kayak kita dapatkan rekomendasi dari teman karena relate dan kita punya kedekatan emosional.
0: Baik Mas. Nah, bagaimana nih Mas melihat perubahan perilaku belanja masyarakat sejak hadirnya media sosial dan juga platform digital saat ini Mas?
1: Kalau perilaku belanja memang sangat terasa Mbak ya. Kalau dulu orang harus langsung nih ke toko online, terus lihat barangnya dan produk yang ada di situ. Nah, sekarang cukup lewat sosial media atau marketplace kita bisa memutuskan untuk membeli barang. Tapi ada apa ya konteks yang harus kita aware juga nih, kayak misalnya kita hati, karena kita kan ini mbak ya. Nah kita harus cermat, lebih hati-hati biar kita menjadi penipuan, karena dengan adanya sosmed ini juga apa ya, pedang bermata dua. Kita memberikan manfaat, kita juga bisa merugikan orang lain. Konteks kita belanja, kita harus melihat banyak pertimbangan. Jangan saya aja, misalnya kita mau beli barang nih, apakah barangnya ekspektasi kita, terus di video ini apakah sama, terus reputasi toko ini apakah beneran, suntik followers atau suntik review, itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan.
0: Apakah gambar dengan realnya itu sama atau tidak ya, kadang seperti itu ya. Nah sebagai seorang konten kreator nih, dalam membuat konten promosi, bagaimana nih untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan juga kejujuran kepada audiens atau followersnya nih mas?
1: Kalau menjaga kejujuran memang harus nomor satu ya, karena kita punya tanggung jawab moral juga, kita mempromosikan produk yang memang relevan dengan audiens kita. Terus kita jangan sampai menipu audiens kita dengan pengalaman yang sudah kita apa ya, sudah lakukan sebelumnya. Ada beberapa brand yang kadang kita ngerasa juga nggak cocok. Kita misalnya tiba-tiba ada promosi iklan judol. Nah itu kan otomatis kan sudah pasti merugikan orang. Kita yang pertama kita tolak secara harus, kalau misalnya nggak mau apa ya, tetap ngejar-ngejar kita ya, ya kita biarin aja. Terus kita sampaikan dengan cara yang objektif juga, karena kepercayaan audiens itu juga aset yang apa ya, jangka panjang. Kita ngebangun sosial media susah payah, nggak mungkin kita hancurkan dalam satu waktu atau sekali waktu yang okelah kita dapat keuntungan yang gede banget nih dari judul, tapi itu akan merusak kita yang udah kita bangun dari puluhan tahun atau sampai tahun.
0: Baik mas. Nah apakah influencer juga memiliki tanggung jawab edukasi kepada masyarakat terkait dengan konsumsi yang bijak di era digital saat ini mas?
1: Ya, kita juga punya tanggung jawab moral, kita edukasi audiens biar lebih bijak dalam mau beli sesuatu secara digital. Misal yang nggak punya duit ya jangan beli. Kalau misalnya punya keinginan sesuatu ya minimal kita coba mengikuti prosesnya, kayak misalnya kita nabung atau nyari tambahan. Karena balik lagi kita kalau memberikan contoh gaya hidup yang konsumsi secara berlebihan, itu juga tanggung jawab moralnya juga akan kena di situ juga pak.
0: Iya benar. Jadi jangan konsumtif ya, belilah seperlunya ya, atau sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan karena melihat promosi yang begitu bagus kemudian kita tergiur, padahal yang sebenarnya barang itu tidak kita butuhkan ya.
1: Iya, butuh nggak butuh, makanya harus mulai lagi nih, apakah butuh banget atau enggak.
0: Baik mas. Nah di sisi lain nih, apakah ada dampak negatif dari tren konsumtif yang dipengaruhi oleh media sosial nih mas?
1: Kalau dampak negatifnya otomatis orang akan lebih konsumtif pak ya. Apalagi sekarang adanya e-banking, adanya PayLater, dengan orang akan beli itu lebih gampang untuk membeli secara online. Kalau untuk positifnya ya, produk-produk yang ada di luar sana akan terjadi sama orang-orang yang melakukan pembelian. Kalau untuk UMKM lokal ya peluangnya lebih lebih positif juga, karena bisa barang jualnya mereka udah bisa laku dalam harian atau seterusnya.
0: Kalau sisi positifnya bisa membantu UMKM lokal ya, untuk meningkatkan produktivitasnya, produknya, kemudian juga memperkenalkan ya, atau mempromosikan barang-barang mereka ya Mas ya. Bagaimana nih cara memilih produk endorsement agar tetap sesuai dengan nilai dan juga karakter audiens nih Mas?
1: Kalau yang yang relevan Mbak ya, relevan karakter audiens, saya biasanya itu melihat ke diri saya sendiri. Biasanya saya lebih suka kemana nih? Kalau saya lebih suka ke traveling, terus ngulik gadget, terus kalau secara umumnya lebih ke lifestyle digital. Biasanya saya lebih selektif untuk yang relate dulu. Nah selanjutnya manfaat apa ini yang bisa kita share ke teman-teman di luar sana. Kalau ada yang kadang di luar konteks kita nih, tapi kita masih dapat manfaatnya, kita biasanya kita tetap ambil, Pak. Sesuai dengan value yang saya bangun di media sosial.
0: Oke deh. Nah, setiap tindakan pasti ada tantangan nih ya, Mas ya. Nah, apa tantangan terbesar menjadi konten kreator di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat dan semakin berkembang, semakin maju ini, Mas?
1: Kalau tantangannya konsistensi sama disiplin bikin konten sih, Mbak. Terus tetap relevan juga, karena pertanyaannya kan sekarang udah makin ketat dan makin cepat ya. Kita muncul konten apa kreator-kreator baru yang lebih muda, yang lebih energik, lebih punya ide fresh, dan algoritma platform yang berubah-ubah, trennya juga. Kalau dulu trennya itu kan bisa sampai 6 bulan, 3 bulan. Sekarang dalam hitungan 2 minggu bahkan seminggu ya sudah bisa ganti. Apalagi sekarang audiens juga makin kritis terkait dengan kualitas atau tampilan konten yang kita produksi. Otomatis kita harus beradaptasi, kita belajar lagi, kita cari peluang kolaborasi lagi dan yang lain-lain.
0: Dengan kata lain, audiens itu walaupun bukan konten kreator, tapi mereka bisa membandingkan nih antara konten kreator yang satu dengan konten kreator yang lainnya. Pasti ada karakteristiknya berbeda-beda ya, atau juga tampilannya. Kadang-kadang kan audiens itu lebih jeli ya daripada konten kreator ya.
1: Netizen mah benar katanya.
0: Oke, menurut Mas nih, keterampilan apa yang penting sekali nih dimiliki oleh anak muda ya untuk kedepannya nih agar bisa sukses menjadi kreator digital yang handal, yang tentu saja konsisten, Mas?
1: Kalau dari saya itu mungkin skill yang paling penting adalah cara kemampuan storytellingnya juga harus diasah. Terus editing kontennya, kreativitasnya dia perlu ditingkatkan lagi. Sekarang zamannya AI, itu apa-apa serba mudah, informasi lebih gampang, otomatis kita harus meningkatkan value diri kita. Terus jangan lupa untuk lebih meningkatkan pemahaman terkait dengan digital marketing. Sama yang penting adalah kemampuan adaptasi di setiap waktu, karena perkembangan sosial media dan juga platform digital ini kan sekarang udah banyak banget kan. Ada berapa sosmed, banyak banget sekarang.
0: Iya benar ya, jadi persaingannya juga makin ketat ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, mencari tahu, kemudian juga berinteraksi dengan konten kreator yang lainnya ya, yang mungkin saja followersnya atau pengikutnya lebih banyak ya. Jangan malu ya Mas, dengan kata lain ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke deh Mas.
1: Pansos yang dalam konteks positif ya.
0: Iya benar. Mengikuti tren-tren yang positif ya, atau konten kreator yang mengajarkan hal-hal yang baik nih. bukan berarti bahwa konten kreator ada yang negatif, ada yang positif ya. Terkadang tanpa disadari bahwa konten-konten yang disajikan juga ada yang kurang bermanfaat ya, begitu dengan kata lain ya Mas ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke deh. Nah, apa harapan Mas nih terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia ke depannya nih Mas?
1: Kalau harapan saya sendiri, ekonomi digital di Indonesia bisa semakin membuka peluang yang lebih banyak lagi, lebih merata, terus untuk kreator daerah dan juga para generasi muda, harapannya semakin tumbuh secara inklusif. Saya juga berharap literasi digital di masyarakat ini bisa meningkat. Teknologi nggak cuma dinikmati oleh teman-teman yang ada di kota, tapi juga bisa dinikmati teman-teman yang ada di daerah, di desa, di kampung, di pucuk gunung, di tepi pantai, yang nggak cuma hanya bisa digunakan untuk kita konsumsi aja, tapi kita bisa memperkenalkan potensi yang ada di daerah kita. Nah, misalnya ini apa ya, contoh beberapa teman-teman yang ada di komunitas kita Mbak. Kita itu mempromosikan destinasi pariwisata yang dulunya itu dianggap biasa aja sama masyarakat, sampai akhirnya kita bisa diundang sama Google sampai ke kantornya. Nah, peluang-peluang ini kan sekarang itu makin banyak. Gak usah minder buat teman-teman, ciptakanlah karya dan peluang ekonomi baru.
0: Jadi jangan gengsi, jangan malu ya kalau untuk belajar itu. Betul. Untuk mendapatkan sesuatu harus punya keberanian bertanya, kemudian juga belajar ya Mas ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke deh. Nah, ini yang terakhir nih, apa pesan Mas kepada masyarakat ya agar tetap bijak dalam belanja dan juga menggunakan media sosial di era digital seperti sekarang ini Mas?
1: Kalau dari pesan saya, menggunakan media sosial dengan bijak, dengan mudah terpengaruh oleh tren-tren, belanja sesuai dengan kebutuhan, jangan impulsif. Terus bukan jangan ikut-ikutan karena viral aja. Buat teman-teman generasi muda, jadikan media sosial ini sebagai tempat portofolio kalian. Cari peluang-peluang baru, cari beasiswa-beasiswa di luar negeri sana. Terus jadikan juga sosial media ini untuk ruang untuk belajar, berkarya, dan membangun dampak positif untuk lingkungan sekitar.
0: Oke. Baik. Nah, untuk anak muda sendiri nih, pesannya seperti apa nih Mas? Yang ingin menjadi konten kreator yang handal nih.
1: Untuk teman-teman yang apa ya, yang baru mulai sebagai konten kreator atau muda yang followersnya baru sedikit, jangan minder. Terus tetap semangat. Peluang yang ada di depan itu bisa kalian dapatkan ketika kalian mulai konsisten bikin konten yang disiplin. Dalam artian gak harus setiap hari, tapi konsisten untuk upload itu akan membuka peluang-peluang baru ke depan.
0: Oke. Baik Mas, terima kasih Mas untuk waktunya sore hari ini ya. Begitu banyak ilmu yang bisa dipetik ya di sore hari ini, bisa disimak di sore hari ini. Terima kasih juga atas pandangan-pandangannya, atas ide-idenya juga ya, yang sangat menarik mengenai ekonomi digital sebagai seorang konten kreator ya. Dan juga ini menarik sekali ya mengenai ekonomi digital serta bagaimana influencer itu memiliki peran besar dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Nah, dari perbincangan kita ini bisa kita lihat ya bahwa perkembangan teknologi digital itu bukan hanya mengubah cara masyarakat berbelanja, tapi juga cara mereka mengambil keputusan, membangun tren, hingga menentukan gaya hidup ya Mas ya.
1: Siapa?
0: Oke, sekali lagi terima kasih Mas untuk waktunya sore hari ini. Sukses selalu, tetap semangat, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya bisa terlaksana dengan baik ya Mas. Sekali lagi Mas Fahmi, selamat beraktivitas. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Ya, terima kasih Mbak Joana. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita bersama seorang konten kreator yang menginspirasi banyak orang ya, agar membuat konten-konten yang tentu saja bisa meningkatkan perekonomian ya, dan juga bisa mempromosikan berbagai macam hal yang positif ya, dan juga bisa mengajarkan kita bahwa sesuatu yang dijalankan dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil. Karena peran konten kreator dan juga influencer saat ini bukan sekedar sebagai media hiburan ya, tetapi juga menjadi jembatan informasi, promosi, bahkan edukasi bagi masyarakat digital. Karena itu penting bagi influencer untuk terus menghadirkan konten yang kreatif, bertanggung jawab, dan juga memberi dampak positif bagi audiens. Semoga wawancara tadi bisa menambah wawasan dan juga memberikan perspektif baru bagi kita semua ya, tentang pentingnya literasi digital serta bijak dalam menghadapi arus konsumsi di era digital. Saya Joana dan juga rekan Mbak Isareng mengucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz.

0: semangat ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Lama ite manggerai atau do, ite atau manggerai asih gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho gak nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening di T atau bisa juga dari keluarga yang ting puasa. Jadi neka hemong asih gak telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran di IT bisa terbayar rutin. Temangat repot, temangat tunggakan kolega. Maiga, ite pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Indonesia.

0: sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal Atapupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kimak.

0: Program Gerakan Jam Belajar Masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik, akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan Jam Belajar Masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
1: Saat ini kita sama melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan gawai masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus, dan rasanya mesti ada suatu langkah-langkah kita buat bersama. Kami sudah melangsung peraturan Gubernur Nomor 24 dan 26 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
0: Berkaitan dengan peraturan Gubernur NTT tentang gerakan meja belajar, Ketua DPRD NTT Eminom Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminom Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
2: Ada waktu yang memang di dalam rumah itu harus menjadi tempat untuk bagaimana anak-anak mengenal banyak hal, termasuk juga waktu mereka. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tetapi bagaimana kita mengaturnya untuk anak-anak kita bisa ada pada lebih bijaksana untuk memakai apa yang ada sekarang ini, yaitu teknologi ya.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, isi peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Posal atau Pupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilu. Ege Arojo, RRI Atambua melaporkan.
4: Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Posal Atapupu. Komandan Posal Atapupu, Letu Laut P. Umar Sabat bersama personel Posal Atapupu menjalankan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Makoko Daerah 7 Kupang melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemasangan listrik bagi seorang janda lanjut usia atas nama Abelina Afonso 66 tahun di Dusun Rai Katar, RT 15 RW 01 Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah pesisir perbatasan. Komandan Posal Atapupu Letu Laut P. Umar Sabat mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, serta meringankan beban penerima manfaat dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan dan perbatasan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui aksi sosial kemanusiaan.
5: Kami melihat masyarakat di sekeliling posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan posal atau popo. Terus perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa kami butuh harus memasukkan listrik kepada mama ini, karena dulu rumah ini juga dari posal atau popo yang memberikan bantuan untuk dibangun, dan saat itu kami belum sempat memasang, memberikan listrik, sehingga saat ini pada hari ini listrik jadi untuk biar mereka bisa dapat menikmati listrik dengan baik.
4: Sementara penerima manfaat, Abelina Fonsu, ketika ditemui mengaku bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh Posal atau Pupu. Dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati fasilitas listrik yang memadai di rumahnya. Lebih lanjut, Abelina mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah kemanusiaan yang dilakukan jajaran Posal atau Pupu.
6: Dan pos yang mau bantu dengan ini. Kami kan tiap malam lampu pelita terus. Iya. Selama 99 ini.
4: Ya. Mama mau bersyukur ke tidak ini?
6: Bersyukur.
7: Apa yang mau disampaikan untuk Bapak dan Pos Ojek
5: dan Pos?
6: Terima kasih banyak.
4: Abelina Fonsu berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut guna membantu warga kurang mampu lainnya di wilayah Kabupaten Belu. Pantauan RRI kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh suasana kebersamaan antara personil TNI Angkatan Laut dengan masyarakat penerima manfaat.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi nasional. Laporan Suimam RRI ND.
8: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati ND dan dihadiri Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jemaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jemaah haji. Dalam sambutannya, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
9: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
8: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat ND di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres ND, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
10: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND sudah mempersiapkan sedemikian rupa dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten ND dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik melepas kami dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten ND ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian, terima kasih.
11: Oleh kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
10: Baik, terima kasih. Secara pribadi, saya dan keluarga sudah siap lahir batin dan kami juga, keluarga besar kami memohon saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
8: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
3: Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu, usia tertua 75 tahun, menggunakan kursi roda, dimudahkan menunaikan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi, RRI, Atambua.
12: Penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, kepada RRI menjelaskan, panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
13: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerja sama dengan
14: menggunakan kursi roda.
13: Siap.
14: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
13: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur, itu program diperuntukkan untuk jamaah haji. Yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
14: Sudah diatur gitu?
13: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
14: Usia-usia tertua dan termuda?
13: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
12: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
15: Alhamdulillah pada saat ini dan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Kemudian berangkat dari sini ke Tanah Suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
12: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2026 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026.

0: Andri Iskandar, RRI Kupang.
1: Panen raya padi di Desa Tuanfeuk, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
2: Harga meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketiga, tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
3: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana yang tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfio dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Laporan Alfredo Suarez, kontributor Malaka.
4: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
5: November kami angkat bedeng. Habis itu bulan Desember kami siap bedeng. Habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit. Habis itu Februari 27 tanam.
6: Mulai tanam ya.
5: Ya, tanam sampai sekarang April.
6: Sudah mulai panen.
5: Iya, sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah. Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
6: keranjang.
5: 30 lebih ya.
6: Keranjang
5: ini ukurannya.
6: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta Rong untuk buka lahan?
5: 12 juta.
4: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Haliluli, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
6: Ya, pembelinya itu biasa dari mana-mana sah?
5: Satu saja dari Haliluli.
6: Biasa bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
5: Pick up.
6: Kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
5: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
6: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa?
5: Harga itu kan tidak tetap. Kadang naik kadang turun.
6: Biasa turun berapa?
5: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400. Turun sampai 300.
6: Turun sampai 300.
5: Habis itu kedua bawa dengan 425.
6: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
5: Kalau hitung kotor 60 juta.
6: 60 juta. Nah,
5: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
4: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di Desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RI-RDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa

bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Menurut Scientific American, fenomena halo adalah lingkaran atau cincin yang mengelilingi matahari sekitar 22 derajat. Kadang-kadang lingkaran tersebut berupa cahaya redup, namun juga bisa bersinar terang. Sementara sundok atau parhelia adalah titik terang di setiap sisi lingkaran cahaya yang sejajar dengan cakrawala. Akibatnya, titik cahaya tersebut tampak seperti kembayan matahari, sehingga banyak menyebutnya sebagai matahari kembar. Fenomena halo disebabkan oleh pembiasan sinar matahari ketika pembiasan atau pantulan cahaya melewati kristal. Maka terjadi pemisahan warna. Kristal yang dimaksud berasal dari awan kiros yang tinggi dan tipis yang melayang 20.000 kaki atau 6 km atau lebih di atas kepala kita. Namun, karena cahaya tidak terpecah menjadi warna pembentuk matahari, maka yang muncul adalah cahaya putih.

Sedangkan fenomena sundog terbentuk saat ada lempengan es berbentuk segi delapan di udara dan biasanya terbentuk pada awan cirrus yang tinggi. Dilihat dari penyebabnya, sundog memang masih berhubungan dengan fenomena halo. Perbedaannya, hasil pembiasan cahaya matahari bukan membentuk lingkaran, melainkan menghasilkan titik cahaya. Uniknya, kadang-kadang titik itu tampak seperti matahari. Ketinggian fenomena sundog juga bervariasi, menyesuaikan dengan ukuran dan jumlah kristal awan yang dibiaskan. Semakin besar ukuran kristal, semakin tinggi pula sundog yang dihasilkan. Sundog dapat dilihat di seluruh dunia dan dapat muncul kapan saja saat matahari berada di atas cakrawala. Itulah kenapa di Indonesia kita bisa menyaksikan fenomena unik ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz di Pulau Satu RRND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih terus menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Florata sore ini.

Pernah kepikiran gak ya, kenapa tiap buka website atau aplikasi logonya selalu ada di sebelah kiri? Logo adalah komponen kunci pemasaran merek. Penempatan sebuah logo brand yang ukurannya tidak begitu besar mungkin terkesan sepele. Mengutip studi hasil penelitian dalam website Nielsen Norman Group, sebanyak 89% brand meletakkan logonya di sisi kiri agar lebih mudah diingat. Hal ini dikarenakan dari detik pertama orang mengakses website atau aplikasinya, yang langsung dilihat adalah logonya. Selain itu, logo yang berada di sisi kiri akan mempercepat user dalam mengakses homepage-nya. Tidak hanya logo, tag nama, pin atau bros juga selalu disematkan di sisi kiri pakaian agar lebih menarik mata orang. Secara keseluruhan, orang-orang juga akan mengatakan logo pada produk populer lebih sering berada di sebelah kiri daripada di sebelah kanan. Mengapa? Karena kebanyakan orang lebih banyak menggunakan tangan kanan dan bagi mereka lebih nyaman menemukan logo di kiri daripada di kanan. Dilihat dari sejarahnya, bisa juga jadi alasan kenapa logo berada di sisi kiri, yaitu karena kebiasaan membaca manusia pada umumnya. Sebagian besar orang membaca dan menulis dimulai dari sisi kiri ke kanan, kecuali bahasa Arab, Ibrani, dan Farsi yang tulisannya dibaca dari kanan ke kiri. Coba saja cek baju-baju Anda di rumah. Apakah semua logonya ada di sisi kiri?

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Indi dengan liputan dokumenter mengangkat topik Bung Karno, Pancasila, dan Indi.
1: Seperti manusia, tempat engkau disemai, engkau dibuahi, dan engkau dikandung tidaklah menjadi sebuah hal penting. Di semua dokumen resmi yang menuliskan identitas, hanyalah tempat dan tanggal lahir yang dicantumkan. Demikian pula ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Di manakah engkau dibuahi?

0: Pelabuhan Ende, sebuah dermaga rakyat yang menjadi gerbang masuk bagi kaum pedagang ke Tanah Ende tahun 1934 silam. Hari itu adalah hari Selasa, tepatnya 14 Januari tahun 1934. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi dan KM Van Riebeeck akhirnya dengan selamat membuang sauhnya di Tanah Flores, tepatnya di bumi Kelimutu setelah 8 hari mengarungi lautan. Dari atas tangga kayu, turunlah keluarga kecil Soekarno untuk menjalani masa pembuangannya di Kota Ende. Kepada RRI dosen senior mata kuliah sejarah Universitas Flores, Tommy Roe menceritakan, Soekarno tiba bersama istri, anak, dan ibu mertuanya. Dikawal tentara Belanda, Bung Karno kemudian diantar menuju sebuah kantor polisi militer Belanda kurang lebih 500 meter dari pelabuhan. Mereka kemudian ditampung oleh Ibu Siti sebelum menempati rumah milik Haji Ambuwaru.
1: Dan Bung Karno tiba di Ende bersama dengan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Inggit, lalu ibu mertuanya bernama Ibu Asmi, dan anak angkatnya bernama Ratna, dan seorang guru yang sering mengajar anaknya itu bernama Pranoton. Itu mereka tiba di Ende seperti itu, dan mereka mulanya mereka ditampung oleh Ibu Siti dalam waktu satu minggu. Sesudah dilanjutkan dengan mereka menempati rumah yang dimiliki dari Haji Abdurrahman Ambuwaru.
0: Hukuman ini ditimpakan kepada Soekarno muda oleh pemerintah Hindia Belanda atas aksinya di Bandung yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut penuturan Bapak Daniel Dakidae, Doktor Ilmu Politik lulusan Cornell University kepada RRI.
2: Soekarno ini kan datang ke sini sesudah pembelaannya yang menggemparkan itu di Bandung. Pembelaan dia ini dalam bahasa ditulis dalam bahasa Belanda. Judulnya itu kan Indonesia Klachtan. Itu artinya Indonesia menggugat. Nah, di sana yang dikatakan Bung Karno itu bahwa Belanda memang menjajah dan menghisap dengan seluruh kolonialisme Belanda itu tanpa memberikan sedikit pun imbangan untuk tanah jajahan. Itu kira-kira isinya itu. Nah, dengan isi seperti begini, kemudian kan diputuskan dia dipenjarakan, bersalah lah menurut ini hukum kolonial, bersalah karena melawan negara yang sah dan macam-macam ya.
0: Hal serupa juga dikemukakan Bapak Tommy Roe. Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Soekarno telah dianggap menjadi ancaman berbahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Misi perjuangan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, telah menjadi virus menakutkan di mata kaum kompeni.
1: Soekarno dibuang ke Ende itu lebih disebabkan karena partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno itu, Partai Nasional Indonesia itu, ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Karena yang pertama, dia berusaha sedemikian rupa supaya non-cooperation, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, self-help, artinya kan bahwa Indonesia, rakyat Indonesia harus kerja sendiri, tidak mau terima bantuan dari Belanda. Dan yang ketiga, Marhaenis. Tapi tujuan utama Partai Nasional Indonesia itu Indonesia merdeka. Justru itu dia mempropagandakan tentang kemerdekaan Indonesia kemana-mana, seluruh Pulau Jawa, di mana bentuk Partai Nasional Indonesia. Sehingga waktu itu orang Belanda berusaha untuk menangkap dia. Dia diinternering atau dia dibuang ke Ende pada tahun 1934, tepatnya tanggal 14 Januari.
0: Menurut pendapat Belanda, Ende akan menjadi penjara paling ampuh untuk mematahkan semangat perlawanan Soekarno dengan menjauhkan sosok pemberontak versi Belanda itu dari lingkungan perjuangannya. Mengapa Flores? Mengapa harus di sini? pertanyaan yang selalu diajukan Ibu Inggit dari setiap keluhan yang tanpa disadarinya sendiri. Daniel Dakidae kemukakan, jika sudah di ND, hubungan Soekarno dengan para sahabatnya akan terputus.
2: Nah, persoalan sekarang mau dihukum apa di Sukamiskin di Bandung atau di mana? Untuk dipenjarakan di Sukamiskin menurut Belanda kan menjadi terlalu riskan, terlalu berbahaya karena Soekarno masih bisa kontak dan aktivis-aktivis yang tersebar antara Bandung, Jakarta, Batavia pada waktu itu. Dan karena itu salah satu pemecahannya yaitu jauhkan dari Jawa. Dengan Soekarno berada jauh dari Jawa berarti jauh dari semua pusat jaringan-jaringan politik di Jawa. Jaringan politik Soekarno ini kan PNI, partai-partai yang lain yang mendukung cita-cita PNI pada tahun-tahun itu. Dengan itu diputuskan lebih baik dibuang agak jauh. Dan yang namanya agak jauh itulah ND.
0: Seperti yang dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno pun mengakui jika ND adalah tanah terpencil.
3: ND, sebuah kampung nelayan, telah dipilih oleh Gubernur Jenderal sebagai penjara terbuka untukku. Tidak ada listrik, tidak ada air ledi. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka Ende di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku.
0: Mulai menjalani masa pengasingan yang tidak hanya menyiksa diri, namun juga orang-orang terdekatnya, Soekarno mencoba beradaptasi dengan segala lingkungan masyarakat ND yang masih jauh tertinggal akan kesadaran nasionalisme, jauh tertinggal akan kesadaran untuk merdeka dan lepas dari kukungan penjajah. Pada tahun-tahun tersebut, nasionalisme di Jawa sendiri sedang dalam masa puncak dan Soekarno tidak bisa merasakan semangat tersebut karena lingkungan barunya, kata Daniel Dakidae.
2: Nah, apa yang terjadi di ND ini? Di ND ini, menurut dugaan saya, karena kita dokumen-dokumen yang detail tentang itu kita susah sekali dapat, tetapi dugaan saya di ND Flores pada umumnya atau Nusa Tenggara yang sekarang disebut sebagai Nusa Tenggara misalnya, Nusa Tenggara Timur misalnya, tidak banyak kegiatan yang berhubungan dengan puncak-puncaknya nasionalisme di Jawa. Tidak banyak hubungan. Malah boleh saya katakan bahwa tempat seperti ND dan Flores ini pada dasarnya tidak ada kontak apapun dengan gerakan di Jawa yang sedang berada di puncak-puncaknya pada tahun-tahun itu. Jadi nasionalisme di Jawa kan sudah hebat ini. Tahun 26, 27, 28 PNI dibubarkan. Jadi Soekarno sudah tidak ada partai lagi.
0: Untuk melewati miliaran menit-menit yang membosankan di ND, Soekarno menemukan caranya sendiri untuk dapat aktif kembali dalam upaya perjuangan. Dengan berbagai cara, dia berupaya menyebarkan semangat revolusi dan perjuangan menuju kemerdekaan kepada masyarakat ND. Menjalin persahabatan dilakukannya dengan semua kalangan, terutama kalangan rakyat jelata. Karena pada saat itu di tingkat elit pemerintahan sendiri takut terhadap ancaman Belanda jika mencoba bergaul bersama Soekarno. Daniel Dakidae katakan, selain bersahabat dengan para pemuda, Soekarno menjalin persahabatan dengan para pastor.
2: Dengan siapa Soekarno bergaul? Dia bergaul tengah bawah. Tengah bawah itu artinya di tengah dia bergaul dengan pastor-pastor di misi di sini. Pastor Broki waktu itu ini Pastor Huiting. Nah dia menjalin sahabat yang baik sekali dengan Pastor Huiting. Itu tengah, bawah. Nah sekarang yang di bawah yaitu dia mencari anak muda di sini.
0: Lingkungan pergaulan selama masa pembuangan berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan semangat perjuangan Bung Karno. Menurut Bapak Tommy Roy, hubungan Soekarno dengan para biarawan dan biarawati sangat dekat. Membaca buku-buku di perpustakaan SPD menjadi salah satu cara melewati hari-hari panjang pengasingan.
1: Soekarno selama di Flores itu bersama dengan teman-teman, ada kelompok mereka itu. Ada kelompok yang Islam, ya lalu ada kelompok yang para biarawan. Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende ini. Dia menulis drama, dia sendiri menjadi sutradara dalam drama itu. Dan tempatnya itu adalah di Gedung Immaculata. Dan diusahakan supaya gedung itu menjadi gedung bersejarah bagi kita yang ada di Ende pada waktu itu. Kelompok yang berikutnya para biarawan itu, karena para pastor seperti Pater Henricus Wistink, lalu Pater Boman, lalu Pater Anton Tesen, lalu ada Bruder Vitalis. Dia bukannya sekedar sebagai teman diskusi, tetapi dia lebih banyak membaca buku-buku itu milik SVD di perpustakaan SVD, tempatnya di bawah Santo Yosef itu, sehingga sampai kadang-kadang kalau Pater Boman mau keluar, sering dia titipkan kuncinya itu, tolong kunci ini kamu serahkan kepada Soekarno apabila dia datang.
0: Hubungan persahabatan dengan para pastor selama berada di Ende juga diceritakan oleh Pater Dr. Nikolaus Hayon SPD dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, Pater Johannes Bauma SPD. Pada halaman Insinyur Soekarno dan Misi Katolik tertulis, pada saat tiba di Ende bersama istri dan 2 putrinya, Soekarno dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Ia menjadi orang yang dibuang, sehingga banyak orang takut dan hati-hati bertamu ke rumahnya. Kendati demikian, ada juga orang-orang yang mengunjungi di rumahnya meski dimata-matai polisi. Mereka yang menjadi kenalan baik baginya adalah Pater Huiting SPD, Pastor Paroki Katedral Ende, dan Pater Jos van Berkel SPD. Sebaliknya, Soekarno datang berkunjung ke Biara Santo Yosef untuk bercakap-cakap dengan para pastor sambil duduk di pendopo dengan pemandangan indah ke Teluk Ende. Dia juga bertemu dengan Pater Rektor Bauma dan meminjam buku-buku. Lebih banyak dia datang ke Ambat School atau bengkel pertukangan, meminta bantuan bruder-bruder dan memesan pada percetakan Arnoldus, album-album foto, penjilitan buku-buku, list gambar-gambar dan kertas bunga untuk menghiasi rumahnya. Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah tercinta tidak pernah punah, meski dipisah jarak bersama kawan-kawan seperjuangan. Kepada Cindy Adams, wartawan perempuan Amerika, Soekarno mengatakan, "Di Flores, semangatku berada dalam kurungan.
3: Di sini, aku diasingkan dari masyarakat. Diasingkan dari orang-orang yang dapat mempersoalkan tugas hidupku. Orang di sini yang mengerti takut untuk berbicara. Mereka yang mau berbicara tidak mengerti. Inilah maksud yang terutama dari pembuangan ini. Baiklah, kalau begitu keadaannya, aku akan bekerja tanpa bantuan orang-orang tolol ini. Aku mendekati rakyat jelata yang paling rendah. Rakyat-rakyat yang terlalu sederhana untuk memikirkan soal politik. Rakyat-rakyat yang tidak dapat menulis dan merasa dirinya tidak akan kehilangan apa-apa. Dengan begini setidak-tidaknya ada orang dengan siapa aku berbicara."
0: Untuk menjalankan misi perjuangannya di Flores, Daniel Dakidai kemukakan, Soekarno membentuk klub sandiwara atau tonel yang anggotanya semua adalah pemuda dari kalangan rakyat jelata. Dengan medium tonel, Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan seluruh Flores.
2: Untuk menjalankan misi, yaitu misi menyebarkan di sini bahwa Ende bukan terpisah dari Indonesia, Flores tidak terpisah dari Indonesia, satu-satunya medium yaitu tonel sandiwara. Dan karena itu Soekarno mementaskan sandiwara di gedung Immaculata itu mungkin lebih dari 9 sampai 10 tonel yang dia kerjakan selama 4 tahun di Ende ini nih. Dengan itu dia menyebarkan ide perlawanan yang sangat susah untuk kita ini rekonstruksi itu karena semua tidak tertulis. Dengan medium tonel inilah Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan mungkin aja tersebar ke seluruh Flores karena orang berdatangan ke sini karena Soekarno ada di sini. Pemuka-pemuka kan dari mulut ke mulut bilang kita datang lihat ada orang di Ende, ada aktivis yang hebat di Ende. Itu juga dari utara datang ke sini, dari mana-mana datang ke sini.
0: Bung Karno menuliskan sendiri naskah-naskah drama, menyutradarai dan melatih para pemain. Tonelnya dipentaskan di gedung Immaculata milik paroki katedral atas seizin pastor paroki. Dari pergaulannya dengan para biarawan sendiri, Tommy Roy mengambil kesimpulan jika Bung Karno banyak menemukan pemikiran-pemikiran penting di Ende. Melalui buku-buku yang dibacanya di perpustakaan SPD, bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara muncul.
1: Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende. Berarti hubungan antara para biarawan dan Soekarno itu sangat dekat. Bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara itu dari bacaannya, dari diskusi dari orang-orang yang ada di Ende selain orang Islam juga para misionaris seperti itu.
0: Selama 4 tahun masa pembuangan di Ende, sedikitnya 12 naskah sandiwara ditulis dan dipentaskan Bung Karno, masing-masing Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut Kut Bi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Dokter Setan, Amuk, Sanghai Rimba, Gera Ende, dan Indonesia 45. Kesaksian Bapak M. Fernandes, karyawan percetakan Arnoldus saat itu, seperti yang terekam dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara. Bung Karno sangat menghargai bantuan para pastor dan bruder. Bantuan mereka bukan hanya dengan menyediakan fasilitas sebagai pertunjukan sandiwara, melainkan juga dalam mencetak karcis. Bapak Fernandes bahkan pernah datang sendiri ke rumah Bung Karno untuk menghias rumah beliau dengan hiasan dan perlengkapan yang dipesan dari percetakan Arnoldus. Kepada Cindy Adams, penulis dari Amerika, Bung Karno pun bercerita.
3: Aku menyusun suatu perkumpulan sandiwara Kelimutu, dinamai danau yang mempunyai air tiga warna di Pulau Bunga. Aku menjadi direkturnya. Setiap cerita dilatih di malam hari selama 2 minggu di bawah pohon kayu diterangi sinar bulan. Kami hanya mempunyai 1 naskah. Karena itu aku membacakan setiap peran dan para pemainku secara sukarela mengingatnya dengan mengulang-ulang. Inilah satu-satunya nafas kehidupanku. Aku harus menjaganya supaya ia hidup terus. Kalau salah seorang tidak dapat memainkan perannya dengan baik, aku melatihnya sampai jauh malam. Aku malahan berbaring berkali-kali di lantai untuk memberi contoh kepada Ali Pambe, seorang montir mobil, bagaimana memerankan dengan baik seseorang yang sudah mati. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri. Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara. Dari 1934 sampai 1938 dapat kuselesaikan 12 buah.
0: Pater Niko Hayon SPD masih dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, biografi Pater Yohanes Bauma SPD menuliskan, dan seterusnya sepanjang perjuangan untuk memantapkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan undang-undang yang kokoh, ia meletakkannya di atas 5 pilar yang ia sendiri namakan Pancasila. Mengenai Pancasila ini sendiri dapat dipastikan bahwa inilah hasil permenungan Soekarno selama masa pembuangannya di ND. Dosen senior sejarah Universitas Flores Tommy Roy saat ditanya, apakah benar Pancasila muncul di ND? Dengan yakin dia katakan itu benar. Menurutnya, melalui permenungan yang panjang dan mendalam yang dilakukan, Bung Karno menemukan ide konsep negara. Selain itu, di ND juga dibangun monumen Pancasila dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia jika Soekarno dulu tidak sekedar dibuang, tetapi menghasilkan pemikiran konsep Pancasila di bawah pohon sukun.
1: Lalu kalau mau dibilang benarkah Pancasila itu muncul di ND? Menurut saya benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui permenungan yang mendalam yang dilakukan oleh beliau sehingga menemukan ide-ide yang nanti menjadi konsep tentang dasar filsafat negara yang akan dibentuk, yang kemudian dijadikan dasar negara dan disebut Pancasila sekarang ini. Mengapa sekarang kita di ND ini ada monumen Pancasila? Karena itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dulu Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar dibuang, tetapi dia menghasilkan ide dan pikiran itu. Kalau di bawah pohon sukun itulah, di sebelah barat lapangan Persi itu, dia menemukan ide-ide menjadi satu konsep Pancasila sebagai dasar negara.
0: Pernyataan yang sama juga dikemukakan Daniel Dakidai. Lingkungan pergaulannya dengan para pastor merangsang pemikiran-pemikiran Soekarno. Hal itu juga diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adams.
2: Dengan bergaul, dengan diskusi dengan pastor-pastor di sini nih, teman diskusinya, level intelektualnya kan tinggi pastor-pastor ini, mulai mereka berdiskusi. Karena pastor-pastor di sini kan juga tertarik. Bilang gimana yuk kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau mempersatukan satu nasionalisme, dua agama, yaitu dalam arti ini Islam, ketiga Marxisme yang Soekarno punya. Kayak apa menyatukan tiga itu tuh? Saya pikir diskusi-diskusi inilah yang merangsang Soekarno, kalau Indonesia merdeka atas dasar apa? Atas dasar apa ini? Mungkin aja renungan-renungan yang terjadi di bawah pohon sukun itu dan itu bukan hanya mungkin Soekarno mengatakan ilham-ilham itu dapat di bawah pohon sukun. Saya pikir di sanalah mulai ditanam benih-benih yang namanya Pancasila itu. Dia katakan itu, saya pikir dalam interview dengan Cindy Adams, mungkin di sana dia katakan, saya pikir di sana dia katakan bahwa ilham-ilham

0: penyambung lidah rakyat, tulisan Cindy Adams, sang proklamator mengatakan.
1: Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Aku duduk memandang pohon itu, dan aku melihat pekerjaan dari Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahmana yang maha pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Wisnu yang maha pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Siwa yang maha perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Kemudian aku dihinggapi oleh penyakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Tapi setiap pagi aku masih merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun jauh dari rumahku. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadapi teluk. Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas, tiada yang menghalangi. Terkadang terasa udara yang dingin di tepi pantai laut itu, dan aku kedinginan. Seringkali aku merasa dingin, sementara keadaan udara tidak dingin sama sekali. Tapi aku masih saja duduk di sana. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu, hari demi hari.
0: Dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara, para tim penulis menceritakan di bumi Flores, tepatnya di Endelah, Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia. Memang di Ende yang terpencil itu, Bung Karno tidak banyak diberitakan oleh media massa. Tidak pernah berpidato satu kali pun. Di Ende yang terkebelakang masyarakatnya, Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi, di Ende, Bung Karno menjalani sebuah proses olah mental spiritual yang amat menentukan bagi perjalanan hidup dan perjuangan selanjutnya. Seandainya Ende pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tidak memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Di Ende, menurut 5 penulis Ilham dari Flores untuk Nusantara, Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya. Ende yang kecil dan sunyi lagi terpencil, secara spiritual Bung Karno menempuh suatu proses lintas batas budaya, agama, falsafah hidup, dan yang terpenting adalah lintas batas pengalaman spiritual. Setelah menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1950, Soekarno datang ke Ende. Menurut Tommy Roy, saat naik podium, beliau menanyakan Pater Haiting dan mengangkat status Pater menjadi warga negara Indonesia.
2: Nah, waktu dia naik di atas podium, dia tanya yang pertanyaan yang pertama itu, kamu kenalkah pastor yang namanya Hustin? Lalu Pater Hustin duduk di belakang, dia angkat tangan, saya ada di sini. Baik, kalau begitu engkau, mari engkau maju dan berdiri sama-sama dengan saya. Lalu di atas panggung, dia tanya Pater ini Hustin, Pater, saya sekarang sudah presiden, kepala negara Republik Indonesia. Pastor mau apa dari saya? Apa yang mau saya bantu? Pater hanya bilang mengatakan begini, Bapak Presiden, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Karena mengatakan, hari ini juga kau menjadi warga negara Indonesia.
0: Pater Niko Hayon SPD, masih dalam buku biografi Pater Bauma SPD menuliskan, bahwa Soekarno setelah menjadi Presiden Indonesia yang pertama dan berkunjung di ND, tidak lupa pengalamannya yang baik dengan para misionaris SPD dan karya misi di ND, dinyatakan dalam ucapannya sendiri, pidato, dan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dan pater Bauma. Bahwa perkenalan Soekarno dengan misi Katolik di ND di tengah perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia adalah satu berkat penyelenggaraan ilahi yang pengaruhnya sangat kuat demi mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan khususnya demi melindungi kehidupan beragama dan karya Gereja Katolik di Indonesia. Ende, kata Daniel Dakidai, tidak sekedar titik dalam peta dari wilayah Indonesia, tapi merupakan sumber inspirasi bagi Indonesia. Pancasila sesungguhnya dikandung di Ende dan dilahirkan di Jakarta, sehingga perlu diangkat ke nasional.
3: Bahwa Ende bukan sekedar satu titik dalam peta, bukan. Ende ini adalah sumber inspirasi dari suatu dasar negara untuk Indonesia pada tahun 45. Yang artinya bahwa kalau Pancasila itu diklaim lahir 1 Juni, dan mungkin itu yang paling masuk akal, maka Pancasila itu dikandung di sini, yaitu di Jakarta, di Batavia, tempat melahirkan, tetapi dikandung itu di ND. Dan karena itu kita mau mengatakan bahwa ND harus diangkat kembali dalam perannya itu di dalam pentas nasional.
0: Masih kepada Cindy Adams, Bung Karno menyampaikan rasa kagumnya terhadap ND.
1: Pulau Bunga akan tetap melekat dalam kenanganku karena berbagai alasan. Juga terjadi di Pulau Bunga, aku membersihkan diriku dari segala tahayul. Aku memandang samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukul pantai dengan pukulan berirama. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.
0: Harus diakui jika Ende tak disebut-sebutkan namanya saat dikaitkan dengan Pancasila. Ende hanya dicatat sebagai salah satu tanah terpencil di negeri ini yang pernah ditunjuk Belanda sebagai penjara bagi Bung Karno. Cerita tentang Bung Karno dan apa yang dilakukannya selama 4 tahun tak pernah diceritakan kepada generasi Indonesia secara utuh dan terbuka, seolah tak ada apapun yang terjadi selama 1460 hari di tanah Ende.
4: Ende, kau kekanaku, Ende, kau benda bedu.
0: 2 tahun lalu, tepatnya Desember 2010, Budiono dalam kampanye untuk menjadi wakil presiden di Ende mencetuskan ide untuk melakukan restorasi situs-situs bersejarah yang ada di kota Ende. Rumah bekas tempat tinggal Soekarno menjadi pilihan pertama untuk direstorasi. Lalu hadirlah Yayasan Ende Flores yang dengan Ketua Badan Pembina Wakil Presiden Budiono yang secara resmi mulai melakukan pekerjaan tersebut 2012 ini. Ketua Yayasan Ende Flores Ignas Kleden dalam laporan panitia pada acara peletakan batu pertama restorasi situs Bung Karno 1 Mei 2012 mengatakan, tujuan Yayasan Ende Flores terhadap program ini adalah menghidupkan kembali kenangan Bung Karno di Ende.
5: Fokusnya ialah mengembalikan kembali sedekat-dekatnya suasana ketika Bung Karno masih ada di sini, dan sedikit merefleksikan kegiatan beliau sehari-hari selama 4 tahun berada di kota ini. Jadi atas cara ini kita membuat ND menjadi sebuah tempat di mana kenangan-kenangan terhadap Bung Karno itu dihidupkan kembali dalam kegiatan sehari-hari dari orang ND sendiri, dan menjadi tempat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengalami suasana tersebut dan ingin merasakan bagaimana suasana ketika Bung Karno berada di sini, bergaul dengan masyarakat ND, dan kemudian mendapatkan inspirasi yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di bawah naungan pohon sukun.
0: Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan RI, Wiendo Nuryanti, masih pada acara peletakan batu pertama pembangunan situs Bung Karno mengemukakan, masyarakat ND Flores harus berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila lahir di bawah pohon sukun yang rindang.
6: Di bawah sukun Soekarno ini kita semua bisa merasakan getaran-getaran perjuangan beliau, getaran semangat toleransi, semangat bersatu dan persatuan, semangat kesetiakawanan sosial yang akhirnya menjadi kristal-kristal penting dalam butir-butir Pancasila. Dan kita bisa membayangkan seandainya kita di bumi Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, betapa penting dan sentral peran Pancasila di dalam membangun sendi-sendi kehidupan kita

0: memahami bahwa tempat lahirnya Pancasila di kota Ende. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, tegasnya.
1: Jadi inilah impian besar tentang rencana yang kecil ini. Kita mengharapkan ini adalah langkah kecil yang membawa dampak yang besar. Nah, dan kita ingin supaya pemulihan rumah Bung Karno dan landscaping yang dilakukan terhadap Taman Rendo ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat kelahiran Pancasila adalah di Ende di sini. Sejak kemarin saya berbicara dengan Ibu Wamen bahwa di dalam peristiwa-peristiwa nasional kita sampai sekarang hanya merayakan hari kesaktian Pancasila, tapi kita tidak merayakan lagi hari kelahiran Pancasila. Padahal ini merupakan satu saat historis yang sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Dan kita mengharapkan dengan adanya pemulihan situs-situs bersejarah yang ada di sini, khususnya perbaikan rumah Bung Karno, didirikannya patung Bung Karno yang baru, dan penyediaan Taman Rendo ini akan memberi aksen baru bahwa kelahiran Pancasila itu penting, dan kelahiran itu telah terjadi di kota yang bernama Ende ini. Jadi ini ada beberapa pemikiran dari pihak yayasan. Yayasan sendiri dalam rencana jangka panjang akan menyerahkan semua aset fisik ini kepada Pemda.
0: Pembangunan berbagai fasilitas yang pernah digunakan Bung Karno selama pembuangan di Ende, pihak Yayasan Ende Flores, kata Ignas Kleden, diharapkan bisa mengembalikan kedudukan Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan. Pada tahun 50 hingga 60-an, pendidikan dan bacaan anak sekolah dasar di Pulau Flores berorientasi ke Ende yang memperkenalkan mereka kepada Pinocchio dan dunia luar.
1: Kita juga ingin agar supaya proyek ini bisa mengembalikan bukan hanya kenangan kepada Bung Karno, tapi mengembalikan juga kedudukan kota Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan pada tahun-tahun 50-an dan 60-an. Saya ingin mencitrakan kepada Ibu Amen di sini bahwa kami sebagai anak SD dulu mengalami betul bahwa pendidikan kami dan bacaan kami, Ibu, itu seluruhnya berorientasi ke Ende. Karena di Ende ini pada tahun 50-an ada majalah, ada tabloid mingguan yang dibaca oleh orang tua kami sebagai guru-guru di SD yang bernama Bentara. Dan ada majalah anak-anak yang sangat bagus yang bernama Anak Bentara. Jadi sebagai anak SD itu, exposure kami ke dunia luar dan di luar Flores itu terjadi lewat majalah anak-anak Bentara ini yang memperkenalkan kami dengan Pinocchio, yang memperkenalkan kami dengan perjalanan-perjalanan ke Kutub, yang memperkenalkan kami dengan keadaan di tempat-tempat lain. Di samping itu, di Ende ini dulu terdapat sebuah jurnal pendidikan yang bernama Pandu Pendidikan dengan langganan di seluruh Indonesia sebagai majalah yang membimbing guru-guru untuk dalam hal metodik dan didak.
0: Wakil Menteri Wiendo kepada sejumlah wartawan pada sisi konferensi pers soal upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penetapan Ende sebagai kota Pancasila dengan lugas mengatakan pihaknya tengah menyusun bagaimana prosedur, bagaimana administrasi formal untuk bisa secara tegas jika Pancasila lahir di Ende.
2: Memang sekarang ini kita tahu bahwasanya hari kesaktian Pancasila ya merayakan itu ya. Nah, namun kemudian hari kelahiran Pancasila kok rasanya itu kok tidak pernah terdengar kuat gitu. Oleh karena itulah, maka kami sedang menyusun nih bagaimana prosedur administrasi formalnya untuk bisa secara tegas bahwasanya hari kelahiran Pancasila adalah tanggal ini di Ende ya, dan itu mudah-mudahan syukur kalau bisa nanti semua upaya-upaya renovasi ini selesai tahun depan ya, kita bisa rayakan di sini. Syukur bahwa Presiden bisa hadir dalam peresmian tersebut sekaligus hari itu adalah hari kelahiran Pancasila dan diperingati secara nasional tentu saja.
0: Sementara itu, Bupati Ende Don Bosco M. Wangge mengatakan, jika masyarakat Indonesia

0: memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata, maka ND hanya memberikan satu saja, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa.
1: Selalu katakan atau dikenal dengan kota atau bumi Pancasila dihamilkan dan dilahirkan di Jakarta. Itu sering diucapkan oleh mantan Gubernur NTT Pak Ben Boy. Ini dalam sambutan saya ataupun arahan-arahan saya pada masyarakat ND, saya selalu katakan, mari warga ND kita harus berbangga dari kota yang kecil ini, kita memberikan satu sumbangsi yang besar untuk negara. Kalau teman-teman di barat memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, air mata dan keringat, ND memberikan satu kata saja, Pancasila, sebagai

0: kota kecil nan jauh di ujung dunia, kata sang proklamator, yang dikaruniai satu-satunya keunikan di bumi, danau tiga warna oleh sang maha pencipta, senantiasa bisu menyimpan ribuan kata tentang Pancasila dan pemiliknya. Dari Kota Sejarah Pulau Bunga, saya GB Hurek Making.
1: Dan saya Rosa Dalima, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Sampai jumpa.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata malam ini bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa di Florata malam ya, di edisi hari Jumat, kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda ya, pastinya program yang selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan seperti biasa yakni kita awali dengan musik dan informasi ya, di pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu kami akan menghadirkan juga mimbar agama untuk edisi hari ini, yakni mimbar agama Islam hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mini drama dan juga program komunitas bicara. Dan nanti di obrolan komunitas bicara di pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, Anda juga bisa bergabung ya untuk bertanya, beropini ataupun hanya ingin berdiskusi kepada kami dan juga penyiarnya dan juga narasumbernya. Dan dengan senang hati kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan nanti setelah komunitas bicara pastinya ada program acara ya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk lagu di Ruang Rindu nanti kami akan menghadirkan pop Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Dan untuk mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan setelah Ruang Rindu nanti kami akan menghadirkan juga musik dan informasi kembali. Setelah itu kami akan menghadirkan inspirasi malam. Dan setelah itu akan tutup siaran. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami juga ya. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan juga untuk Anda, jangan lupa kunjungi laman resmi kami di web rri.co.id dan juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Anda bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi tersebut. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: tahun 1960 dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.

Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan sebuah informasi yang datang dari PLN UIW NTT UPT Kupang ULTG Flores Timur. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan seluruh pendengar RRI ND. Informasi bahaya listrik dari PT PLN Persero, Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Flores Timur dan Unit Layanan Pusat Listrik ND. PLN menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu menjaga keselamatan bersama serta keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dengan cara awasi dan ingatkan anak-anak Anda agar tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik tegangan tinggi maupun di sekitar gardu induk dan area pembangkit karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu penyaluran listrik. Dan selanjutnya, jangan beraktivitas di bawah tower saluran udara tegangan tinggi atau tiang saluran udara tegangan menengah seperti membangun, menjemur pakaian, mengikat ternak atau beristirahat saat berkebun. Kemudian, jaga fasilitas kelistrikan dengan tidak merusak atau mengambil aksesoris pada tower atau gardu listrik maupun instalasi lainnya. Dan selanjutnya, laporkan segera apabila ada pohon tumbuh dekat jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah agar dapat dilakukan penebangan oleh petugas PLN. Dan juga hindari pembakaran lahan di sekitar tower maupun instalasi kelistrikan lainnya karena berpotensi menimbulkan gangguan dan kebakaran. Dan juga hindari melakukan aktivitas penggalian di sekitar daerah gardu induk dan pembangkitan agar menghindari terkena induksi dari kabel tanah milik PLN. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar Pro 1, kami akan menghadirkan ya informasi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar, saat ini sedang musim keberangkatan haji ya. Dan pastinya banyak sekali dinamika dari kegiatan haji di Tanah Suci Makkah. Dan mendengar, Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal ini menggagalkan keberangkatan 80 warga negara Indonesia menuju Arab Saudi. Mereka terindikasi menggunakan jalur non-prosedural untuk menunaikan ibadah haji. Pencegahan dilakukan di sejumlah bandara internasional sejak awal operasional tahun ini. Bandara Soekarno-Hatta juga mencatat jumlah penundaan keberangkatan terbanyak. Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Rizka Anung Nata, menyebut penindakan tersebar di beberapa daerah. Kasus juga ditemukan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Satgas menilai praktik haji non-prosedural masih diminati karena lemahnya pemahaman masyarakat. Dan sebagai calon jemaah diduga tergiur janji keberangkatan yang cepat tanpa antrean resmi. Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan juga Organisasi Internasional Tesar Bayu Setia Aji mengungkapkan dominasi kasus terjadi di Soekarno-Hatta. Sebanyak 57 orang ditunda keberangkatannya melalui bandara tersebut. Dan menurut Tesar, pencegahan dilakukan untuk menghindari risiko penelantaran jemaah di Arab Saudi. Pemerintah Saudi hanya mengizinkan pemegang visa memasuki Mekah. Bareskrim Polri juga menerima 95 laporan dugaan pelanggaran terkait haji non-prosedural selama musim haji berlangsung. Sebagian laporan juga telah memasuki tahap penyelidikan lanjutan. Kasubdit 3 Ditpitker Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subianto, mengatakan aparat sedang mendalami berbagai modus keberangkatan ilegal. Penelusuran dilakukan bersama jajaran kepolisian daerah. Polri juga menduga terdapat pihak yang memanfaatkan tingginya minat berhaji untuk mencari keuntungan. Modus yang digunakan terus berkembang mengikuti pengawasan pemerintah. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami, yakni di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat.

0: cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
1: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
0: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
1: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
2: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Rida Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun, kemudian PP Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PP Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Iya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan, nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
3: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
19: The impacts of this prolonged conflict Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
9: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
19: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
9: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

dan di mana adalah kita bisa

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah ada ikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama Islam dengan tema penguatan ekoteologi untuk lingkungan yang lestari bersama penyuluh agama Islam Kemenak ND, Bapak Abdul Aziz Yasin SSY. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti program Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI ND. Dan sebelum kita masuk ke program Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu Islami untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Nah, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Saat berkunjung ke Yogyakarta, maka kita akan menemukan saksi sejarah Islam berupa masjid tertua di sana. Bangunan peninggalan Mataram yang masih bisa dilihat dan tetap digunakan sebagaimana fungsi masjid pada umumnya. Masjid Agung Kota Gede dibangun pada zaman Kerajaan Mataram di tahun 1640 oleh Sultan Agung bergotong royong dengan masyarakat setempat yang pada masa itu masih beragama Hindu dan Buddha. Saat memasuki halaman masjid, ada sebuah pohon beringin tua yang umurnya sudah ratusan tahun yang bernama Uringin Sepuh. Pohon tersebut oleh masyarakat sekitar dianggap keramat dan diyakini membawa berkah bagi siapa saja yang mau bertapa di bawah pohon tersebut. Di sekitar pohon tersebut terdapat parit yang mengelilingi masjid. Parit tersebut dahulu dipakai untuk tempat berwudu. Masjid tersebut dibuat dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung yang berhasil membangun inti masjid yang berukuran kecil yang disebut langgar. Tahap kedua, masjid ini dibangun oleh Raja Kasunanan Surakarta, Paku Buwono ke-10. Ada perbedaan pada bangunan masjid tersebut yang dibangun oleh Sultan Agung dan Paku Buwono ke-10 pada tiangnya. Tiang masjid yang dibangun Sultan Agung berasal dari kayu, sedangkan tiang yang dibangun oleh Paku Buwono ke-10 berbahan dari besi. Ciri khas Hindu dan Buddha terlihat dari tiang dan kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung, yaitu gapura masjid yang berbentuk paduraksa. Masjid Agung Kota Gede berlokasi di Jalan Watu Gilang, Kota Gede, Yogyakarta. Bangunan masjid tersebut berbentuk limasan yang dapat dilihat dari atapnya yang berbentuk limas dan ruangan terbagi menjadi dua, yaitu inti dan serambi. Masjid ini terdapat sebuah beduk yang berusia cukup tua yang dahulu merupakan hadiah dari Nyai Pringgit dan sampai sekarang beduk tersebut masih dipakai sebagai penanda waktu untuk berdoa.

ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, serta menciptakan flora dan fauna, dan menjadikan bumi ini sebagai hunian yang layak bagi manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul pilihan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sosok yang tidak hanya membawa risalah tauhid, tetapi juga teladan akhlak ekologis, memperlakukan hewan dengan kasih sayang, merawat tumbuhan dengan sabda dan tindakannya, hemat dalam menggunakan air, dan melarang kerusakan bumi. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, hingga perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana, kita perlu kembali menguatkan kesadaran ekoteologis bahwa sikap terhadap lingkungan adalah bagian dari akhlak dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pahami bahwa masalah lingkungan bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan dan karena motif ekonomi. Kerusakan lingkungan bisa disebabkan persoalan moral, spiritual dan keagamaan yang menuntut tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Dalam Islam, alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat dan vital, karena merupakan ciptaan yang harus dirawat, dihormati, dan bukan semata menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, kita sebagai manusia diberi kedudukan sebagai khalifah atau pengelola bumi yang wajib menjaga dan memakmurkannya. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa merawat dan melestarikan alam merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, akan tetapi juga mengancam kehidupan makhluk lain dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, penting untuk menguatkan nilai-nilai ekoteologi dalam setiap individu. Dalam Islam, nilai-nilai ekoteologi tercermin jelas melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran jelas melarang kita membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah juga memberikan teladan pelestarian lingkungan seperti anjuran menanam pohon meski hari kiamat hampir tiba, menjaga kebersihan air, dan larangan menebang pohon sembarangan bahkan di tengah peperangan. Semua itu menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari etika Islam yang luhur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penguatan ekoteologi akan membangkitkan kesadaran spiritual sehingga kita lebih peduli terhadap kelestarian bumi, mengubah cara pandang dari eksploitasi menjadi konservasi, serta menata kehidupan sosial dan ekonomi secara adil serta berkelanjutan. Wujud dari kuatnya ekoteologi yang tertanam dalam diri kita dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti gerakan penghijauan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dakwah tentang kesadaran ekologis, dan sikap hemat energi serta air dalam kehidupan sehari-hari. Ekoteologi hadir sebagai pengingat bahwa bumi adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dilestarikan. Menyelamatkan lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk dan sekaligus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah tugas utama kita di dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Melalui pendekatan ekoteologi, keyakinan dalam beragama diharapkan kembali menyatu dengan kelestarian alam, sehingga keseimbangan ciptaan dapat terjaga untuk generasi masa kini dan juga yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kuatnya ekoteologi dalam diri, maka kita tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta menolak segala bentuk perusakan dan pemborosan yang merugikan kehidupan.
Ketika nilai-nilai keimanan terwujud dalam sikap ekologis, maka bumi akan tetap terpelihara keseimbangannya. Keberlanjutan kehidupan dapat dijaga serta rahmat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin akan benar-benar tercermin dalam perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ekoteologi mengajak kita untuk menjadikan setiap langkah pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Menanam pohon adalah sedekah, mengurangi sampah adalah amal jariah, menghemat air dan listrik adalah bentuk syukur, menjaga sungai, hutan dan laut adalah bukti bahwa kita tidak sekedar membaca ayat, akan tetapi menjaga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Semoga penguatan ekoteologi menjadi jalan tercapainya keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada siaran mimbar agama Islam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang amanah, yang menjaga bumi sebagai tempat ibadah yang suci dan asri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.

0: Baitul Maqdis di Yerusalem. Tetapi Allah menurunkan wahyu yang menjawab doanya selama ini. Wahyu yang terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu memerintahkan Nabi Muhammad berpaling ke Masjidil Haram di Mekah. Ketika wahyu itu turun, Rasulullah sedang melaksanakan sholat dua rakaat. Jejak penanda kiblat lama itu masih terekam di Masjid Qiblatain. Salah seorang penjaga masjid, Muhammad Ismail, menunjukkan penanda arah kiblat lama itu terletak di bagian atas pintu masuk yang sejajar dengan kiblat baru. Setelah perintah itu turun, Rasulullah mengubah posisi kiblatnya dengan memutar 180 derajat ke arah kiblat baru. Para jemaah segera mengikuti perpindahan arah kiblat tersebut.
1: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasangan.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan menghadirkan sebuah mini drama ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Pastinya sebuah mini drama ini akan menghibur Anda dan juga menginspirasi Anda di malam hari ini. Mini drama ini berjudul Dunia Kecil Yang Terluka, produksi dari Radio Republik Indonesia ND. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kau, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om, bukan sapu bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan, dia juga lagi sakit kan.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus terus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kah? Kau tuh harus dengar apa yang Tante dan Om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan Tante kas tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kas tinggal saya.

0: badan sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Arman! Arman kesini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin?
2: Astaga.
1: Aduh,
2: cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin? Alvin? Alvin?
0: Tante, Om.
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, biar Alvin cepat sembuh.

0: Afin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan bapak tidak pulang.
2: Justru mama dan bapak itu maunya Alvin tuh berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin tidak kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Alvin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kami tidak mungkin ketinggal Alvin.
1: Iya, Om dan Tante, saya mau ke rumah sakit.

0: Iya, Alvin.
1: Terima kasih, Tante. Om, selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

Finn memang kecil dan pernah terasa hancur. Tapi Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang cinta itu tinggal, meski Alvin sempat menolaknya. Dan sekarang Alvin tahu, Alvin tidak selalu

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap mencintai lingkungan serta budaya tempat kita berasal. Dan pendengar, alam dan budaya ini adalah dua warisan berharga yang menjadi identitas sebuah daerah. Dari alam kita belajar tentang kehidupan, keseimbangan, dan rasa syukur. Sementara dari budaya kita belajar tentang nilai, tradisi, dan jati diri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di tengah perkembangan zaman saat ini, penting bagi generasi muda ya untuk tetap mengenal dan juga mencintai lingkungan serta budaya lokalnya. Salah satu caranya adalah melalui gerakan komunitas yang menghadirkan ruang belajar langsung dari alam dan masyarakat. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara, kita akan berbincang ya tentang bagaimana belajar dari alam dan budaya ini yang dapat menjadi pengalaman membangun kepedulian, pengetahuan, dan rasa cinta terhadap daerah sendiri. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Wakil Ketua Komunitas Jelajah Tanah Ngada, yakni Kakak Sandra Woli, yang akan berbagi pengalaman dan cerita tentang kegiatan komunitas ini. Kita akan sapa terlebih dahulu Kakak Sandra. Selamat malam Kak Sandra.
2: Selamat malam Kakak.
1: Selamat malam. Iya, apa kabar malam hari ini Kak Sandra?
2: Puji Tuhan, baik sekali. Puji
1: Tuhan, baik ya. Puji Tuhan jika selalu baik. Ini terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI ND. Oke.
2: Iya.
1: Siap. Gimana di Ngada ini kondisi malam hari ini, cuaca cerah atau?
2: Di Ngada cuaca cerah.
1: Cerah ya.
2: Aman.
1: Saat ini posisi di Ngada ya.
2: Saat ini posisinya di Ngada tapi bukan di Bajawa, sekarang di Riung.
1: Kak. Oh, di Riung. Oke, baik. Wah, indah sekali itu Riung ya. Oke. Kita sembari ya bincang-bincang santai ya di Komunitas Bicara malam ini nih. Dan ya, sekali lagi terima kasih Kak Sandra nih sudah bergabung. Dan kabar dari Kak Sandra ini baik. Gimana sekarang kabar dari Komunitas Jelajah Tanah Ngada saat ini, Kak? Kegiatannya apa aja ini? Kita awali dulu ini.
2: Oke. Iya. Mungkin sebelumnya saya mau kenalkan sedikit ya Komunitas Jelajah Tanah Ngada ini.
1: Boleh, boleh.
2: Oke, Komunitas Jelajah Tanah Ngada ini dibentuk 2 tahun yang lalu. Kami membentuk komunitas ini berdasarkan keresahan kami sebenarnya. Karena kami melihat bahwa banyak sekali budaya, cerita lokal, dan juga nilai-nilai kehidupan, khususnya nilai kehidupan di Ngada yang sebenarnya sangat luar biasa, tetapi sudah mulai jarang diperhatikan, khususnya oleh generasi muda. Akhirnya berangkat dari keresahan itu, kami pun membentuk komunitas ini, Jelajah Tanah Ngada, yang berisikan para pelaku pariwisata, yaitu guide, para pemilik hotel, para pemilik homestay, pekerja-pekerja yang ada di resto, pekerja-pekerja di kafe, para driver pariwisata, para ojek, porter Gunung Inerie, dan juga anak-anak muda yang punya minat yang sama untuk mengeksplorasi alam dan budaya di Kabupaten Ngada. Jadi kabar kami, kabar komunitas kami saat ini masih berjalan lancar. Kami masih tetap berusaha untuk lebih mendalami lagi keajaiban dan kekayaan budaya alam khususnya di Kabupaten Ngada, dan berusaha untuk memperkenalkan kembali budaya dan alam Ngada ini kepada anak-anak muda di sekitar kami, agar membangkitkan kembali rasa bangga mereka terhadap budaya dan alam sendiri.
1: Oke, baik Kak Sandra. Dan ini tadi salah satu berdirinya Komunitas Jelajah Tanah Ngada ini dari keresahan ya. Dari keresahan dari segelintir orang, karena budaya dan juga potensi alam yang ada di Ngada itu kurang dikenal ya, atau kurang peduli tentang dengan itu ya? Maksudnya begitu tadi ya?
2: Bukan kurang dikenal, memang sudah dikenal, tetapi tidak dipahami itu sebagai suatu esensi yang utuh begitu Pak. Hanya bermodalkan, ya apalagi dengan kecanggihan media sosial sekarang, anak-anak muda, bahkan penikmat pariwisata di luar, hanya melihat bahwa, oh iya ini ada di Ngada, contohnya seperti Bena. Tetapi mereka kurang paham sebenarnya esensi dari budaya itu sendiri.
1: Baik, memang di situ itu tujuannya untuk mendalami sebuah esensi ya, dari nilainya itu gitu ya. Oke, ini menarik sekali nih jika kita bicara mengenai itu. Dan kita di dalam komunitas itu pastinya ada sebuah anggota ya. Tadi disebutkan salah satu anggotanya itu ada dari pramuwisata, pemilik penginapan gitu kan. Dan juga ini dari komunitas, saat ini dari komunitas sudah ada berapa anggota ini untuk saat ini? Sejak berdiri itu?
2: Sejak dibentuk 2 tahun lalu itu, saat ini anggota tetap dan aktif itu sudah ada 15 anggota.
1: 15 ya?
2: 15 anggota yang aktif.
1: 15 anggota aktif ya, dan itu pastinya juga memiliki peran masing-masing ya, dan tadi kan disebutkan ada beberapa yang dari berbagai bidangnya masing-masing ya.
2: Iya.
1: Dan itu bagaimana cara berkolaborasinya itu Kak Sandra itu kan? Masing-masing juga ada bidangnya masing-masing ya.
2: Iya. Kak, jadi karena komunitas ini berbasis wisata lokal, sebenarnya untuk berkolaborasi antar semua anggota mengajak kerjasama itu tidak sulit. Karena setiap pekerjaan, setiap bidang yang kami tekuni itu punya keterikatan. Ada juga yang contohnya seperti para guide, biasanya membantu untuk menawarkan, seperti membantu menawarkan tamu untuk menginap di para pemilik homestay lokal. Jadi ada proses pemberdayaan di situ, saling membantu. Begitu juga pemilik kafe atau restoran, dan juga para ojek, khususnya bagian pariwisata. Jadi kami tidak memiliki kesulitan yang berarti untuk menggabungkan ideologi dan pikiran kami untuk Ngada. Setiap kali kami punya waktu kosong, kami selalu ajak berapapun orang yang aktif saat itu, kegiatan akan tetap jalan, Kak.
1: Dan kegiatannya selama ini apa jadi dari komunitas ini, Kak?
2: Ya, 2 tahun berdiri ini kami rutin melakukan eksplorasi. Banyak juga hidden gem yang sudah kami temukan, yang sudah kami petakan jalur trekkingnya. Lalu juga kami di sela-sela eksplorasi alam, kami juga rutin melakukan aksi pembersihan sampah di kampung adat Bena dan kampung adat Bela juga. Lalu menggandeng dari pihak kesehatan, contohnya dokter, di tahun 2024 terakhir itu kami gandeng dokter untuk melakukan edukasi cara membersihkan tangan kepada anak-anak, cara membersihkan tangan dan cara menyikat gigi yang baik dan benar untuk anak-anak SD di kampung Bena. Lalu cara memilah sampah. Dan juga aksi kami yaitu melakukan reboisasi di Gunung Inerie. Dan aksi-aksi ini rutin kami lakukan tanpa ada proses yang berbelit-belit, karena memang berangkat dari kecintaan kami dan masih sejalur dengan profesi yang kami tekuni. Dan maaf Kak Dito, mungkin untuk ketambahan lagi, dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan eksplorasi budaya dan alam ke arah Riung. Dan sambil eksplorasi itu kami juga sedang berusaha untuk mengumpulkan dan mencari donatur untuk buku-buku, supaya kami bisa dapat buku-buku itu dan kami bantu untuk distribusikan ke sekolah-sekolah yang mungkin akan kami lewati selama eksplorasi kami nanti.
1: Baik. Ini sungguh mulia juga ya. Jadi bukan hanya sebuah eksplorasi, akan tetapi juga berbagi di tengah-tengah eksplorasi itu. Oke, Kak Sandra, tadi disebutkan ya bahwa dari komunitas Jelajah Ngada itu mencari sebuah apa hidden game ya, bahasanya itu ya, berarti tempat yang tersembunyi begitu ya. Tadi kan disebutkan juga bahwa membuka jalur gitu ya. Membuat jalur atau membuka jalur itu tadi bahasanya itu. Nah itu apakah selama ini ada kegiatan, ada potensi tempat wisata akan tetapi mungkin ya terbengkalai atau di bawah rumput-rumput gitu ya dalam bahasanya ya. Apakah itu dari komunitas Jelajah Ngada juga membuat tempat wisata baru artinya begitu ya? Yang tadinya kan belum bisa disebut tempat wisata gitu.
2: Oke. Oke, Kak. Sebenarnya yang ingin kami lakukan adalah mencoba mencari potensi baru dari Kabupaten Ngada sendiri. Apa yang bisa kami tawarkan kepada para pelaku wisata di suatu tempat yang belum pernah dilirik baik oleh pemerintah Ngada sendiri maupun oleh komunitas-komunitas lain yang terkait. Di sini kami tidak membuka jalur dengan cara yang seperti membangun sesuatu, tidak, tapi mempertahankan keasrian jalur tersebut. Jadi ketika nanti ada teman-teman kami sesama komunitas ataupun teman-teman di luar komunitas kami yang ingin mengeksplorasi tempat itu, kami bisa bantu tunjukkan, oh iya seperti ini. Karena bagi kami, saat kami sudah bisa mengeksplorasi tempat baru dan membantu mempromosikan tempat itu yang baru kami temukan, di situ ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal yang ada di tempat baru tersebut. Karena saya rasa Kak Dito maupun para pendengar juga mungkin sudah tahu kalau di Ngada yang lebih terkenal itu Kampung Adat Bena, Riung, 17 Pulau, lalu ada Bukit Avatarnya, Wolobobonya. Padahal di luar dari itu masih ada tempat lain yang mungkin bisa dicoba untuk alternatif lainnya. Di situ juga membuka peluang seperti yang saya katakan tadi, Kak, bisa membantu perekonomian masyarakat lokal di sekitar daerah itu.
1: Oke, baik. Ini berarti juga pemberdayaan masyarakat begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau selama ini kita kan di Ngada itu tadi juga disebutkan ada Riung. Saya juga, kita semua pasti mengetahui lah kalau wisata di Riung, rumah adat Bena, kemudian ada apa, Bukit Wolobobo ya, atau apa itu. Iya, nah, itu salah satunya. Itu kan yang sudah dikenal ya. Kalau dari wisata-wisata tersebut, apakah sebelumnya itu sudah ada pengelolanya? Pengelola tersendiri mungkin dari pemerintah atau dari pihak-pihak swasta atau mungkin dari pemberdayaan desa gitu.
2: Oke, untuk Kampung Bena, untuk beberapa destinasi wisata yang Kakak sebutkan tadi itu sudah diberdayakan oleh pemerintah berkolaborasi dengan desa dan juga pihak-pihak yang terkait ya, seperti dinas pariwisata. Jadi memang sudah ada pengelolanya, Kakak.
1: Oke, sudah ada pengelolanya tersendiri begitu ya. Jadi kalau dari komunitas Jelajah Ngada itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa membuka jalan itu artinya mencari dulu ya, mencari tempat wisata saja begitu konsepnya ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke, mencari kemudian tetap berkolaborasi kepada pihak manapun begitu.
2: Iya, Kak. Jadi kami tidak berjalan sendiri. Kami tetap menggandeng pihak-pihak yang punya, istilahnya punya kuasa lebih untuk mengelola wisata tersebut. Jadi di samping kami membantu mencari tempat wisata baru, kami juga akan tetap melaporkan temuan kami ke pihak terkait, contohnya seperti dinas pariwisata atau dinas kehutanan dan juga warga desa tentunya, Kak.
1: Oke, baik. Ini memang salah satu dari stakeholder ya ini, Kakak, ini dalam pengembangan wisata Ngada ini. Mungkin nanti kedepannya bisa ada ratusan tempat wisata ini. Nah, ini berangkatnya dari komunitas Jelajah Ngada ini berarti ya. Gitu ya, kesimpulan deh. Oke, Kak Sandra. Tadi bahwa jelajah alam itu tidak hanya jelajah mengelilingi Ngada saja, akan tetapi ada cari donatur ya, begitu bahasanya. Mungkin iya, bisa disampaikan ini, ada pendengar Pro 1 juga yang mungkin ingin memberikan donasi, atau siapa saja nanti yang mendengarkan siaran ini, baik nanti di kanal manapun, mungkin bisa disampaikan jika ingin memberikan donasi itu dalam bentuk apa dan kemana. Mungkin ada narah hubung kepada komunitas Jelajah Ngada, bisa disampaikan juga, Kak Sandra?
2: Oh, oke, Kak. Terima kasih banyak untuk kesempatan baiknya. Saya mewakili komunitas Jelajah Tanah Ngada saat ini punya banyak sekali kegiatan dan agenda yang ingin dijalankan ke depan. Salah satunya adalah dalam waktu dekat kami akan melakukan kunjungan ke Riung. Kami akan mengeksplor bagian utara Riung agar kunjungan wisata tidak hanya terpusat di daerah Kota Bajawa maupun di pinggiran Kota Bajawa ke selatan, tetapi juga bisa berdampak hingga ke masyarakat di utara Ngada. Nah, sambil melakukan eksplorasi ini, kami juga akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dasar, yang di mana ada beberapa sekolah yang kami sudah petakan, berangkat juga dari cerita dari beberapa guru dan masyarakat di sana, bahwa beberapa sekolah ini masih kekurangan perpustakaan. Kami dengan berbesar hati meminta kesediaan untuk para pendengar semuanya, jika punya buku bekas ataupun buku yang masih layak dibaca, atau mungkin punya koneksi untuk para donatur yang mungkin punya link untuk memberikan kami buku ataupun alat tulis, kami akan sangat mengapresiasi hal-hal seperti itu. Kami akan ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk donasinya sendiri bisa diantar langsung ke Bajawa. Markas kami itu ada di Tanah Lodu. Di Tanah Lodu, di situ ada, bisa hubungi saja saya, Sandra, ataupun Ketua Jelajah Tanah Ngada, Kakak Chris Alexander Ratu, yang saat ini kebetulan tidak hadir. Nanti mungkin saya akan sampaikan juga nomornya ke Kak Dito, kalau boleh. Kami butuh untuk saat ini ya buku dan alat tulis seadanya, tapi jika ada donatur yang ingin memberikan kami dalam bentuk berupa uang, kami juga berterima kasih banyak. Nanti kami akan lampirkan juga rekening pribadi komunitas Jelajah Tanah Ngada, dan di situ kami setiap minggunya akan melakukan update apa saja yang sudah kami lakukan di sosial media, karena saat ini saya dan beberapa anggota komunitas juga cukup aktif di sosial media untuk mengkampanyekan apa-apa saja yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi untuk para donatur semua yang ingin menyumbang tidak perlu ragu, karena semuanya akan transparan. Itu saja, Kak.
1: Oke, artinya di komunitas Jelajah Ngada juga ada medsosnya, mungkin bisa dihubungi melalui medsos juga begitu, Kak, ya?
2: Iya, Kak.
1: Nama medsosnya apa? Bisa disampaikan juga?
2: Untuk nama medsosnya saat ini sementara dibentuk, Kak, tapi nanti nama medsosnya itu Jelajah Tanah Ngada, Kak. Facebook maupun Instagram, dan untuk ke depan mungkin kami akan bikin YouTube juga, Kak. Podcast. Seperti podcast sederhana, ngobrol di rumah untuk kami memanggil narasumber-narasumber dari kampung-kampung untuk menceritakan bagaimana budaya yang ada, seperti itu. Dan itu juga sebagai arsip sebenarnya untuk kami. Nanti untuk media sosialnya nanti baru saya share, ya, Kak. Untuk Facebook namanya Jelajah Tanah Ngada, Kak.
1: Jelajah Tanah Ngada, oke, baik. Ya. Siap, ini nanti untuk pendengar semua ya yang ingin berdonasi, mungkin ingin berhubung kepada Jelajah Tanah Ngada, bisa langsung ke sosmednya Jelajah Tanah Ngada. Dan juga pendengar yang ingin bergabung di obrolan kita malam ini juga bisa ya, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note-nya di 0821-3878-8786. Dan kami menanti Anda pendengar semua untuk ikut dalam obrolan kami, juga bisa bertanya, beropini, ataupun ingin kirim-kirim salam saja juga bolehlah kepada narasumber ataupun kepada teman-teman Jelajah Ngada. Oke, baik Kak Sandra. kita lanjut ngobrol-ngobrol kita ya. Kita tetap santai saja karena kita sudah di malam hari nih. Oke.
2: Oke.
1: Oke, kita jika berbicara mengenai komunitas jelajah tanah ngada ini. Itu mengapa tadi kan disebutkan ini sebuah keresahan tidak dapat anak-anak muda sekarang itu tidak dapat mendalami sebuah esensinya gitu. Mengapa alam dan budaya ini menjadi dasarnya ya? Kenapa tidak hal-hal lain? Karena hal lain juga kan bisa didalami secara esensi gitu. Di luar alam dan budaya, semisal begitu. Apa sebenarnya ini yang mendorong alam dan budaya ini? Oke, baik, silakan Kak Sandra.
2: Oke, Kak Dito. Sebenarnya kalau dari komunitas jelajah tanah ngada sendiri, jawabannya simpel saja, Kak. Karena budaya dan alam itu identitas Flores. Itu identitas kita. Saat alam memberikan kita keindahan, budaya itu hadir. Dia memberikan makna dan cerita dari alam itu sendiri. Jadi kenapa alam dan budaya? Ya karena itulah identitas Flores. Flores akan lebih dikenal karena alam dan budayanya, Kak.
1: Oke, baik. Itu jawabannya ya. Dan ini menarik sekali nih. Jawaban yang sederhana dan ini sangat bernilai nih. Iya, karena memang ya betul sekali. Memang kita dianugerahi ya sebuah alam, kekayaan alam dan budaya yang melimpah gitu di Flores ini. Karena Flores itu kan nusa bunga ya, gitu ya. Memang harus indah itu, flower gitu. Oke, baik. Oke, baik. Untuk Kak Sandra ya, dari perjalanan alam nih, pastinya dalam setiap perjalanan atau kegiatan jelajah ya, sesuai namanya nih, jelajah ngada nih. Sebenarnya kalau pas di perjalanan jelajah alam itu pelajaran apa sih? Atau ada nilai-nilai tersendiri yang bisa didapatkan dari alam gitu, Kak Sandra?
2: Oke, Kak. Saya rasa mungkin yang paling umum yang bisa didapatkan oleh setiap orang tanpa terkecuali, walaupun bukan bagian dari komunitas jelajah tanah ngada, adalah rasa tenang ya kalau kita ke alam. Tapi kalau bagi jelajah tanah ngada sendiri, saat kami mengeksplorasi alam, makna bagi kami itu bukan sekedar melihat tempat baru, tetapi juga kami belajar memahami kehidupan lewat alam, Kak.
1: Oke. Gitu ya.
2: Begitu, Kak.
1: Memaknai kehidupan lewat alam dan pastinya menambah rasa syukur gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke, baik. Oke, jadi itu tadi salah satu pelajaran yang bisa diambil ya, nilai yang bisa diambil dari alam. Oke, jika kita di komunitas jelajah ngada itu bukan hanya alam, salah satunya ada budaya juga. Dan jika kita mengenalkan tadi di awal juga menyebutkan ya, mendalamkan sebuah esensi atau mengenalkan budaya ngada itu lebih dalam. Dan dari komunitas sendiri apa yang sudah dilakukan ya, upaya untuk supaya esensi itu bisa terdapat di generasi muda, sebuah kegiatan atau bagaimana, itu apa yang sudah dilakukan?
2: Oke, yang sudah kami lakukan salah satunya adalah setiap kali ada event budaya, kami berusaha untuk menggandeng, salah satunya menggandeng anak-anak muda yang ada di keluarga kami untuk ayo kita ikut ke sana, ayo kita saksikan acara ini. Contohnya seperti acara tinju adat atau sagi yang saat ini sedang berlangsung ya, Kak, di SOA. Jadi untuk para pendengar mungkin yang saat ini sedang mendengar, kalau mau nonton acara tinju adat bisa datang sekarang ke SOA karena sekarang lagi banyak diadakan acara tinju adat di setiap kampung di SOA, di setiap dusun di SOA. Jadi salah satu hal sederhana yang kami lakukan adalah kami berusaha mengajak, contohnya mengajak keluarga kami untuk ayo kita saksikan acara tinju adat. Di samping itu bukan hanya menyaksikan saja, Kakak, tapi kami juga berusaha menjelaskan kenapa tinju adat ini bisa terjadi, bisa dilaksanakan, alasannya apa, lalu makna di balik kostum, di balik kata-kata. Kami berusaha jelaskan kepada sana keluarga ataupun teman-teman kami yang tidak pernah mengikuti atau menonton sebelumnya di situ, supaya mereka ada informasi bahwa oh ya ternyata di ngada ada seperti ini, ada acara seperti ini. Dan untuk itu juga, Kakak, karena anggota komunitas ini juga adalah anggota komunitas ini juga salah satunya adalah para guide. Di sini juga sangat bagus karena pada saat ada kegiatan atau event budaya yang dilakukan, kami juga bisa mengenalkan secara langsung kepada wisatawan yang berkunjung. Jadi ada efek timbal balik di situ, bukan hanya untuk anak muda di sekeliling kami yang belum paham, tapi juga ada nilai lebih kepada wisatawan yang berkunjung, yang tidak hanya melihat, tapi juga membawa pulang ke tempat asal mereka sebuah cerita dari Flores, khususnya dari Ngada. Jadi untuk saat ini, kegiatan yang kami lakukan untuk mengenalkan budaya baru sebatas itu saja, Kakak. Tetapi untuk ke depan, jika semakin baik, semakin lancar, tidak bertabrakan juga dengan waktu, karena seperti yang tadi saya bilang, komunitas, anggota komunitas ini punya pekerjaan juga. Kami akan membuat kalender event khusus event khusus kebudayaan di Kabupaten Ngada, jadi semuanya bisa terpetakan dengan baik. Cara kami untuk menyampaikan acara yang akan terjadi juga lebih teratur. Itu seperti itu cara-cara sederhana yang kami lakukan saat ini sih, Kak.
1: Oke, baik. Ini salah satu cara sederhana ya, supaya iya, terus bisa mendampingi alam dan budaya yang ada ini. Bahasanya begitu ya. Oke, baik Kak Sandra. Oke, tadi salah satu budaya itu sudah dikenalkan, salah satunya berawal dari keluarga ya, untuk diajak terlebih dahulu. Dan saat ini apakah masyarakat lokal ini juga dilibatkan ya dalam setiap kegiatan dari komunitas, misalnya kegiatan apapun gitu?
2: Iya Kak, kami berusaha melibatkan masyarakat lokal. Salah satunya itu seperti yang saya sebutkan tadi, tinju adat, dan juga kemarin kami baru saja selesai melakukan revitalisasi penghijauan di Gunung Inerie. Okay. Itu juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar kawasan Gunung Inerie, Kak.
1: Oke. Siap. Dan dari usia itu rentang berapa tahun itu yang bergabung itu, kalau masyarakat itu mungkin dari usia apakah anak muda atau mungkin sudah 50 tahun ke atas juga ada yang bergabung, atau semua usia nih bisa dikategorikan ya?
2: Dari untuk usia, rentang usia itu dari anak muda dari 20 tahun sampai dengan orang tua, Kak, sampai 50 tahun itu ada aware sekarang, Kak. Okay. Jadi mereka ikut mudah sekali untuk ikut bergabung, mungkin karena sudah mulai merasakan dampaknya dari komunitas kami ini. Salah satunya juga mungkin karena mereka melihat bahwa oh iya, ini bagus untuk lingkungan mereka sendiri.
1: Berarti artinya begitu, semua generasi ya itu sudah. Iya. Nah, nanti kalau untuk bicara mengenai generasi ini, apakah generasi muda juga memiliki respon yang baik juga, dalam arti aware gitu, peduli gitu?
2: Untuk saat ini, kalau boleh jujur, belum seperti yang kami harapkan sih, Kak, karena seperti yang tadi saya sebutkan, masih banyak anak muda yang belum terlalu aware karena mereka melihat mungkin ini bukan bagian dari minat mereka. Jadi Mas, itu merupakan tantangan tersendiri untuk kami untuk membantu berusaha untuk mengedukasi mereka untuk ayo kita belajar memilah sampah, hal-hal sederhana seperti atau melakukan ikut reboisasi ataupun untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin untuk saat ini hanya lebih cepat ditanggapi oleh anak muda yang punya minat yang sama, yaitu alam. Itu lebih mudah untuk diajak bekerja sama dan berkolaborasi. Tapi kalau untuk anak muda lain yang hanya ikut-ikutan dalam tanda kutip, masih agak sulit ya Kak buat kami untuk mengajak mereka untuk berkolaborasi.
1: Oke. Jadi itu ini menjadi salah satu tantangan ya dari komunitas. Betul, juga ya. Dan ini jika generasi terus berlanjut, ini juga tantangannya semakin berat artinya. Generasi yang muda itu kan juga akan menjadi generasi selanjutnya begitu. Oke, ini salah satu tantangannya. Jika kita bicara sebuah tantangan dari sebuah komunitas, apa tantangan terbesar dalam menjalankan komunitas berbasis alam dan budaya ini, Kak?
2: Tantangan terbesar, tantangan terbesar itu untuk saat ini adalah kami sulit untuk mengajak kerjasama, untuk karena kami berusaha tujuannya ke anak muda, ke generasi muda, agak cukup sulit ya Kak untuk mengajak mereka kerjasama. Tapi tantangan ini bagi kami, kami melihat ini bukan sebagai penghalang sebenarnya untuk kami, tapi justru memacu kami karena ada faktor pendukung, yaitu keterlibatan orang tua. Di situ kami, di sini kami melihat ini sebagai salah satu peluang juga karena mungkin lewat peran orang tua, anak-anak muda akan ikut, lebih ikut tergerak. Karena mungkin mereka melihat kami seperti, ah ini hanya komunitas, ini orang asing yang tidak saya kenal. Tetapi lewat tutur kata orang tua mereka yang ikut terlibat, mungkin akan lebih, efeknya lebih kena untuk anak-anak muda yang lain. Jadi tantangan terbesar saat ini, ya itu tadi masih soal sebatas kami berusaha untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan anak-anak muda. Dan juga tantangan berikutnya itu berkaitan dengan dana sih Kakak, seperti yang kami bilang, karena pengadaan, contohnya saja pengadaan untuk bibit penghijauan reboisasi saat ini kami masih mengambil dari kebun kami sendiri. Jadi apalagi kan dengan struktur tanah, dengan struktur tanah di tiap-tiap wilayah itu kan beda-beda. Jadi mungkin ada beberapa pohon yang lebih cocok dengan tanah dengan kondisi seperti ini. Jadi mungkin kami butuhkan lebih banyak seperti itu sih, bibit-bibit pohon baru. Lalu juga buku sih, itu saja sih tantangan terbesar kami saat ini.
1: Oke, baik, itu tantangan ya, salah satu tantangan. Bukan salah satu nih, ada beberapa tantangan ya.
2: Apakah beberapa ini tantangan,
1: beberapa tantangan ya?
2: Iya, ada beberapa tantangan, tapi kalau Kak Dito tanya yang terbesar, mungkin karena kami baru mulai merintis, kami belum menemukan sesuatu yang cukup concern, jadi concernnya kami saat ini.
1: Oke, baik. Dan ini dari sebuah tantangan itu nanti semoga bisa, apa ya bahasanya itu, diringankan gitu ya, mungkin bukan menjadi tantangan lagi begitu, menghilangkan tantangan. Salah satunya tadi sesuai dengan tujuan ya gitu, semoga nanti ke depannya gitu. Oke, jika berbicara tentang pengalaman di dalam komunitas ya, atau selama perjalanan ini yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung itu, kalau dari Kakak apa kira-kira?
2: Pengalaman yang paling berkesan itu sebenarnya kebersamaan sih Kak, soalnya kami kan jarang bisa berkumpul bersama-sama, jadi sekalinya kami dapat waktu bersama dan kumpul, akhirnya kami melakukan, ya sudah ayo hari ini kita mau eksplor sini. Jadi di situ tuh ada rasa kebersamaan, dan saat itu juga kami banyak sekali sharing pengalaman, sharing cerita dari para orang tua, karena anggota komunitas kami ini punya range umur yang beda-beda. Tidak semuanya berumur 20-an, ada yang sudah di atas 40-an, jadi otomatis pengalaman mereka soal budaya dan cerita soal ngada jauh lebih banyak ketimbang kami yang masih di kisaran umur 20 sampai dengan 30 tahun. Dan di saat itulah pengalaman paling berkesan kami, yaitu bisa sharing cerita dan berbagi ilmu. Itu sih Kak.
1: Oke. Saling berbagi itu paling berkesan ya, yang jadi kunci utama yakni kebersamaan. Oke, kebersamaan ini memang di mana saja itu menjadi salah satu pasti pengalaman yang berkesan ya, dan ini menjadi salah satu kunci kekuatan sebuah komunitas ini, kebersamaan.
2: Betul sekali Kakak, karena kalau kami tidak bersama-sama ini komunitas tidak akan berjalan sampai saat ini.
1: Oke Kak Sandra, ini menarik sekali nih dari komunitas Jelajah Ngada ini. Mungkin nanti kedepannya kita bisa terlibat sama-sama nih, mungkin baik langsung maupun tidak langsung ya, untuk bersama Jelajah Ngada ya, komunitas Jelajah Ngada nih. Jelajah Tanah Ngada, mohon maaf.
2: Jelajah Tanah Ngada, wah siap sekali kakak kalau RRIND akan bergabung bersama dengan Jelajah Tanah Ngada. Bukan hanya mengeksplor Ngada, tapi mungkin kami bisa merambah lagi keluar Ngada, kenapa tidak kak?
1: Oh siap, jadi nanti namanya bukan Jelajah Tanah Ngada lagi ya? Jelajah Tanah Flores gitu ya?
2: Tidak kak, mungkin nanti jadi tagline-nya tetap aja. Nama komunitasnya tetap Jelajah Tanah Ngada, tapi tagline-nya dari Ngada untuk Flores.
1: Oh yes, mantap, dari Ngada untuk Flores ya. Oke, menarik. Mungkin nanti kapan nanti ada kita ada sesi dialog, kita bisa sama-sama ya dari berbagai pihak yang ada di Ngada. Karena beberapa waktu lalu kami di Pro 1 ini juga ngobrol-ngobrol bersama ada HPI Ngada juga, kemudian ada komunitas-komunitas lain lah, ada Jakat Natap gitu semua. Itu nanti kita bisa sama-sama itu, Kak.
2: Oh iya kak, iya. Oh iya kak, tambahan juga untuk komunitas yang tadi kakak sebutkan, komunitas Jagat Nata, komunitas HP Ngada. Kami di sini bukan seperti rival, tapi kami bekerja sama, termasuk dengan Jagat Nata, termasuk dengan HP Ngada, itu seperti mitra. Iya. Jadi apa yang kami tahu, kami berbagi dengan
1: betul
2: komunitas
1: sekali.
2: Jagat Nata dan juga HPI. Jadi memang, jadi yang seperti Kak Dito tanyakan tadi, tantangan terbesarnya itu tidak bisa saya paparkan secara detail karena memang kami punya mitra yang membantu. Jadi ya,
1: iya. Semua bisa terisi ya, sama-sama saling isi. Oke Kak Sandra, nanti kapan itu kita bisa ngobrol bersama itu? Dari boleh. Semua sudut pandang ini lebih menarik sekali nih, karena kemarin wah saya dari Ngada apa mendengar suara dari Ngada nih maksudnya ya. Itu wah menarik-menarik semua dari pariwisata, alamnya. Nah ini nanti semua dijadikan satu, kita ngobrol bersama ini Kak Sandra. Oke, oke Kak Sandra.
2: Siap.
1: Dari yang kita obrolin tadi itu, dari sebuah tantangan, permasalahan semua. Sebenarnya harapan besar dari Kak Sandra terhadap pelestarian alam dan budaya di Ngada ke depannya itu apa Kak Sandra?
2: Oke Kak, ini pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu dari tadi ya kak.
1: Paling ditunggu-tunggu ya.
2: Iya, paling ditunggu-tunggu.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya, oke okay, kak, ini harapan kami ini adalah ini hasil unik-unik dari semua anggota komunitas Jelajah Tanah Ngada yang mempercayakan ini kepada saya untuk menyampaikan. Yang paling pertama harapan saya yang pertama untuk pemerintah Kabupaten Ngada. Di sini kami berharap ada lebih banyak dukungan dan juga ruang bagi komunitas lokal. Dukungan yang seperti apa? Salah satunya adalah ketika kami mengajak kolaborasi, semoga lebih cepat untuk direspon dan ditanggapi. Karena melalui komunitas kami seperti Jelajah Tanah Ngada, Jagat Nata, maupun HP Ngada, kami ini bisa dikatakan garda terdepan. Sebagai garda terdepan bagi keberlangsungan pariwisata yang berkelanjutan dan juga tetap mempunyai nilai edukatif. Jadi kami berharap lebih banyak dukungan. Itu yang pertama kak. Yang kedua harapan kami untuk generasi muda Ngada. Kami saat ini hanya bisa menyampaikan, mari ayo kita kenali daerah kita sendiri sebelum semuanya hanya tinggal cerita.
1: Okay.
2: Belum terlambat untuk memulai semuanya dan kembali ke alam. Lalu berikutnya harapan untuk daerah sendiri, semoga dengan adanya perkembangan yang semakin masif, kemajuan teknologi yang semakin masif, kami berharap kita bisa tetap berjalan bersama budaya, bersama lingkungan, dan juga bersama masyarakat lokal. Itu saja sih, Kak, yang bisa kami sampaikan saat ini, Kak.
1: Oke, itu harapannya ya. Oke.
2: Iya, Kak.
1: Dan jika kita berbicara mengenai mencintai alam dan budaya di daerah sendiri, di daerah kita sendiri nih, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat luas ini untuk mencintai alam dan budaya di daerahnya masing-masing? Ini pesan dari Kak Sandra nih, kira-kira apa nih kira-kira? Bisa disampaikan untuk semua pendengar di seluruh lapisan masyarakat ini. Silakan Kak.
2: Oke, okay, Kak, terima kasih. Pesan yang bisa saya sampaikan, yang paling sederhana, pertama untuk menjaga alam, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ayo mari kita jaga kebersihan lingkungan rumah kita, jaga lingkungan tempat tinggal kita, maupun tempat yang kita kunjungi, sekalipun itu bukan daerah kita. Mari kita tahan dan kontrol tangan kita untuk tidak membuang sampah. Dan semoga saja yang mendengar ini juga ada anak-anak muda yang hobi naik gunung. Pesan dari saya sendiri sebagai guide Gunung Inerie, ayolah anak-anak muda, kita boleh mendaki, kita boleh posting foto pendakian kita di media sosial, di Instagram, untuk meraih followers banyak-banyaknya, silahkan, itu hak kalian. Tapi mari, saat kita naik dan turun, jangan lupa sampahmu sendiri. Okay. Yang itu pertama sih, Kak, untuk alam. Lalu yang kedua untuk budaya. Hal sederhana yang bisa dilakukan salah satunya adalah reba, menghadiri reba. Untuk anak-anak muda yang kebetulan saat ini mungkin berada di luar ngada karena merantau ataupun karena sudah menetap di luar perantauan, ayo sesekali pulang kembali ke ngada. Mari kita sama-sama merayakan reba kembali. Ajak anak keluarga, sanak saudara yang sudah lama tinggal di perantauan, ayo kembali ke ngada. Kita sama-sama merayakan reba bersama sanak keluarga tercinta. Karena dari momen reba itu, Kak Dito, kita akan belajar banyak hal, khususnya untuk anak ngada, mulai dari tarian jai, mulai dari kata-kata pantun yang berisi tentang nasihat orang tua. Jadi untuk budaya, saya dengan rendah hati meminta untuk semua, saya punya teman-teman yang berada di perantauan, kalau punya waktu, ayo kita pulang kembali ke ngada untuk mengikuti reba setiap tahunnya.
1: Oke, baik. Ada lagi untuk tambahannya? Mungkin ada pesan lagi?
2: Untuk tambahannya, saya rasa
1: sudah.
2: Mungkin penutupnya, mungkin saya mau tambahkan sedikit bahwa kemajuan teknologi dengan masifnya teknologi saat ini akan lebih bermakna kalau kita semua bisa berkembang tanpa kehilangan identitas. Itu saja, Kak.
1: Oke, itu pesan-pesannya. Oke, dan ini terakhir dari saya. Ini kita sebelum penutup, karena nggak kerasa juga ini kita sudah di penghujung waktu ya, Kak Sandra ya. Di obrolan kita sudah hampir 1 jam ini, ya kurang lebih 45 menit ya kita sudah bersama nih. Oke, dan ini terakhir nih, karena kita tadi Kak Sandra menyampaikan bahwa generasi muda itu masih kurang ya terhadap kepedulian terhadap budaya, maksudnya identitas budaya dan juga lingkungan tempat mereka berasal nih, khususnya di ngada ataupun dimanapun. Dan pesan Kak Sandra untuk generasi muda agar selalu bangga dan tetap bangga dengan identitas budaya dan lingkungan itu apa pesannya? Ini terakhir dari saya untuk melemparkan pertanyaan ke Kak Sandra nih. Silakan Kak Sandra.
2: Terakhir dari komunitas Jelajah Tanah Ngada, kami berharap semakin banyak anak-anak muda yang bangga menjadi bagian dari daerahnya sendiri. Entah itu dari ngada, entah itu dari Ende. Kami berharap semua, semakin banyak anak muda yang bangga menjadi bagian daerah-daerah sendiri. Kami juga berharap anak muda itu sebagai tonggak untuk menjaga budaya lokal tetap hidup, lingkungan-lingkungan tetap terjaga, dan juga menjadi bagian penting dari perkembangan daerah. Karena bagaimanapun, jika kita berkembang, tapi meninggalkan identitas, itu tidak bisa dikatakan kemajuan, karena kita akan tetap berkembang dan maju tapi kehilangan akar. Itu saja sih, Kak, dari saya.
1: Oke, baik Kak Sandra, ini menarik sekali ya, dan banyak pesan-pesan nih yang disampaikan oleh Kak Sandra nih. Semoga nanti alam dan budaya kita ini semakin bisa dirasakan ya oleh semua generasi dan kalangan dan juga semua generasi yang akan datang nih. Karena generasi itu terus beregenerasi ya. Dan ini terima kasih banyak untuk Kak Sandra di malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Oke, Kak Sandra, ada tambahan lagi mungkin ini di terakhir? Tidak ada? Mungkin ada yang ingin disampaikan ketinggalan?

0: obrolan bersama Kak Sandra Wolly, kita belajar bahwa alam dan budaya ini menyimpan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, kebersamaan, dan identitas diri sebagai masyarakat daerah. Komunitas Jelajah Tanah Ngada menunjukkan bahwa belajar tidak selalu harus di ruang kelas. Alam, tradisi, dan kehidupan masyarakat juga dapat menjadi ruang belajar yang membentuk kepedulian dan rasa cinta terhadap daerah sendiri. Semoga semangat yang dibagikan malam ini dapat menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan bangga terhadap budaya lokal. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakak Sandra Wolly dari Jelajah Tanah Ngada atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.

Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pendengar Siap Pro 1 RRI dari manapun Anda berada, sudah Anda dengarkan ya lagu Lilin-Lilin Kecil ya, lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Chrisye. Dan lagu ini liriknya ditulis oleh seorang komponis ya atau musisi senior, James F. Sundah. Dan kabar duka pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 11:28 waktu New York, Amerika Serikat, James F. Sundah, musisi senior, salah satu komponis paling berpengaruh di Indonesia ini meninggal dunia ya. Dan di dunia musik Indonesia, James F. Sundah ini sangat berpengaruh. Ini sosoknya yang dikenal lewat karya-karyanya seperti lagu yang Anda dengarkan ini, yakni lagu Lilin-Lilin Kecil. Dan ini lirik yang ditulis oleh beliau dan dipopulerkan oleh Chrisye. Dan hingga ironi itu bukan sekedar pencipta lagu populer ya, ia juga dikenal sebagai produser, mentor, dan juga pejuang hak cipta yang membentuk arah industri musik Indonesia modern sejak era 1970-an. Dan dedikasi James F. Sundah ini juga membuatnya dihormati bukan hanya sebagai pencipta lagu, tetapi juga mentor bagi banyak musisi lintas generasi. Dan ia menyebut karya-karya dari Bang James ya, atau James F. Sundah ini telah menjadi soundtrack kehidupan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Dan nama James F. Sundah mulai dikenal luas ketika lagu Lilin-Lilin Kecil memenangkan Lomba Cipta Lagu Remaja pada 1977. Dan beberapa waktu lalu dalam program Ruang Rindu ya di RRI Jakarta, dalam wawancara bersama penyiar Yudi Ismail, James juga pernah mengungkapkan bahwa lagu itu lahir dari kegelisahannya melihat manusia membutuhkan harapan kecil di tengah situasi gelap. Dan wawancara itu kemudian diulas dalam program siaran musik informasi Warta Musik Indonesia di Pro 3 RRI Jakarta. Dan lagu tersebut juga kemudian menjadi populer hingga saat ini. Dan di pada waktu dulu itu majalah Rolling Stone juga memuat ya, menempatkan lagu Lilin-Lilin Kecil ini dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa pada tahun 2009. Dan karir James sendiri kemudian berkembang melampaui peran sebagai pencipta lagu. Ia ikut membangun warna musik sejumlah penyanyi besar Indonesia seperti Vina Panduwinata, Januari Christie, Ruth Sahanaya, hingga Krisdayanti. Dan salah satu karya pentingnya bersama Vina adalah lagu September Ceria. James juga menyebut lagu itu lahir bertepatan dengan hadirnya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia pada 1982. Dan di luar karya-karya nasional, James juga tercatat ikut menulis lagu internasional When You Came Into My Life bersama personel grup musik rock Jerman Scorpions. Lagu tersebut masuk dalam album Pure Instinct dan memperlihatkan kiprahnya yang melintasi batas industri musik Indonesia. Dan pendengar, pada tahun-tahun terakhir kehidupnya ya, James ini tetap aktif berkarya meski berjuang melawan kanker paru-paru sejak 2024. Dan beliau merilis lagu terakhir berjudul 1000 Tahun Cahaya pada Oktober 2025 lalu yang dinyanyikan Claudia Emanuela Santoso. Sebulan setelah perilisan lagu tersebut, James menerima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Musik Indonesia Award 2025. Dan penghargaan itu menjadi penegasan atas jejak panjangnya dalam membentuk sejarah musik populer Indonesia. Rencananya keluarga akan menggelar ibadah penghiburan pada Minggu 10 Mei 2026 di Brothers Memorial Chapel, New York. Prosesi pemakaman dilanjutkan Senin 11 Mei 2026 di Santo John Cemetery, Amerika Serikat. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan selain ini kita akan mendengarkan sebuah karya dari James F. Sundah ya, yakni lagu Lilin-Lilin Kecil yang dinyanyikan oleh James F. Sundah sendiri.

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI Indi, tadi sudah Anda ikuti ya berbagai program acara dari kami yang sudah Anda dengarkan. Dan pastinya juga selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan sekarang kita menikmati ya lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 hingga tahun 2020-an yang kami siapkan untuk Anda semua. Dan Anda bebas request ya untuk lagu di edisi malam hari ini. Yang penting masih lagu pop Indonesia era tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Dan kami pastinya menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Bisa juga melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kadito, Ruang selamat Berbagi malam. Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini suaranya Bung Putra Mus, betul? Atau iya. Betul ya? Oke, semoga tidak salah. Saya tebak-tebak. Oke, siap Bung Putra Mus, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan baik.
0: Adik. Alhamdulillah puji Tuhan selalu baik ya Bung Putramus ya. Baik. Iya. Oke. Mau lagu apa malam hari ini? Biar kita lagu semakin semangat nih.
1: Lagu tahun berapa ini?
0: Lagu pop Indonesia tahun 2010-an hingga tahun 2020-an nih, Bung.
1: Oke, kalau begitu, saya minta lagu dari miliknya Ari Lasso ya, judulnya Arti Cinta.
0: Oke. Ari Lasso ya, arti cinta. Oke, boleh Bung Putramus. Salam-salamnya sekarang Bung Putramus untuk siapa? Oke, ini?
1: Salam-salam yang pertama buat Bang Lito, selamat malam, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya, sahabatan dan salam kompak lewat udara. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya saya menjumpai dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Buat Kadipu, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Putramus. Dan selamat malam kembali. Di belakang Bung Putramus kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Kita akan langsung sambungkan pendengar yang sudah tersambung bersama Pro 1 RRI ND ya, melalui line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mas Dito. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang Aksonto di Tawuhan.
0: Bung Aksonto, baik Abang Aksonto, apa kabar malam hari ini? Semangat sekali nih Bang Aksonto.
2: Semoga Mas Dito dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin. Bagaimana Bung Aksonto dan juga sebaliknya ya. Semoga Bung Aksonto selalu di dalam lindungannya. Bagaimana Bung?
2: Lagu Ebit GAD ada ya Mas?
0: Ada. Ebit GAD?
2: Iya.
0: Judulnya apa ini?
2: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Oke, bolehlah. Untuk Bung Aksonto dari Papua bolehlah. Siap.
2: Salam-salamnya. Salam-salamnya yang pertama untuk Mas Dito bersama Bung Prato, untuk Ade Moe, Ade Rito, Ade Jumbo, Ade Pinto, semua aja deh.
0: Oke, baik.
2: Penggemar Ruang Rindu malam ini, semoga Rindu malam ini itu dalam keadaan lindungan yang maha kuasa, besok pagi dapat melakukan aktivitas kita kembali. Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Aksonto. Ini untuk lagu Titip Rindu Buat Ayahnya kami putarkan versi cover ya, karena ini yang sudah diperbarui di tahun 2010-an. Oke, baik, pendengar Setia Pro 1 RRI ND, di belakang Bung Aksonto kita sambungkan terlebih dahulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam kembali. Ini halo. Suaranya. Halo. Dengan hilang, Teh hilang. Dinda, betul? Teh Dinda.
3: Halo.
0: Halo.
3: Aduh.
0: Suaranya masuk di sini, Teh Dinda. Mungkin suara kami yang tidak terdengar ya. Mungkin karena sinyal ini. Oke, bisa diulangi kembali. Mungkin tadi saya sedikit mendengar sepertinya suaranya Teh Dinda ini. Mungkin kalau benar ya, kalau beliau Teh Dinda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan Teh Dinda, betul ya? Tadi sudah tersambung. Hanya Teh Dinda tidak mendengar suara Pro 1 nih ya.
3: Seperti biasa suara Bung Dito enggak kedengaran tadi.
0: Iya ya. Sekarang sudah oke ya. Sepertinya tadi sinyal ini. Oke, Teh. Yang penting sudah bisa tersambung ya.
3: Tek 2 baru bisa.
0: Iya. Waktu kapan itu 4 kali ya baru bisa ya. Oke. Siap.
3: Bung Dito gimana, sehat ya?
0: Sehat selalu, Teh. Gimana Teh Dinda di Bogor gimana?
3: Hari ini setengah hari itu panas terik. Setengah hari kemudian mendung tapi tanpa hujan.
0: Tanpa hujan ya, mendung tanpa hujan itu ada lagunya gitu. Mendung tanpa udan ngene ya. Kalau itu dangdut tuh Teh. Oke.
3: Jadi ND bagaimana malam
0: di ND hari ini juga sama, panas mendung tetapi tidak hujan. Mendung tanpa udan.
3: Kalau begitu iya. Sama.
0: Sama. Oke.
3: Okay. Iya. Itu lagi apa tadi Bung Aksanto bilang itu lagi.
0: Iya. Bung Aksanto dari
3: dialek Papua. Di mana Papuanya tadi Bung Aksanto tadi?
0: Bung Aksanto dari Papua mana itu tadi ya? Lupa saya ini.
3: Cuma di Papua atau
0: bilangnya Papua saja Papua. Iya, dari Papua. Weh.
3: Iya.
0: Kalau yang dari Buton apa ya? Buton Tengah.
3: Buton.
0: Itu ada Buton lagi, bukan lain lagi ya, bukan Bung Aksanto ya?
3: Buton Sulawesi tuh. Kalau Papua lain, Sulawesi lain dengan Papua. Iya. Aduh.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa Teh Dinda sore hari ini? Kok sore hari ini? Malam hari ini Teh. Sorry Teh, kok sore?
3: Dari Naf.
0: Naf.
3: Kenanglah aku.
0: Kenanglah aku. Wah, mantap nih lagunya ya.
3: Ya, lagu mantap. Dia punya apa musiknya juga keren.
0: Keren okay. Banget musiknya. Cocok ini. Oke, okay, ya, untuk siapa lagu jadi Teh?
3: Musiknya bagus ya. Oke, okay, doa terbaik untuk Bung Dito dengan ya dengan siapa malam ini ditemani siapa?
0: Dengan Bung Aventino Fernandez.
3: Bung Aventino Fernandez.
0: Betul sekali.
3: Seperti nama-nama orang Italiano.
0: Oh iya, beliau orang Italia itu. Yang terdampar di ED.
3: Terdampar di ED.
0: Iya.
3: Kalau gitu, doa terbaik lah ya. Bung Dito sama Bung Fernando. Oke, menyapanya antaranya tadi ada sempat dengar Putra Musya. Selamat malam. Om Ceri, selamat malam. Ada Om Pati juga. Ada Bapak Manda, ada Bapak Frans juga, Bapak Andreas dan Bapak Andre dan dan siapa lagi? Ini Kakak Olin juga ya, selamat malam. Oke, okay. Ibu Wigati juga selamat malam. Oke, okay, selamat malam. Next time deh untuk yang belum sapa. Oke, okay, dari Bogor cukup dulu Bung Dito, lagunya ada kan?
0: Sudah siap. Oh iya, ini tadi yang dari Buton tuh Kakak Ramlah. Sorry, Teh Dinda.
3: Oh,
0: salah
3: oh,
0: ada saya.
3: Itu lain lagi.
0: Lain lagi. saya ingatnya tuh. Berarti, oh iya.
3: Iya. Berarti nah apa namanya Bung Aksanto tadi Papuanya di mana begitu ya?
0: Iya, coba. Papuanya belum terdeteksi ini.
3: Oke.
0: Oke.
3: Oke.
0: Siap. Terima kasih banyak Teh Dinda. Selamat malam kembali. Oke, ini Teh Dinda ini dari Bogor ya. Tadi sudah dari Papua. Oke, yang dari Buton yang belum ini. Saya ingatnya Buton tuh Kakak Ramlah. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ED di belakang Teh Dinda ya. Sudah ada yang tersambung kembali, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu. Selamat lagu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Oke, Bung Nasrun di Sulawesi Tengah. Apa kabar Bung Nasrun nih?
2: Iya, alhamdulillah. Jika baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah jika selalu baik. Oke, mau lagu apa malam hari ini Bung Nasrun?
2: Lagunya Blackout.
0: Blackout. Mohon maaf, suaranya
2: si kurang cantik.
0: Mohon maaf, Bung Nasrun, suaranya sempat terputus barusan.
2: Ya, halo, halo Bang.
0: Ya, halo.
2: Ya, lagunya Blackout.
0: Blackout ya, betul ya.
2: Ya, okay. Betul.
0: Judulnya Bung Nasrun?
2: Resiko orang cantik.
0: Oh, resiko orang cantik. Oke, siap Bung Nasrun. Lagunya.
2: Saya pertama-tama Bang Agenya sama tugas. Terus semua krunya hari ini abas tugas sepala selalu sengsat. Ada Dinda tadi, tadi ya, ada Pramus, ada Bunda Ibu Gomber, ada Bung Lewi, ada semuanya lah kompet kecil ya, selamat malam kompet selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, selamat malam Bung Nasrun dan terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Di belakang Bung Nasrun sudah ada yang tersambung kembali ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ma.
0: Selamat malam. Apa kabar?
1: Iya.
0: Bung Jerry, betul ya?
1: Iya, saya pikirnya besok di acara Ruang Disabilitas.
0: Oh, besok ada itu. Besok di jam 10 seperti biasa, Bung Jerry. Bisa bergabung juga ya?
1: Tidak, maksud saya itu pikirnya, Mas. Itu tuh besok baru tugas di acara Ruang Disabilitas.
0: Iya, udah ganti jadwal ini, Bung Jerry.
1: Oh, besok siapa ya di Ruang Disabilitas ya?
0: Besok Ruang Disabilitas itu dengan rekan siapa ya? Saya lupa juga tuh. Angel ya, kalau tidak salah ya. Coba kalau tidak salah, iya. Karena jadwalnya sudah ganti semua untuk bulan ini, Kak Yeri.
1: Oh iya, iya.
0: Besok jangan lupa bergabung, Kak Yeri ya. Mungkin kalau ya, ada obrolan-obrolan, bisalah bergabung.
1: Ya, masalahnya saya juga sudah lumayan lama pengaruh tidak ada paket, Mah.
0: Oke, baik. Aman gak, Yeri? Yang penting bisa bergabung sekarang ya?
1: Iya.
0: Oke. Kak Yeri mau lagu apa malam hari ini?
1: Mas, boleh gak saya minta lagu Vicky Salamor?
0: Vicky Salamor?
1: Yang berjudul Cerita Indah.
0: Cerita Indah ya, boleh. Boleh, boleh, boleh.
1: Iya.
0: Cerita ya. Indah. Judulnya Cerita Indah ya?
1: Iya, iya. Vicky Salamor.
0: Siap, sangat boleh lah Bung Jerry. Untuk Bung Jerry apa yang gak boleh sih?
1: Oh, begitu kah?
0: Oke, iya.
1: Makasih ya.
0: Oke. Bung Jerry ya. Kemudian mau ya. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Ada. Salamnya pertama buat Mas Dito bersama Kak Aventina Fernandez kan? Ya, selamat bertugas kalian berdua. Tetap semangat di studio. Oh ya, tadi yang di komunitas apa tadi semangat tuh Masnya ini. Dengan ini, dengan yang narasumber tadi juga semangat ngeri omong lantang suaranya.
0: Iya, tadi tidak bergabung Bung Jerry. Bisa tadi kalau mau bergabung di obrolannya. Bisa loh Bung Jerry.
1: Masalahnya tadi ini saya baru pulang doa, jadi saya pulang doa saya dengar terlambat.
0: Iya, nanti di lain waktu ya. Oke.
1: Salam-salam yang lainnya ada Abang Jabox di Talibura, ada Nano, ada Ida, ada Widya, ada Bunda Ima, ada Abang Asonto dari Papua, Om Agus juga dari Papua. Ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru,
4: Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Nursia di Maombawa, Sipri di Buawae. Untuk semua guru-guru SLB yang mungkin malam ini belum tidur, yang mungkin masih setia mendengar Radio Pro 1 RRI ND, singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND di mana saja pun Anda berada yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat maksud saya, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Semoga kita semua dapat terhibur.
0: Amin.
4: Untuk masnya, terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
0: Oke.
4: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam kembali Bung Jerry. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND, dan pastinya di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sebelum kita beranjak ke lagu, kita akan terima satu penelpon ya yang sudah tersambung ini bersama Pro 1 RRI ND. Oke. Dan kita akan coba sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi Rindu, selamat malam juga.
0: Selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana ini?
5: Dari Jawa Timur menyapa.
0: Jawa Timur.
5: Kota Pucinan menyapa di kota.
0: Jawa
5: Timur. Siapa ini?
0: Ya?
5: Dengan Bang siapa ini?
0: Saya dengan Dito.
5: Arman. Oh, Dito.
0: Iya.
5: Sudah tiga kali nih Bang Dito.
0: Iya, kita bertemu terus ya, Mas Galuh nih, arek-arek Jawa Timur ya. Oke, Mas Galuh, hari ini apa kabar? Semangat.
5: Kabarnya baik. Ini sempat gerimis.
0: Sempat gerimis ya di Bojonegoro ya.
5: Iya. Iya, Bojonegoro sempat gerimis sedikit.
0: Iya. Oke.
5: Itu gimana keadaan cuaca?
0: Di ND cerah, cerah berawan di sini ya.
5: India.
0: Iya. Ini terima kasih banyak nih sudah bergabung di RRI ND nih, Mas Galuh. Ini yang dari Banjarmasin yang belum gabung nih, Mas Galuh.
5: Iya. Ini aku request lagunya ini ya.
0: Lagu apa ini?
5: Dari Tirai. Terlalu dari Tirai.
0: Terlalu dari Tirai ya. Oke, boleh.
5: Iya.
0: Siap.
5: Sari udah masuk kan, Sari?
0: Belum masuk ini.
5: Oh, belum.
0: Iya.
5: Oh iya, salamnya buat sayangku Sari ya, yang ada di Banjarmasin.
0: Iya, baik.
5: Semoga selalu bahagia selalu. Terus iya. Ada Marcel, ada Ramon, ada Mbak Yanti, ada Santi, ada Rurun, dan semua teman-temanku radio di RRI Indi, semoga selalu bahagia.
0: Amin.
5: Buat Mas Dito tetap semangat selalu, bahagia bersama keluarga. Terima kasih.
0: Okay.
5: Selamat malam.
0: Amin. Terima kasih kembali dan selamat malam kembali untuk Mas Galuh ya yang ada di Jawa Timur. Ini Mas Galuh ini pendengar setia Pro 1 yang selalu bergabung ya. Oke, di belakang Mas Galuh sudah ada yang bergabung melalui chat WhatsApp ya. Kita akan langsung bacakan terlebih dahulu. Dan nanti setelah itu kita akan langsung beranjak ke lagu ya, lagu-lagu yang pastinya selalu menghibur Anda di malam hari ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita langsung masuk ke lagu yang sudah di request tadi oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND, yakni lagu dari Ari Lasso yang berjudul Arti Cinta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Masih di kawasan Jalan Udara nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di edisi Ruang Rindu malam hari ini kami masih menunggu ya satu penelpon lagi yang ingin bergabung. Berhubung kita sudah di menjelang penghujung waktu ya di edisi Ruang Rindu edisi hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan, aduh ini saya tebak-tebak dulu ya. Ini Oma Seril, betul?
1: Iya.
0: Oh betul. Wah suaranya memang benar-benar suara bantal kalau malam ya Oma ya. Oke Oma Seril, gimana hari ini kabarnya? Baik ya?
1: Puji Tuhan,
0: selalu baik Oma ya.
1: Bagaimana kabar sebaliknya? Kita?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga sehat-sehat selalu Oma. Iya, selalu mengudara Oma, gitu ya. Oke, Oma Seril mau
1: ngomong apa?
0: Iya. Iya, ya kapan terakhir ketemu kita? Selasa bertemu kita. Iya. Oke, Oma Seril mau lagu apa malam hari ini?
1: Dan Leto, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ya, oke ini saya sudah menebak tadi. Tadi mau saya ngomong itu Leto, iya, Ruang Rindu, ini lagu andalan nih. Lagunya Oma Seril ya, andalan nih Leto ini, iya, Ruang Rindu. Oke, salam-salamnya Oma, sekarang Oma
1: Yang pertama untuk Masito bersama Bu
0: Operator Bung Aven.
1: Oh ya, Bung Aven, Bruno Fernandez. Selamat malam. Selamat bertugas, semoga semangat selalu Tuhan memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berada di sini. Selamat malam semua, selamat. Terima kasih mas. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Ini
0: Natal
1: dan Musirimu lagi
0: menunggu. Siap. Nanti diputarkan Oma ya. Sembari menemani Oma Seril tidur, setelah ini kami hadirkan lagu-lagu.
1: Iya, Oma tidur, Oma tunggu, Oma punya lagu dulu.
0: Baru tidur?
1: Iya.
0: Oh, kalau gitu saya taruh di akhir menjelang tutup siaran saja Oma ya.
1: Jangan.
0: Jangan ya. Oke, ditunggu saja Oma. Bercanda ya Oma ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oma tahu.
0: Siap, supaya Oma bisa menemani saya maksudnya tadi gitu Oma.
1: Iya, dia sudah apa-apa.
0: Iya, oke Oma. Setelah ini kita putarkan ya lagu Oma.
1: Iya.
0: Nanti oke, setelah lagu keempat setelah ini kita putarkan ya. Terima kasih kembali Oma dan selamat istirahat di malam hari ini. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Oma Seril barusan bergabung. Oke, ini penelpon terakhir ya Oma Seril di penutup Ruang Rindu edisi hari ini. Dan ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp ya. Lagu, request lagu ini. Ini dari Kakak Olin. Pesannya, selamat malam Bang Dito. Mau request lagunya Drive bersama Bintang. Salamnya buat semuanya saja. Buat Bang Dito, makasih dan selamat malam. Dari Olin di Maumere. Oke, baik Kakak Olin. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui chat WhatsApp ya. Setelah ini kita akan langsung putarkan. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kita akan ikuti lagu-lagu yang selalu menemani Anda ya di malam hari ini. Pastinya lagu yang sudah di-request oleh pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami. Setelah ini kami akan menghadirkan sebuah promo Pesta Bola Piala Dunia 2026 dari RRI. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup

khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda Dito Utama, operator studio Aventino Fernandez, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayah dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Fitra Nustalo Bule kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata pagi ini. Edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan beragam program pilihan dan juga musik-musik menarik. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, pendengar, kami hadirkan sebuah mimbar, maksud kami sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Kristen Pentekosta dimanapun berada, dengan topik sadar akan keberadaan diri di hadapan Tuhan yang disampaikan oleh evangelis Crispin Priska. Tapi sebelum itu, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Kristi Tapiheru dengan judul Di Sini Kami Menyembahmu. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya, Evangelis Crispin, Jemaat GPD Mawar Saron ND, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Anda sekalian. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kekuatan daripada-Mu, oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau memimpin kami, menyertai kami pada saat kami tidur sepanjang malam tadi. Dan kami dapat bangun dengan penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan karena kami masih ada. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti. Sebelumnya Tuhan kami mohon ampun atas pelanggaran dosa kami, karena dosa-dosa kami lah yang menghalangi pemberitaan firman-Mu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa menjadi isi hati-Mu. Tuhan, jika Engkau dapati kami berdosa ketika firman disampaikan, kuduskan, ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sadar akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi pada waktu malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca 4 ayat dan ayat-ayat yang lainnya saya akan bagikan juga. Namun kita perlu mendengar tentang apa yang disampaikan firman Tuhan di sini, bahwa ketika raja di posisi yang aman, di zona yang nyaman, dia membangun rumah, bahkan dia tinggal di atas rumah yang dibangun dengan baik. Di mana saudara, ketika dia menetap di rumah yang begitu bagus, yang begitu indah, begitu megah, karena memang itu istana raja, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dan terhadap semua musuhnya. Daud itu dalam perlindungan daripada pasukan-pasukan perang, saudara. Namanya seorang raja, pasti dalam perlindungan. Tetapi di sini menggelisahkan hatinya, di mana dia di tempat yang aman, namun tabut Allah itu, di mana tabut Allah itu adalah tempat kediaman Tuhan, kehadiran Allah, di mana tempat penyimpanan kedua loh batu itu dan juga tongkat harum yang berbunga di tenda, saudara. Di tenda itu bicara tentang kesederhanaan, saudara. Namun ketika hal ini menggelisahkan hati Daud, dan Daud menceritakan seorang nabi, Nathan, di mana nabi ini yang sangat dekat dengan Daud, yang pernah menegur Daud karena melakukan kesalahan atau dosa, dan menurut nabi Nathan ini itu baik. Makanya nabi Nathan berkata bahwa lakukan saja apa yang dikandung hatimu. Kalau memang itu menurut kamu baik, ya lakukan saja. Namun pada suatu hari, suatu malam, ya, pada malam itu juga datanglah firman Tuhan, ya, datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Diberitahukan di ayat yang kelima, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kediamanku diami?" Jadi, Daud berpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik buat Tuhannya. Namun Tuhan mengingatkan kepada Daud melalui Nathan, dia berpikir begini loh. Dikatakan bahwa masa engkau yang mendirikan rumah bagiku, Tuhan katakan demikian. Ternyata memang Tuhan merencanakan
keturunannya ya, keturunannya bukan Daud, saudara. Mengapa juga Daud mengatakan demikian untuk membangun rumah bagi Tuhan? Karena memang tabut Tuhan itu tidak pernah menetap di satu tempat, tapi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tenda yang satu ke tenda yang lain. Makanya sebagai seorang raja yang mana sudah dikaruniakan kebaikan kepadanya, tentu tahu diri, menyadari atau sadar akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, tahu siapa dia. Dikatakan oleh Tuhan kepada Nathan, Nabi Nathan, ya, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ya, saudara yang terkasih, ini pengertiannya bahwa Tuhan itu tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita. Ya, Tuhan itu bisa dimanapun berada, saudara. Kita kan kemana-kemana, kita kan bergerak. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam satu hari kita bisa ada di mall, kita bisa ada di pertokoan, kita bisa ada di sekolah, kita bisa di tempat bekerja kita atau di tempat pekerjaan kita, kita sedang melakukan pekerjaan kita, dan sebagainya. Saudara. Dia ada di mana-mana, saudara. Namun, dia tinggal di dalam hati kita yang sederhana, ya, saudara. Tuhan tuh melihat hati kita seperti ketika Samuel itu ingin mengurapi Saul menjadi raja, dia bilang anak Isai menjadi raja, dia bilang aku tidak melihat rupa. Kalau manusia melihat rupa, aku melihat hati. Nah, Tuhan melihat kesederhanaan kita, namun Tuhan tuh selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tuh tidak selalu hadir di gereja yang ber-AC, di tempat yang bagus, yang bangunannya begitu megah dan indah. Namun Tuhan itu hadir dalam hati kita yang sangat sederhana ini, saudara. Dalam kesederhanaan dan apa adanya ketidakpura-puraan kita, itulah yang Tuhan hadir. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia bilang begini, saudara, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Saudara, ini dia mempertanyakan, kenapa kamu tidak mendirikan saja dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi, Tuhan sudah pindahkan dari padang belantara yang sedang mengembalakan kambing domba itu untuk mengembalakan orang Israel, untuk menjadi raja orang Israel. Namun ingat, dia boleh menjadi raja, tetapi dia tidak bisa membangun rumah untuk Allah. Kenapa? Ini alasannya, saudara yang terkasih. Karena, saudara, Daud ini adalah tangannya penuh dengan lumuran darah. Ya, di mana dia merencanakan pembunuhan atas Uria, suami daripada Bathsheba. Dia ingin bersetubuh dengan Bathsheba, lalu kemudian dia menghabisi nyawa Uria, suami Bathsheba. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perhatikan firman Tuhan bahwa kegelisahan Daud seperti ini bukan langsung Tuhan itu jatuh hati terhadap Daud. Daud itu sudah punya rencana tersendiri, ya. Jadi Tuhan mau bilang ke kita bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, seperti tingginya langit dari bumi. Menurut kita, kita mau melakukan apa saja, menurut kita benar, tapi tidak menurut Tuhan. Yang benar menurut Tuhan adalah keturunan Daud inilah yang akan membangun rumah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah pindahkan dia. Di ayat yang ke-9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi ke dan
Saudara yang terkasih dalam Yesus, dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Jadi ini Tuhan berjanji bahwa bukan Daud, maksudnya bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tetapi Salomo. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, jadi Tuhan berjanji bahwa bukan Daud, namun Tuhan akan mengokohkan kerajaan itu, saudara. Memang bukan Daud ya yang akan membangun, ya, akan membangun bait Allah. Tempat boleh indah, ya, gereja yang bagus, penampilanmu bagus. Tuhan tidak tergiur dengan rencana-rencana Daud, ya. Tuhan tidak tergiur dengan penampilan luar kamu, ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan Daud dan keturunannya, saudara. Ini kita perhatikan dengan baik. Tuhan tidak tergiur, namun Tuhan mau kepada siapa yang dia kehendaki. Meski bukan Daud, tapi anaknya, Daud tidak kecewa. Saking sadar dirinya, Daud di dalam doanya pun, Daud mengungkapkan hal yang demikian. Saudara, dia mengungkapkan hal yang demikian. Meski Tuhan tidak berkenan untuk Daud membangun rumahnya, namun Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya. Yesus adalah keturunan Daud, kerajaannya kekal selama-lamanya. Saudara, Daud itu ketika Tuhan berbicara demikian melalui Nathan, dia tuh tidak kecewa, tapi dia menyampaikan isi hatinya itu kepada Tuhan sebagai bentuk doa syukur kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Jadi ini doa seorang Daud yang tahu diri, saudara. Dia merasa bahwa, oh Tuhan ini luar biasa ya. Bisa menjanjikan tentang keluarganya, masa depannya, keturunannya, saudara. Tuhan sudah sampaikan hal itu. Di sini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia memang menyadari bahwa dia tidak akan membangun rumah Allah itu, karena memang tangan itu berlumuran darah. 1 Tawarikh 28 ayat yang ketiga. Jadi bukan Daud yang membangun bait Allah, seperti dikatakan di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 3, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya, karena tangannya berdarah, makanya itulah alasan Tuhan tidak menghendaki Daud untuk membangun. Namun, Daud itu luar biasa ya. Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap mengasihi dia, makanya Tuhan itu mendidik juga ya bagi Daud. Dan Tuhan berjanji, Tuhan menepati untuk keturunan Daud bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Daud itu bersyukur karena sekalipun dia tidak membangun bait Allah, itu sangat menghibur dirinya, dan Tuhan sudah memperlihatkan kepadanya di masa-masa yang akan datang bagaimana keturunannya, yaitu sampai kepada Yesus, bahwa kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih, dan kita memperhatikan di dalam tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka orang-orang yang sadar dirinya, salah satunya adalah Daud ya, Daud dan juga yang lain,
Yesaya 6 ayat yang kelima. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam." Jadi dia tuh tahu diri, dia mempunyai penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang ilahi, tetapi dia menyadari bahwa ketika dia mendengar para serafim itu memuji-muji Tuhan, kudus-kudus, dia sadar bahwa dia punya mulut itu tidak kudus. Ya, mulut tidak kudus ya. Kita juga harus tahu diri bahwa seringkali kita salah berucap setiap hari. Kita harus sadar, kadang-kadang kita merasa tidak bersalah, kadang-kadang kita tidak merasa berdosa. Saudara, ini penting untuk diperhatikan dalam kehidupan kita ya. Dosa kita lah yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Contoh yang lainnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Lukas 18 ayat yang ke-13, doa seorang pemungut cukai. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa, orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini adalah mereka yang sadar diri, ya. Sadar diri ini penting supaya jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, kita sudah mendengar tadi bahwa seorang pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh. Ya, saudara, dia tahu diri. Namun orang Farisi ini dia merasa dia lebih benar dari yang lain. Dia merasa dia memberikan persepuluhan, dia membawa korban persembahan, dia berdoa dan berpuasa, semua hal yang dia lakukan ini benar. Namun tidak berkenan di hadapan Allah ya. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini kita harus menyadari siapa diri kita, ya, karena berdasarkan kasih karunia Allah, dianugerahkan Allah kepada kita. Kita ini bukan siapa-siapa ya, kita harus sadar bahwa kita ini hidup karena anugerah Tuhan, ya. Alkitab sudah memberitahu kita di Galatia 6 ayat yang ketiga. "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Sekali lagi, "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Ini
orang-orang demikian adalah apa? Play victim atau play hero. Jadi merasa kayak bagaimana ya orang seperti ini. Tuhan ingatkan jangan merasa kuat. Justru orang akan jatuh ya seperti Daud ya, jatuh ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Sudah terlalu nyaman makanya Daud jatuh ke dalam dosa ya. Kalau sudah seperti ini melalui kisah Daud, kita diingatkan untuk lebih banyak koreksi diri ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenali hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, pemazmur ini minta supaya Tuhan menyelidiki hati dan batin ya, karena memang Tuhan itu lebih tahu. Sadar diri dan harus mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan ya, anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, Paulus ini tetap sadar diri bahwa bukan dia yang mengerjakan itu, kasih karunia Allah yang mengerjakan itu. Kalau orang yang tidak sadar diri, orang itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati ini sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mau bekerja sama dengan orang yang sombong alias tidak sadar diri. Kita harus sadar diri dan berkata apapun yang kita lakukan, semua karena Tuhan, dan berkata, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajarlah dari kehidupan seorang Daud. Dia sudah bersalah dan ditolong oleh Tuhan kembali dipulihkan. Dan dia menjadi raja yang tinggal di istana di dalam kemewahan. Namun dia sadar diri bahwa kok Tuhan yang saya sembah ini tidak punya tempat. Tuhan yang saya sembah ini hanya tinggal di tenda. Jadi Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa, yang dahsyat harus tinggal di dalam hati kita ya. Bukan dengan kemewahan tetapi dalam kesederhanaan, biarlah Tuhan memiliki tempat yang menetap di hati kita. Tidak lagi pindah-pindah, amin. Tuhan itu dia harus menetap dalam hati kita ya, amin. Mau kan Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan ditinggal dengan kita. Dia adalah Immanuel, dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampun salah dosa kami kalau kami sombong. Ampuni kami kalau kami tidak sadar diri ya Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau memiliki hati dan batin kami. Engkau mengetahui hati kami, pikiran kami dari jauh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau mengampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkanlah kami. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini agar kami berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan jadikan kami orang yang sadar diri, tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tiap hari kami terus mengoreksi diri kami bahwa kami butuh kasih sayang-Mu Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan agar kami tetap setia mengikuti Engkau, tetap mengasihi Engkau dan sadar bahwa ya Tuhan yang mendirikan rumah adalah Salomo. Dan kami rindu Tuhan, kami mau mendirikan di dalam hati kami Tuhan Yesus dengan kemampuan Roh Kudus-Mu agar kami mau menjadikan tempat kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk RRI ND, sekali di udara, tetap di udara. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi
0: menemani

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestri.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus.

0: Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 9 Mei 2026 dengan Sari Berita. Tokoh adat Tiwe hibahkan lahan untuk sekolah rakyat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND siap ciptakan SDM unggul dan berdaya saing.

0: Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, tokoh adat Tiwe Desa Tiwerea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende menyerahkan hibah tanah seluas 5,7 hektar kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan tersebut dilakukan di ruang rapat kantor bupati pada Jumat 8 Mei 2026. Laporan Rufinus Wula.
1: Lahan yang dihibahkan itu diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat, salah satu program strategis nasional pemerintah pusat di bidang pendidikan. Di atas lahan tersebut, nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga asrama dan sarana pendukung lainnya. Berita acara hibah tanah telah ditandatangani kepala suku bersama 11 orang saksi selaku penggarap lahan dan ketua BPD Desa Tiwerea. Dokumen itu juga diketahui kepala Desa Tiwerea serta Camat Nangapanda. Proses serah terima dilakukan kepala suku Tiwe Gregorius Ribu bersama Petrus Dea kepada Bupati Ende Benedictus Badeoda. Penyerahan itu disaksikan para asisten Setda Ende, staf ahli bupati, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Bupati Yosef Benedictus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat adat Desa Tiwerea yang menyerahkan tanah secara hibah murni demi mendukung pembangunan pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap masyarakat Tiwerea sebagai pemilik ulayat dapat

0: pembangunan sebagai peluang bersama. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tiberea.
1: Tanah itu kurang lebih sekitar 5,700 ya. 5,700 yang sekarang sudah diserahkan secara hibah kepada pemerintah kabupaten Kenan. Ini murni untuk pembangunan sekolah rakyat. Apabila pada waktunya kalau memang tidak terjadi pembangunan, ya kami juga harus ambil pulang. Kalau memang pembangunan sekolah rakyat terjadi, ya itu kami sudah serahkan.
0: Gregorius optimis pembangunan tersebut membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi muda di wilayah itu. RRI Enderovin Svula melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende siap tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ende ke depannya. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Venantius Minggu SPD-MPD menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Ende. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di ruang Garuda Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
4: Kaitan dengan pelantikan hari ini sebenarnya sebuah amanah yang dipercayakan oleh Tuhan lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Ende di leading sektor pendidikan. Untuk amanah ini tidak bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas. Dia akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan untuk tidak berkembang di Kabupaten Ende. Harapan insan pendidik Kabupaten Ende bahwa pendidikan yang sekarang ini sedang kita galakkan untuk peningkatan kualitas, diharapkan depan Kabupaten Ende bisa menjadi daya saing tersendiri dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Ende, dan bahkan dia bisa berkiprah secara nasional sehingga Ende tidak ketinggalan dari aspek kualitas pendidikan itu.
3: Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, serta siap berkiprah di segala bidang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
5: Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Setda Kabupaten Nagekeo Elias Tai dalam kegiatan Hardiknas tingkat SMA-MA baru-baru ini mengatakan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat hingga insan pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Keluarga menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan anak sejak usia dini. Perhatian orang tua, pola, serta dukungan moral di lingkungan rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan karakter anak. Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diharapkan terus memberikan teladan positif melalui penguatan nilai moral, budaya, toleransi, dan semangat gotong royong. Kehadiran seluruh elemen sosial tersebut dinilai penting.

0: penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif.
1: Tentu pendidikan ini tidak berdiri sendiri, hanya satu komunitas yaitu sekolah, tapi harus didukung oleh mitra-mitra seperti pertama pasti keluarga, itu nomor yang pertama. Yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga peran dari semua elemen masyarakat, apa itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun para insan pendidikan, pencipta-pencipta pendidikan yang mana mereka berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung untuk membentuk karakter dasar dari anak-anak kita. Kalau ilmu pengetahuan mungkin diasah, diolah di sekolah, tetapi berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tentu sangat dibutuhkan oleh peran lingkungan mulai dari rumah maupun di lingkungan.
0: Elias Tai berharap para guru terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta menjadi teladan bagi peserta didik, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi juga dalam membangun sikap, disiplin, etika, dan tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui sinergi seluruh pihak, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik, sekaligus memiliki karakter yang kuat dan berakhlak baik. Dukungan bersama terhadap dunia pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI Ndeferi Soo melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Kegiatan berlangsung di lapangan Lapas ND dan dipimpin langsung Kepala Lapas ND bersama seluruh pegawai. Laporan Suimam.
4: Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk komitmen memperkuat pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan lingkungan pemasyarakatan. Kalapas ND Romi Waskita Pambudi menegaskan keberadaan handphone ilegal dan narkoba menjadi sumber utama gangguan keamanan maupun pelanggaran serius di lapas. Menurutnya, praktik penipuan dari dalam lapas turut merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan serta sistem pembinaan warga binaan. Romi meminta seluruh petugas menjaga integritas dan meningkatkan pengawasan demi mencegah masuknya barang terlarang ke lingkungan lapas. Yang menilai pengawasan ketat menjadi langkah penting menciptakan situasi aman sekaligus mendukung keberhasilan program pembinaan warga binaan.
5: Dengan momen ini kita diingatkan menjaga lapas agar bersih dari handphone ilegal, penyalahgunaan narkotika, dan aksi penipuan yang berasal dari dalam lapas.
4: Lanjut Romi menuturkan, pemberantasan pelanggaran membutuhkan komitmen bersama seluruh petugas tanpa pengecualian demi menjaga marwah lembaga pemasyarakatan. Ia mengingatkan seluruh pegawai agar tidak memberikan celah terhadap peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal dalam lapas. Lapas ND berharap pengawasan berkelanjutan mampu mencegah pelanggaran sekaligus menciptakan suasana pembinaan yang lebih kondusif.
3: Berita berikutnya, pendengar, bullying tidak hanya melukai secara fisik tetapi juga dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
6: Konselor Dominikus Rangga Hayon mengingatkan bahaya bullying atau perundungan yang dinilai dapat berdampak serius terhadap kondisi mental anak dan remaja. Menurut Dominikus, bullying tidak hanya menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, tapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial para korban. Anak-anak yang mengalami perundungan berpotensi menjadi antisosial dan kesulitan membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Dampak psikologis akibat bullying juga dapat berkembang menjadi stres berat apabila tidak ditangani secara baik. Dalam kondisi tertentu, tekanan mental yang dialami para korban bahkan dapat memicu tindakan yang membahayakan diri sendiri.
7: Bullying itu punya dampak yang negatif sekali bagi masa depan anak. Orang akan menjadi tidak percaya diri, orang bisa menjadi asosial, tidak membangun relasi karena dampak itu. Dan sampai sekarang, dampak yang paling mengerikan adalah ketika secara psikologis dia terganggu dan membuat dia menjadi stres tingkat tinggi, membuat dia juga akan besok-besok menjadi bunuh diri.
6: Oleh karena itu, konselor Dominikus menghimbau generasi muda untuk menghentikan segala bentuk bullying, baik di lingkungan sekolah maupun media sosial. Menurutnya, sikap saling menghargai perlu ditanamkan sejak dini, agar tercipta lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak. Ia juga menegaskan setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, maupun kondisi sosial. Sikap menghargai sesama dinilai menjadi langkah penting dalam membangun karakter generasi muda. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
3: Berita terakhir pendengar, Kabupaten Lembata sebenarnya telah memiliki ratusan ribu koleksi buku di perpustakaan daerah. Namun, keterbatasan akses bagi masyarakat di wilayah pelosok membuat pemanfaatannya belum merata. Pemerintah daerah pun mulai menjalankan berbagai inovasi layanan agar bahan bacaan bisa menjangkau desa-desa dan sekolah terpencil. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
8: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata mencatat perpustakaan daerah saat ini memiliki lebih dari 400 ribu koleksi buku. Namun akses masyarakat desa terhadap bahan bacaan tersebut masih terbatas. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Ansel Bahi mengatakan, keterbatasan akses membuat pemanfaatan koleksi buku belum merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah pelosok. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menjalankan program layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah desa melalui program Goris Keraf Goes to School. Dalam program itu, setiap bulan pihak perpustakaan mendistribusikan sekitar 100 buku ke sekolah, kemudian menggantinya secara berkala dengan koleksi baru.
9: Untuk dapat untuk dikoleksi di perpustakaan daerah, ini kan sudah sangat memenuhi syarat sebenarnya, karena ada sekitar 400 ribu lebih buku yang ada di perpustakaan daerah. Cuma itu tadi, karena aksesnya sulit, maka hanya orang-orang kota di sekitar, juga hanya di sekitar perpustakaan saja bisa mengaksesnya. Maka kami memang selama ini sudah bangun beberapa inovasi, program untuk pendekatan pelayanan kami ke para pemustaka di desa-desa, di sekolah-sekolah, di pelosok-pelosok, gitu. Program itu seperti program perpustakaan Goris Keraf Goes to School. Jadi itu kami bawa tiap bulan, kami bawa 100-100 buku, kita titipkan di perpustakaan sekolah masing-masing, dan tiap bulan berikutnya kami akan mengganti dengan buku-buku baru.
8: Program tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan siswa dan guru, sekaligus mengurangi ketergantungan pada buku pelajaran semata. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
3: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan.

atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratungan ni program baru ngaraki program rehab. Rehab tujuan ki petenawa kita teratu tunggakan supaya ngara bayar bertahap iba kata ududo kita ngai duit tu bayar lunas. Rehab ne auto debit mai BPJS Kesehatan. Ono-ono ngara tu VA kita tak sengara rutin bayar dan iba repot. Iklan ini dipersembahkan

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI MD dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI MD. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: berhasil dijalankan atas bantuan pengkhianat Serbia. Pada tahun 1942, Holocaust yang dilakukan pasukan Jerman di Ukraina dan Belarusia dimulai. Pasukan khusus milik Jerman mengeksekusi 588 warga Yahudi di kota Podolian, Ukraina. Ghetto Zoludek di Belarusia yang berdekatan dengan Ukraina juga dihancurkan dan semua penghuninya yang masih hidup dieksekusi mati. Pada tahun 1945, dokumen penyerahan tanpa syarat Jerman kepada sekutu yang dibuat di Reims, Prancis, beberapa hari sebelumnya disahkan di Berlin, Jerman. Dokumen tersebut ditandatangani antara pihak sekutu dan Jerman. Pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Raja Italia Vittorio Emanuele III turun dari tahtanya atas kemauan sendiri dan digantikan putranya Umberto II. Selama menjabat sebagai raja, Vittorio dituding terlalu banyak bekerja sama dengan Benito Mussolini. Pada tahun 1955, Jerman Barat resmi bergabung dengan NATO dan hal tersebut membuat ketegangan dengan Jerman Timur yang dikontrol Uni Soviet makin memanas. Tahun 1960, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat dan kini pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Tahun 1992, pasukan Armenia berhasil merebut kota Susa yang dari cengkraman pasukan Azerbaijan dalam perang Nagorno-Karabakh. Perang Nagorno-Karabakh sendiri adalah perang yang melibatkan pasukan Armenia dan Azerbaijan yang berlangsung sejak tahun 1988 hingga 1994 dengan hasil kemenangan dari pihak Armenia. Tahun 1994, setelah memenangi pemilihan umum secara demokratis pertama di Afrika Selatan, Nelson Mandela resmi dilantik sebagai presiden. Nelson adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Afrika Selatan. Lanjut ke tahun 2004, di mana presiden Ceknya Ahmad Kadirov tewas setelah bom ranjau yang ditanam di bawah kursi yang ia duduki saat menonton parade kemenangan Perang Dunia II meledak. Pemimpin gerakan pemberontak Ceknya, Samil Basayev, mengklaim dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Ahmad Kadirov. Dan informasi-informasi tadi pendengar bisa Anda dapatkan di laman espos.id. Informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Demikian ragam peristiwa penting hari ini pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda? Jika dibentuk dalam bentuk sebuah kapasitas, otak manusia memiliki memori sebesar 2,5 petabytes atau 1 juta gigabytes. Hal ini tentunya membuat Anda tidak lagi membutuhkan memori tambahan seperti microSD ataupun flash disk.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekadar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Otnil Tino Jawa Nduruk, Prakirawan BMKG Stasiun Ternau, Kupang.
1: Info Cuaca Maritim.
0: Selamat pagi, Kak Otnil.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini saya Otnil Tino Jawanduruk akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 9 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 10 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Cau, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, Selat Pukuafu, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo, yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkak. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 sampai 60 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Setempat Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih informasi cuacanya, Kak Otnil. Selamat pagi dan selamat bertugas.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

kamu? Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh BM Dia, seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini sembari menunggu dialog kita bersama narasumber-narasumber dari kepala, maksud kami Ketua Bawaslu Manggarai Barat, juga Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan Kepala PLT Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika. Kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi yang kami lansir dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama datang dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara, Organisasi Pangan Dunia telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim yang mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Selain ancaman El Nino, ketidakpastian global juga akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan ASEAN menjadi makin mendesak. Presiden Prabowo mengatakan kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis, banyak dilalui kapal dagang, sehingga Presiden Prabowo mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan sehingga pasokan pangan terhambat. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan tantangan pangan tidak dapat ditangani sendiri oleh masing-masing negara. Oleh sebab itu, membutuhkan kerjasama dan koordinasi lebih kuat di tingkat kawasan. Presiden Prabowo sendiri juga mendorong penguatan pertukaran informasi, diversifikasi pangan, dan selanjutnya pengembangan teknologi pertanian serta optimalisasi cadangan pangan regional ASEAN. Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menegaskan ketahanan pangan membutuhkan kepemimpinan dan campur tangan aktif pemerintah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan nasional demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Informasi ini, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Pengantar datang dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria yang mengatakan Indonesia sedang mempersiapkan pendekatan baru tata kelola platform digital. Hal itu disampaikannya dalam Forum UNESCO Capacity Building Workshop for Southeast Asia Regulator Digital Platform and Civil Society di Semarang pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, pendekatan baru ini untuk lebih terbuka, terukur, dan melibatkan banyak pihak dalam tata kelola platform digital. Wamenkom Digi mengatakan saat ini tantangan tata kelola platform digital di Asia Tenggara bukan hanya sekedar membuat aturan. Namun lanjut dia, tantangan utamanya yakni memastikan prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut ditekankannya harus dapat dipraktikkan secara seimbang oleh para platform digital. Ia mengatakan, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada keamanan dapat mengurangi ruang kebebasan sipil. Namun sebaliknya, kebebasan tanpa tata kelola dikatakannya juga dapat membuka ruang penyebaran disinformasi maupun misinformasi. Dalam hal ini, lanjut dia, Indonesia kini membangun tata kelola digital melalui tiga pilar utama, diantaranya penguatan kerangka hukum, tata kelola sistemik untuk kelompok rentan, serta literasi digital dan dialog multi pemangku kepentingan. Dari ketiga pilar utama ini dicontohkannya pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Selain itu, Indonesia dikatakan Wamenkom Digi telah memiliki peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau kita kenal dengan PP Tunas. Dan informasi ini pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. We'll be right back.

Kemiskinan identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Ini merupakan fenomena dan kejadian yang terasa ketika seseorang berada pada posisi miskin. Kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia, terwujud melalui penandatanganan dan deklarasi Millennium Development Goals, MDGs, pada bulan Oktober 2000. Pemerintah Indonesia dengan 188 negara di dunia bersepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, antara lain pengurangan kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan kehamilan ibu dan anak, dan menyediakan pendidikan dasar. Hal ini sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan suatu negara ketika dapat terentas.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan
2: 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam Florata pagi ini. Dan pendengar, seperti yang kita tahu bahwa demokrasi tidak hanya berbicara soal pemilu ataupun memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat ini ikut terlibat, kritis, dan sadar terhadap proses demokrasi itu sendiri. Karena itu, penguatan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membangun demokrasi yang lebih sehat. Belakangan ini, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mulai menjajaki kerjasama dengan organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di tengah masyarakat. Lalu, seperti apa peran perempuan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan tantangan seperti apa yang masih dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, ada Kakak Maria Magdalena Seriang atau biasa kami panggil dengan Kakak Lady. Pagi kali ini.
4: Iya, pagi kerja.
3: Baik, kali ini apa kabar?
4: Baik, puji Tuhan, baik Karyan.
3: Baik, kali ini kami dapat info bahwa Bawaslu Manggarai Barat ini mulai kerjasama dengan organisasi perempuan untuk penguatan demokrasi substansial. Apa alasan dibalik langkah ini sendiri, Kakak?
4: Iya, baik. Saya sapa dulu ya.
3: Yep.
4: Ini pendengar RRI ND, selamat pagi untuk semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang bisa tahu acara ini pagi ini. Senang sekali hari pagi ini saya bisa hadir di ruang dengar pendengar setia RRI ND. Yang terima kasih ya tadi, saya kira tadi seperti yang pengantar juga Rian tadi ya, itu demokrasi substansial itu kan demokrasi apa yang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi itu benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada keadilan, ada kesetaraan di dalamnya, ada pasti ya, ada perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk di dalamnya itu ada perempuan, ada kelompok disabilitas. Nah, kami belajar dari pengalaman pemilu-pemilu dan baik pemilu maupun pilkada sebelumnya dan evaluasi dari itu, kemudian kami menyimpulkan bahwa ternyata untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, tidak bisa hanya mengandalkan pengawas. Jadi cara-cara pengawasan profesional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya itu yang kami lirik sangat potensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan, organisasi perempuan.
3: Oke.
4: Kenapa? Kenapa organisasi perempuan kekerian? Karena fakta dan data kita, pemilih kita baik secara nasional maupun kalau kami, kalau bicara kami di Menteri Dasar, itu data pemilih perempuan itu mendominasi ya, lebih banyak dari dari jumlah pemilih laki-lakinya. Itu. Lalu dalam rangka juga untuk memperluas pendidikan demokrasi partisipatoris seperti yang saya bilang tadi bahwa pengawasan itu harus oleh ekosistem, harus oleh semua elemen masyarakat yang punya kepedulian terhadap bisa hadirnya demokrasi yang substansial itu tadi, demokrasi yang adil dan ada dampaknya. Jadi kalau bicara soal demokrasi tidak hanya soal prosedural yang hadir di TPS lalu ada euforia perayaan kemenangan, tidak berhenti di situ, tapi ada perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan terutama kesejahteraan bagi masyarakat. Dan kami pandang organisasi perempuan menjadi salah satu organisasi yang bisa diandalkan dan sangat strategis untuk bisa digandeng bersama dalam rangka menghadirkan demokrasi yang substansial itu. Kurang lebih seperti itu, Kak Karin.
3: Oke, nah Kakak, kalau kita bicara tentang demokrasi yang sehat sendiri, sebenarnya seperti apa kondisi yang sebenarnya ingin dibangun di tengah masyarakat saat ini?
4: Iya, demokrasi yang sehat itu kan kondisi ketika masyarakat tidak hanya bebas memilih pemimpinnya ya, tetapi juga memiliki kesadaran, keberanian, dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan publik yang adil, damai, bermartabat. Demokrasi yang ingin dibangun seperti itu kan bukan sekedar rutinitas pemilu 5 tahunan, ya. Jadi apa demokrasi yang seperti yang sehat seperti itu tidak bisa hadir pas tahapan-tahapan pemilu saja. Butuh dirawat untuk bisa melahirkan demokrasi terutama kesadaran masyarakat ya untuk memilih secara sadar, rasional, kritis seperti yang tadi apakah kalian sampaikan di awal. Jadi masyarakat menentukan pilihannya berdasarkan apa gagasan ya, rekam jejak kandidat misalnya, atau kapasitas calon itu seperti apa, lalu perjuangan calon itu untuk kepentingan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat itu seperti apa. Jadi masyarakat memilih itu bukan karena politik uang, bukan karena ada bantuan di hari-hari menjelang tahapan itu. Tapi demokrasi yang sehat itu ketika masyarakat sudah memang benar-benar memilih karena sadar bahwa ini pemimpin yang saya pilih ini akan mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat.
3: Okay. Nah baik kakak, selama ini persoalan apa yang paling sering ditemui Bawaslu terkait kesadaran politik masyarakat?
4: Kalau yang kita lihat ya kekerian ya, itu literasi masyarakat kita masih kurang ya. Baik itu literasi politik, literasi kepemiluan maupun literasi terkait digital ya, misalnya yang ada hari, apalagi hari ini dengan tantangan kemajuan digital AI ya. Jadi yang terjadi misalnya ketika literasi masyarakat lemah, masyarakat tidak teredukasi dengan baik secara politik, itu ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal tadi, mudah dibeli suaranya, ya diarahkan oleh orang-orang tertentu misalnya, mudah percaya pada hoax ya, lalu masyarakat juga ada pelanggaran-pelanggaran tapi masyarakat tidak berani melapor. Jadi kita tidak memiliki, belum punya kesadaran untuk ikut terlibat ambil bagian dalam dalam menghadirkan pemilu yang benar-benar jurdil dan adil sesuai dengan asas-asas pemilu. Jadi masih belum bisa menilai kandidat dari program dan rekam jejaknya, tapi lebih ke hal-hal yang hari ini misalnya khusus untuk vote buying ya, masyarakat kita misalnya, atau karena bantuan-bantuan di hari-hari menjelang hari H itu misalnya, jadi tahapan-tahapan pemilu. Okay. Seperti itu. Jadi lebih ke masih rendahnya literasi, masih rendahnya edukasi dan pendidikan politik masyarakat.
3: Oke. Okay. Kali ini kalau kita bicara tentang pemilu sendiri atau kesadaran politik masyarakat, kan kita tahu kita hidup di zaman yang orang sudah gampang sekali dapat informasi terkait dengan aturan-aturan terkait dengan pemilu sendiri. Nah, apakah praktik seperti politik uang dan memilih karena kepentingan sesaat ini termasuk tantangan juga di masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat?
4: Iya, tantangan. Kadang-kadang saya kira kalau bicara soal itu di mana-mana ya menjadi tantangan. Kembali seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakat kita itu belum terliterasi, teredukasikan dengan baik. Masih berpikir tentang kepentingan-kepentingan sesaat. Jadi peristiwa pemilu dianggap selesai di TPS saja. Datang ke TPS, lalu ada kandidat yang terpilih, lalu selesai dengan euforia kemenangan. Ya, kita belum sadar bahwa putusan politik itu ya terutama terkait politik yang itu jadi sumber utama ada hadir melahirkan justru pejabat-pejabat yang korup. Ya, lalu ketika pejabat itu sudah terpilih, misalnya ada peristiwa-peristiwa korupsi, kita ikut ramai-ramai mencaci maki pejabat yang korup kan, padahal kita tidak sadar bahwa kita masyarakat sendiri yang kemudian menghadirkan pejabat yang korup itu dengan membiarkan

0: seribu berapa lebih begitu ya, 1.800-an lebih hari. Itu kalau kita bagikan misalnya 5 juta, itu dapatnya berapa? Dapatnya hanya 2.000 sekian perharinya dari suara yang kita gadaikan. Jadi kesadaran-kesadaran seperti itu yang perlu kita edukasi di masyarakat, terutama melalui melalui organisasi-organisasi perempuan. Karena kenapa perempuan? Karena di dalam organisasi perempuan itu ada ibu ya, yang kami percaya akan bisa mengedukasi, dan edukasi itu bisa dimulai dari keluarga, terutama untuk melawan politik uang, praktek-praktek yang tidak baik seperti itu.
1: Okay.
0: Maka kita harus sadar bahwa menggadaikan suaranya itu akan masa depan, dia ikut menggadaikan masa depan generasinya, anak-anaknya.
1: Okay.
0: Begitu mungkin.
1: Okay. Kali ini kalau kita bicara soal politik uang sendiri, apakah bisa dibilang bahwa perempuan ini cukup rentan dengan isu tersebut? Karena mungkin saya tidak tahu kalau di Manggarai Barat, karena di ND sendiri ada beberapa memang perempuan yang lemah. Karena kalau berbicara soal uang itu, di ND ini kan ada tanggung renteng lah, ada bayar koperasi lah. Apakah memang perempuan bisa dinilai perempuan yang cukup rentan ya?
0: Persis seperti itu. Apa perempuan kita yang tidak mandiri, yang tidak mandiri secara ekonomi, ya, apalagi didukung dengan budaya patriarki kita kan, perempuan di rumah saja, menerima saja ini dari, jadi saya kira itu poinnya bahwa ketika perempuan belum mandiri secara ekonomi tidak bisa keluar dari stigma budaya patriarki kita, ya di rumah saja tidak menghasilkan apa-apa. Tidak berinovasi juga untuk menghasilkan apa-apa untuk bisa menghidupkan dapur dan keluarganya. Itu rentan sekali. Kenapa kemudian kelompok perempuan menjadi kelompok yang cukup rentan dengan isu-isu politik uang seperti ini. Jadi untuk bisa merubah ini ya butuh kerjasama semua pihak. Jadi harus ada kesadaran bersama menghadirkan kemandirian ekonomi di tengah masyarakat, terutama perempuan. Menjadi pemilik dapur di rumah-rumah itu kan ancaman-ancaman seperti yang Pak Sedian sampaikan tadi, tanggung renteng seperti harian seperti itu kan.
1: Nah kakak, kami penasaran kenapa Bawaslu Manggarai Barat menggandeng Wanita Katolik Republik Indonesia nih, dari sekian banyak komunitas yang ada nih kak, kenapa WKRI yang dipilih lebih dulu nih?
0: Iya, kami sebenarnya kami berangkat dari kesadaran itu tadi ya, bahwa pengawasan pemilu itu tidak cukup dilakukan di menjelang tahapan. Lalu yang berikutnya bahwa pengawasan pemilu itu juga tidak bisa lagi mengandalkan pengawasan konvensional. Jadi kita butuh pengawasan yang melibatkan ekosistem. Lebih banyak orang, lebih banyak pihak yang terlibat di dalamnya, partisipatoris. Jadi kenapa perempuan dan kenapa BKRI yang kami lihat juga selain BKRI juga kami dengan PKK, dengan PKK Kepaten yang menurut kami secara struktur organisasi dia kuat. Jadi dia struktur organisasinya misalnya BKRI, BKRI itu kan dari pusat sampai ke tingkat KBG. Kakak Rian tahu KBG itu apa? Kelompok basis gerejanya. Gereja Katolik. Jadi dia itu kelompok kecil di setiap. Jadi dia bukan bicara desa. Kalau PKK kan ada PKK desa ya. Kalau BKRI itu dia lebih sampai ke rumput menurut saya sih. Jadi bisa sehingga pesannya itu bisa sampai ke rumah-rumah. Karena kan bawah pengawas pemilu, penyelenggara pemilu tidak bisa menjangkau sampai ke situ. Mulai itu, dan kami melirik bahwa WKRI dengan organisasi, dengan strukturnya yang solid dan kuat itu bisa ikut membantu, menyuarakan, mengkampanyekan, dan itu dimulai dari dalam keluarga, dari ruang-ruang diskusi ibu-ibu WKRI, perempuan-perempuan itu ya. WKRI itu kan Wanita Katolik Republik Indonesia, dan itu dia itu sampai ke tingkat yang paling kecil. Di lingkungan gereja misalnya, untuk lingkungan gereja, dan itu menurut kami pesan itu akan efektif ketika ibu-ibu itu memiliki kesadaran, wanita itu memiliki kesadaran, edukasi itu dia mulai dari dalam rumahnya, dari dalam lingkup keluarga kecilnya, mengedukasi anaknya, mengedukasi keluarganya.

0: Itu saran kami, itu yang kami harapkan.
1: Oke. Nah, kali ini di tengah maraknya media sosial saat ini, bagaimana sebenarnya perempuan bisa ikut membantu masyarakat lebih bijak menyaring informasi politik sendiri?
0: Hari ini ya, kalau kita lihat ini apa, perempuan bukan hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga memiliki pengaruh dalam keluarganya tadi, seperti yang saya bilang. Bicara perempuan, bicara wanita, bicara ibu kan di dalamnya. Dan ibu itu, perempuan itu pemilik rahim yang menghadirkan manusia itu, keterian. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang generasi emas, generasi emas itu kan bicara sumber daya manusia, dan manusia itu lahir dari rahim seorang ibu. Dan karena itu kami sangat berharap perempuan hari ini ya dapat membantu mengedukasi mulai dari keluarga, terutama terhadap tantangan informasi apa tadi, maraknya informasi di media sosial ya, kalian ya. Ya, kami berharap perempuan, wanita bisa menjadi agen literasi digital di lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga dulu. Jadi mengedukasi anak-anak untuk jangan cepat percaya informasi-informasi, dilihat dulu, disaring dulu, ini benar tidak. Ya, lalu mengedepankan etika ya, wanita dan perempuan dan ibu itu bisa mencoba mengedukasi mulai dari rumah, mulai dari anak, mulai dari lingkungan terkecil untuk mengedepankan etika untuk bermedia sosial, lalu aktif melakukan edukasi juga, terutama edukasi melalui komunitas-komunitas yang ada perempuan di dalamnya, termasuk itu. Okay. Jadi di era digital menjaga demokrasi tidak melalui pengawasan formal, tapi juga melalui kesadaran masyarakat dalam menggunakan informasi. Dan perempuan ketika memiliki posisi strategis sebagai pendidik, sebagai ibu yang ada di rumah yang bisa mendidik anak-anaknya, generasi muda. Ya, Gen Z hari ini kan menjadi, kalau kami di Maghrib Barat, kemudian Gen Z itu menjadi mendominasi jumlah pemilih dari kategori kurang lebih seperti itu, Kak Karen.
1: Oke. Nah, ini kali ini masyarakat tahunya Bawaslu ini kerjanya hanya saat pemilu nih. Nah, menurut kali ini sendiri sebagai Ketua Bawaslu Manggarai Barat, mengapa pendidikan demokrasi begitu penting dilakukan bahkan di luar masa pemilu sendiri?
0: Nah, itu dia. Ini pertanyaannya bagus sekali. Kenapa demokrasi? Karena selama ini mungkin kan masyarakat tahunya kalau bicara demokrasi, bicara pemilu itu kan ya di tahapan-tahapan itu saja. Ya. Nah, setelah tahapan itu tidak ada, apakah demokrasi itu mati? Yeah. Itu pertanyaannya. Jadi demokrasi sejatinya adalah budaya yang harus terus dibangun bersama. Jadi bukan sekedar kegiatan seperti yang saya bilang di awal, ritual 5 tahunan saja. Jadi kenapa di luar masa tahapan? Karena Bawaslu secara hierarki mulai dari Bawaslu RI sampai kami ke tingkat bawah di kabupaten sangat menyadari sekali bahwa pendidikan demokrasi itu tidak bisa dilakukan hanya menjelang pemilu saja. Kesadaran berdemokrasi, menghadirkan demokrasi yang substansial itu perlu dirawat, seperti ketika menanam pohon kita menginginkan buahnya baik, itu perlu dirawat, disiram, dijaga dari panas, dari apa. Nah, seperti itu juga demokrasi itu tidak hanya menunggu di tahapan, tapi setiap hari dalam lini kehidupan kita masing-masing, demokrasi itu harus terus dirawat. Dan dirawat oleh siapa? Dirawat oleh kita semua, oleh setiap elemen masyarakat, setiap stakeholder, kelompok-kelompok kepentingan yang peduli dengan untuk menghadirkan demokrasi substansial, demokrasi partisipatoris. Jadi bagi Bawaslu ini adalah investasi. Jadi kegiatan-kegiatan kami di non tahapan seperti ini, kekerian ini investasi jangka panjang yang diharapkan ketika nanti pemilu 2029 kita sudah bisa mendapatkan pemilu yang lebih baik dari pemilu kali lalu misalnya. Jadi kesadaran masyarakat itu tentang bagaimana memilih pemimpin, melihat rekam jejak, tidak lagi ikut terlibat dari politik uang, data pemilih kita lebih bagus, itu juga yang paling lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti Bawaslu menyadari itu. Jadi kenapa kemudian Bawaslu tetap di luar tahapan, terutama untuk mendorong lahirnya demokrasi itu dengan melibatkan apa organisasi-organisasi perempuan, kelompok-kelompok kepentingan termasuk sekolah-sekolah. Kami aktif melakukan Bawaslu Go to School pendidikan untuk apa? Untuk pemilih pemula, untuk gensi, menyasar gensi kita ke sekolah, ke kampus-kampus, ke lingkungan, diskusi-diskusi dari apa dengan kelompok-kelompok rentan ya. Dan itu diskusi-diskusi itu dilakukan secara non formal di ruang di mana saja kita bertemu di warung-warung, di tempat nongkrong anak-anak muda, kita hadir di situ.
1: Nah, kali ini kalau kita bicara kesadaran politik sendiri, seperti apa tanda bahwa masyarakat mulai lebih sadar dan peduli terhadap kualitas demokrasi sendiri?
0: Iya, kalau kita mau ngomong soal masyarakat itu mulai sadar dan peduli terhadap kualitas demokrasi, mungkin bisa dilihat dan dinilai dari perubahan cara berpikir, ya, mindset, pola perilaku politik masyarakat. Karena seperti tadi yang di awal disampaikan itu, kekerian demokrasi yang sehat itu tidak bisa hanya diukur dari tingginya partisipasi, berapa banyak orang yang hadir di TPS. Jadi tidak hanya soal angka berapa banyak partisipasi yang hadir di TPS, tetapi juga bagaimana kualitas keterlibatan warga masyarakat untuk menjaga proses demokrasi itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa tanda-tandanya bahwa demokrasi itu kualitasnya sudah bagus, ya salah satunya mungkin masyarakat sudah berani menolak praktek transaksional, praktek-praktek politik uang. Lalu masyarakat juga kritis menilai kandidat, ya, ikut melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Jangan takut diancam, ikut melaporkan ketika melihat ada pelanggaran, ayo laporkan, ya. Lalu masyarakat juga lebih bijak dalam bermedia sosial, hoax, hate speech itu, ya, masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak gampang percaya sesuatu, gampang men-share sesuatu, tapi disaring dulu, ya. Lalu yang berikutnya, sudah bisa menghargai perbedaan pilihan, ini juga penting, menghargai perbedaan pilihan, bahwa dalam politik, dalam demokrasi itu perbedaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Itu jadi ketika si A beda pilihan dengan saya harus hargai sebagai bagian dari sebagai warna demokrasi. Lalu kami berharap juga dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sekarang, salah satu tanda yang di pemilu berikutnya nanti adalah ikut aktif mengawasi. Kurang lebih seperti itu, Kak Karyan.
1: Oke. Kali ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa harapan Bawaslu kepada organisasi perempuan dan masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat di Manggarai Barat sendiri? Silakan, Kakak.
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya?
1: Terakhir, Kak, mungkin sebelum kita akhiri dialog ini, apa harapan Bawaslu kepada organisasi perempuan dan masyarakat tentunya dalam menjaga demokrasi yang sehat di Kabupaten Manggarai Barat sendiri?
0: Oke, baik Kak Karyan, terima kasih. Harapannya semua elemen masyarakatnya dan terutama organisasi perempuan yang hari ini kami gandeng dapat menjadi mitra aktif dalam merawat demokrasi itu tadi, demokrasi yang sehat, demokrasi yang bermartabat, dan demokrasi yang kuat tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, ya pada pengawas pemilu saja, jadi tidak bisa konvensional lagi, tetapi juga ada kesadaran kolektif masyarakat di dalamnya untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di kehidupan kita sehari-hari. Kerja-kerja pengawasan menjadi hari ini adalah menjadi kerja ekosistem, tidak hanya menjaga lembaga penyelenggara semata atau pengawas pemilu semata, yang dalam hal ini jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan objek, apalagi kalau kita bicara soal tantangan pengawasan di NTT dengan dengan kategori provinsi kepulauan, termasuk kami Manggarai Barat. Kami tantangan pengawasannya karena kami ada pulau-pulau kecil, ya. Jadi tantangan-tantangan seperti itu pengawas tidak bisa sendiri. Pengawas harus bisa menggandeng lebih banyak elemen, lebih banyak organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok yang punya kepentingan dan peduli terhadap demokrasi yang baik. Jadi harapan terbesar Bawaslu adalah tumbuhnya masyarakat Manggarai Barat yang semakin sadar bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin di TPS di hari itu, tetapi demokrasi itu adalah menjaga nilai-nilai keadilan, nilai jujur, ya, seperti asas pemilu itu kan jujur dan adil.
1: Okay.
0: Ya, jadi kami berharap ketika organisasi perempuan yang kami hari ini kami gandeng dan masyarakat ikut terlibat aktif dalam melakukan edukasi dan pendidikan politik, kesadaran literasi, demokrasi politik dan kepemiluan, maka demokrasi substansial yang kita harapkan bersama, kita cita-citakan bersama, saatnya nanti, pada saatnya nanti akan kita menuai hasil yang bagus.
1: Oke.
0: Kurang lebih seperti itu kekerian.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Hari ini bisa ikut menjadi, termasuk media, termasuk radio misalnya, ikut menjadi penggerak pendidikan demokrasi, aktif dalam pengawasan partisipatif, dan terutama dari sekarang ditumbuhkan kesadaran itu mulai dari keluarga, mulai dari anak-anak kita, untuk katakan tidak pada politik uang, karena politik uang itu dasar kemudian untuk menghadirkan pejabat-pejabat yang korup, yang sangat tidak bagus untuk demokrasi kita. Itu kekeringan.
1: Baik, terima kasih kali ini sudah meluangkan waktunya bersama kami di Prosatu RRI Pagi ND.
0: Ya, baik. Terima kasih juga untuk RRND yang sudah memberi ruang untuk Bawaslu Manggarai Barat.
1: Baik, terima kasih kali ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, Kak Rian.
1: Nah, baik pendengar, dari dialog kita pagi ini kita memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun saat pemilu berlangsung, tetapi juga melalui kesadaran masyarakat untuk lebih kritis, aktif dan peduli terhadap proses demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat, keterlibatan komunitas termasuk organisasi perempuan menjadi penting dalam membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.